0: Stiker-stiker kayak gini yang disukai sama Ade.
1: Iya, ntar aku simpen, aku kirim ke chat gue pribadi.
0: Hewan-hewan aneh dan bertingkah laku ruwet.
1: Ya, itu dah. Tiga kata lucu, babi pole dance.
0: Iya, babi pole dance. Tapi beneran, kita lagi ngomongin tentang tanda tangan Anda, sahabat Dunia FM. Tanda tangan Anda itu seperti apa sih?
1: Mm-mm, apakah ruwet? Atau simpel aja? Atau yes, ya berubah-ubah?
0: Yes.
1: Coba kita cari yuk.
0: Aku mau nyapa Bu Lilis dulu.
1: Halo Bu Lilis.
0: Bu Lilis, selamat pagi.
1: Mbak Yanti juga kan?
0: Paling seneng deh dengar suara tawanya Wibi dan celotehannya Ade katanya.
1: Aku capek.
0: Jadi cerah dan senang katanya. Terima kasih loh Bu Lilis.
1: Aku sedang mencoba membuka Google di komputer ini kan.
0: Kenapa?
1: Historinya Degoy kasus. Siapa yang nyari Degoy kasus?
0: Oh itu Ade. Masalah Ate dan DG.
1: DG itu siapa sih? Ada juga gak?
0: Sinden OVJ.
1: Oh itu. Iya, ada baru tahu ini namanya no.
0: Iya, itu tuh lagi heboh banget
1: panas,
0: di thread.
1: Panas.
0: Wah ya, ini iya, mana ini. BTP kita adalah Gigi yang nakal.
1: Oh my god, panas.
0: Tapi kan itu belum tentu benar ya.
1: Namanya
0: itu
1: rumor,
0: asumsi ya. Cuman memang Degoy,
1: iya, no.
0: DG, Ate, padahal Ate udah menikah.
1: Selamat ya.
0: Selamat loh, status pernikahannya AT dan AR ya kan.
1: Arti tanda tangan. Arti tanda tangan.
0: Thumbs daily, wah ngerumpi kak. Jujur gak expect. Tapi emang iya. Iya kan Tam? Itu maksudnya aku sama sekali no clue banget loh. Hah? Apa iya sih dia sama dia gitu kan. Zaman dulu gitu kan. Karena memang katanya adik dari mantan istri yang dulu itu sempat ada terlontar bahwa tentang perselingkuhan dengan salah satu sinden OVJ gitu. Ada semua nembak-nembak kan. Dengan siapa?
1: Iya,
0: kan?
1: Ada juga.
0: Sinden OVJ kan banyak.
1: Gak kepikiran yang itu no, kirain yang lebih.
0: Sama-sama. Aku juga gak kepikiran sama yang itu.
1: Kok yang itu?
0: Iya. Oh,
1: berjiwa keibuan.
0: Terus Tams bilang katanya suka dibawain makanan kak gitu.
1: Lagi
0: ngikutin banget ya.
1: Lagi
0: Tam.
1: Masak besar mungkin dia enggak.
0: Iya benar.
1: Tapi anyway, ini ada mau kasih tahu ya, tanda tangan itu sebenarnya kan fungsi tanda tangan itu adalah sebagai identitas,
0: yes,
1: tanda persetujuan sama keabsahan hukum. Tapi ternyata arti bentuk tanda tangan tuh ada loh. Ini disebut dengan grafologi.
0: Oh baik.
1: Bentuk tanda tangan yang dikaitkan dengan kepribadian seseorang. Kalau tanda tangan yang mudah dibaca, ini menunjukkan orang yang terbuka, transparan dan percaya diri.
0: Oke.
1: Mudah dibaca kita banget. Tapi kalau yang tidak terbaca atau rumit, menunjukkan orang yang tertutup dan suka privasi.
0: Oh gitu.
1: Nah ini biasanya ada nih orang yang tanda tangan isi garis bawah. Kan dia coret garis bawah gitu kan. Itu menunjukkan ketegasan, jiwa pemimpin dan sifat mandiri, tidak bergantung pada orang lain.
0: Oh gitu.
1: Nah ini bener nih kata mitos tadi, gak tahu bener apa enggak ya. Kalau mitos tadi kan bilang harus ada yang ke atas akhirnya kan. Nah ini kalau dari Google ya, ini diambil dari YouTube Sisi Terang. Mengarah ke atas itu menunjukkan sifat yang optimis dan ambisius.
0: Oh mantap.
1: Gila, aku banget sih tanda tangan aku tuh optimis.
0: Tapi by the way, kamu pernah dibaca arti tanda tangan lu?
1: Enggak.
0: Aku pernah.
1: Oh iya?
0: Dan itu bisa, dibaca ya? Oleh papanya Isyana.
1: Itu takut banget.
0: Seriusan, waktu kita diundang ke Jakarta, dia Isyana kan bikin showcase itu ya. Ada papanya di sana. Terus dia ternyata itu deh. Pembaca tanda tangan itu. Terus katanya sih,
1: Spill.
0: Aku punya intrapersonal intelligence.
1: Emang sih. Dikit-dikit analitik sih, iya, capek iya, banget.
0: Aku mencari apa sih intrapersonal intelligence itu. Ternyata apa ya. Karena kronomu hilang. Coba cariin intrapersonal intelligence.
1: Coba, nyusahin lagi. Dia yang memulai dia. Interpersonal.
0: Iya. Intra.
1: Oh, intra yeah. Intrapersonal intelligence.
0: Apa sih itu?
1: Intelligence.
0: Aku sih iya aja waktu itu ya. Terus malas nyari artinya.
1: Intrapersonal. Intelijensi intrapersonal. Nah, ini adalah kecerdasan kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi, keinginan dan perasaan diri sendiri dengan baik. Gitu.
0: Itu emang aku banget sih.
1: Wow.
0: Sangat cerdas ya gue kayak itu soal itu.
1: Tapi dia memang secara emosional, kalau dari adik pribadi ngelihat Wibi emang secara emosional udah mateng, mungkin karena usia juga ya.
0: Iya udah tua. Wah, udah kakek-kakek, wah.
1: Iya lagi.
0: Ada Om Ming, halo Om Ming.
1: Hai Ming.
0: Lagi masak sambil dengerin Kak Wibi dan Kak Ade siaran. Yeay. Ikutan senyum-senyum pas lagi ngegosip katanya. Gosipnya seru ya? Antara apa? Ate dan DG?
1: Degoy.
0: Degoy.
1: Kita baca tadi yang belum sempat dibaca. Oh, iya, yuk, bener. Masih ada loh. Aku baru inget juga deh. Tutu. Oh,
0: Tutu.
1: Tutu tadi dia bilang panjang. Panjang motif bersambung, karena tangan kamu ada motifnya.
0: Hah? Apa sih?
1: Panjang motif bersambung anak sekolah dengan kapital huruf besar. Oke, baik, terima kasih Lanang.
0: Halo Lanang.
1: Action, don't matter. Kalau tanda tangan saya itu berubah dari SD, SMP sampai SMA, cuma huruf depannya sama. Karena nama saya Budi, jadi awalannya B, cuma variasinya beda-beda. Lanang, Budi.
0: Iya,
1: baik.
0: Budi.
1: Nama Lanang. Budi panggilan Lanang.
0: Iya benar. Ada Mbak Ratna, udah kamu baca?
1: Mbak Ratna.
0: Kalau dia simple tanda tangannya, rata gitu aja ujungnya, ada cacing gitu. Uwi-uwi. Ada cacing, uwi-uwi.
1: Ada cacing banget.
0: Ada tuh. Ada juga Nyoman Sadu.
1: Ya.
0: Dia mau request akunya Ovelia ya.
1: Oke.
0: Okay. Fate of Ovelia.
1: Sintie langsung beli tiket dia.
0: Ya,
1: happy cus. Watching nanti ya.
0: Selamat menonton ya.
1: Iya, Erike.
0: Halo Erike.
1: Alanis Morissette ya, thank you.
0: Alright.
1: Sederhananya, cederhanya.
0: Sederhananya.
1: Cederhananya.
0: Enggak nangka kan kamu kan? Enggak nangka. Sederhananya.
1: Sederhananya aja ya tanda tangannya Erik. Cuma huruf H gede bersatu dengan jalan berkelok-kelok. Ribet. Apa? H gede bersatu jalan berkelok-kelok. Putar balik terus ada bulan di atasnya.
0: Hah? Bahkan kita membayangkannya ya ruwet.
1: Iya no, untuk tanda tanganku simple jadi verifikasi. Hah? Jadi verifikasi bang selalu di AC. Hah, itu ruwet Ri.
0: Cuma huruf H gede bersatu dengan jalan berkelok-kelok putar balik terus ada bulan di atasnya. Untung dan dia bilang itu simple loh deh.
1: Buset kamu belum lihat tanda tanganku sama Wibi sih.
0: Iya itu terlalu simple.
1: Iya. Terus kalau kayak punya aku muter balik itu tandanya apa? Berputar-putarnya hidupmu berarti.
0: Iya benar.
1: Ada jalan maju.
0: Hidupmu tuh pusing.
1: Iya.
0: Bayu Lestari ini.
1: Iya.
0: Dia mau apa sih?
1: Her.
0: Ravendra, halo.
1: Hai Ravendra.
0: Lagunya gak ada lah, aku cariin Ravendra.
1: Oh yang lain gak?
0: Boleh diganti aja ya.
1: Iya, ya terus. Yuk. Tadi Ari Mahadi bilang motifnya punya dua versi soalnya tanda tangan resmi di KTP ku terlalu mudah dipalsukan.
0: Oh gitu.
1: Jadi cuma aku pakai untuk urusan resmi kayak nah untuk kegiatan usaha dan beberapa kali tanda tangan invoice, aku pakai yang versi kedua. Karena parafet tegak bersambung ini akan sulit dipalsukan.
0: Oh gitu. Oh. Itu kenapa motif? Apakah kamu menyesal dengan tanda tanganmu? Karena kan kadang-kadang ada orang yang menyesal dengan tanda tangan yang udah dia bikin dari dulu. Kan tanda tangan di
1: ada yang bikin,
0: ijazah kan.
1: Ada tanda tangan yang bikin ini loh bentuk muka tuh ada loh.
0: Itu deh aku bilang ada bentuk teddy bear. So apa sih? Apakah Anda menyesal dengan tanda
1: jadi,
0: tangan Anda?
1: Pas jadi CEO dia baru menyesal ya.
0: Iya benar tuh Ari kan bilangnya menyesal deh. Dan gak bisa revisi.
1: Oh gitu. Ya,
0: karena kan kita udah mulai tanda tangan dari ijazah sekolah toh. Jadi itu memang harus jadi dipikirkan dari saat kita kecil tanda tangan itu.
1: Kak sejelek apa sih tanda tanganmu sih kak? Sampai kamu menyesal.
0: Aku jelek kok tapi aku gak menyesal.
1: Aku
0: udah
1: juga gak menyesal.
0: Daripada aku ribet.
1: Iya. Aku kalau dipalsuin juga gak apa-apa. Aku serahkan segala dosa kepada
0: iya.
1: Tuhan Yang Maha Esa.
0: Aku serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tolong Yoi. Tuhan hukum dia sajalah.
1: Iya jangan gitu. Aku biarin aja gitu. Terus ada juga tadi yang udah joinan. Ada Tika.
0: Halo Latika.
1: Alpha Max dong yang salt.
0: Salt.
1: Oh, ya, okay. Tadi aku tadi TTD-nya tanda tangannya aku ruwet, Kak. Plus tulisan dan aku belibet sendiri ya. Plus tulisan dan goresan tanganku tuh jelek sama bertukar. Maaf ya Mbak, aku pas ngomong jelek kok kenceng ya, Mbak. Maaf banget. Jelek.
0: Iya. Terus ada yang belum kita baca Mbak Panca.
1: Iya.
0: Tanda tangan aku pakai garis bawah menuki ke atas sih dia katanya. Tadi udah dibaca sih
1: dengan. Udah ya, dia keren. Tanya. Terus Titin.
0: Titin.
1: Pagi aku baru on 6 dong Linkin Park.
0: Oke. Okay.
1: Zaman dulu tanda tangan tuh sering kulihat ada garis bawah. Dulu kecil-kecil kita belajar buat tanda tangan pakai garis bawah. Contohnya papaku juga gitu. Kadang tanda tangan mengandung nama orang itu sendiri. Iya sih, masa nama orang lain yang dipakai?
0: Iya, masa orang lain. Tanda tanganmu, tanda tangan tapi suamimu.
1: Iya.
0: Inisialnya kan aneh. Ada Bagus Kak Bagus Bayu.
1: Lingkungannya.
0: Oh ternyata emang sudah dibaca dari kemarin.
1: Pantes aku lihat kok history Google-nya.
0: Degoy.
1: Siapa nyari Degoy?
0: Meskipun kita udah membaca itu di rumah ya.
1: Iya no.
0: Tentang Degoy dan Ate. Ada Mbak Dewi.
1: Tapi yang Degoy tadi itu pas saya cari di Google langsung nongol no, nama aslinya.
0: Iya
1: no.
0: Ya. Kayak terlalu jelas gitu
1: terlalu kan. Terlalu jelas kok. Google-nya tidak mengerti itu sedang dirumorkan.
0: Dan katanya memang ada
1: masih lanjut nih kita.
0: Ya, screenshot dari cacatannya mereka gitu loh. Ya. Yang tadi katanya Times Daily itu.
1: Oh ya, yang HP kebanting itu ya?
0: Enggak tahu, aku tuh malah HP kebanting. Cuman ngirim makanan itu gitu.
1: Ada sempat lihat kan? Ya Allah gosip. Iya, oh kata Bagus Bayu, iya HP kebanting.
0: Oh ya?
1: Ada sempat lihat di thread.
0: Oh gitu.
1: Nah di thread tuh kurang lebih kayak, kok kamu gak ngabarin, iya HP ku habis kebanting. Oh lagi ngabarin cewek kedua ketiga ya gitu.
0: Oh.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Jadi kayak pacaran anak ABG gitu?
1: Iya, ya soalnya kan sekarang gak ada syuting, gak bisa syuting, blablabla gitu.
0: Oh gitu, di zaman Covid dong.
1: Gak tau no zaman apa.
0: Iya kan, ada Kak Sukma, Dego ya katanya. Kok cepet banget kita ngomongin.
1: Begini-beginian cepet iya, nih ternyata.
0: Sumpah kayak posesif banget kata Tams tuh.
1: Oh iya?
0: Iya katanya, oh gitu ya Tamsnya. Makanya pada heboh ya.
1: Apakah ini akan cocok menjadi topik
0: kita? Enggak dong.
1: Gosip apa yang sedang Anda dengar sahabat bikin apa? Yuk bergosip yuk.
0: Bergosip. Ada Mbak Dewi. Tadi
1: si Bagus Bayu requestnya Facebook dong Gigi.
0: Ah, Gigi Facebooknya. Aku harus putar segera.
1: Karena
0: segera
1: nanti deh. Ada BTP.
0: Iya BTP-nya Gigi.
1: Terus juga ada Dewi. Mbak Dewi mau request BTS come over.
0: Alright, okay. Disiapin.
1: Dokter Teguh.
0: Dokter Teguh.
1: Selamat Hari World Alzheimer Month. Yeah. Ya. Selamat untuk Bu Sel yang menyelenggarakan discussion district memoir.
0: Memoir ya.
1: Apa itu?
0: Ya ada diskusi berarti.
1: Ya baiklah.
0: Ya kan?
1: Keren.
0: Dok, selamat Hari Alzheimer ya dok ya. Bulan Alzheimer. Ada Kak Sukma. Wah, ngapain kamu kirim tanda tangan ke kita Kak Sukma?
1: Kayak ini spiral banget ya.
0: Iya. Department head.
1: Itu yang sebenarnya mau disombongin bro. Department headnya bro. Bukan tanda tangannya bro.
0: Kamu tuh oke katanya. Dego ya katanya.
1: Ya kan? Semangat banget ih orang-orang ih.
0: Cepet banget pada deh kalau udah ngomongin gosip deh.
1: Iya takut ah.
0: Kenapa sih?
1: Mbak Adi.
0: Halo.
1: Ternyata ada yang pakai huruf H juga untuk tanda tangan sama seperti saya. H nyambung dengan kura-kura seperti spiral terakhir.
0: Oh gitu.
1: Ada tarikan ke atas.
0: Oh jadi gini.
1: H. Enggak. Awal dan akhir gitu. Berarti gini. Terus gini gitu.
0: Oh gitu.
1: Terus spiral tuh.
0: Oh, baik.
1: Dan tarikan ke atas dengan satu bulan di atas mencerminkan huruf I di namaku ditutup dengan ribet ya, Pak. Ditutup dengan garis bawah. Keren tadi. Iya.
0: Oming katanya pacaran ABG tua katanya.
1: Oh. Ih, masih aja nyaut.
0: Kak Sukma seru tahu Degoy. Aku cari-cari. Woi.
1: Takut no.
0: Woi. Kenapa sih?
1: Apa tadi pacaran anak SMA?
0: Pacaran ABG tua katanya.
1: ABG tua.
0: Butuh Oki jangan ubah radiusnya jadi dari gosip ya.
1: Maaf.
0: Justru yang kelihatannya sweet-sweet itu tukang gosip guys.
1: Iya no.
0: Ya kan? Perhatiin deh teman-teman kita.
1: Iya no.
0: Sweet banget kayaknya anaknya baik deh. Sweet banget deh dia. Ratu gosip biasanya. Yang muka-muka galak itu biasanya malah. Baik.
1: Tapi coba nanti dilihat, Degoy diundang.
0: Diundang apa?
1: Diundang gak ke nikahannya Ati?
0: Oh kan bukannya udah nikah.
1: Itu udah diundang gak?
0: Oh iya.
1: Kan gak tau, kemarin itu kan si Ati nikah tuh. Ada tuh ngeliatin story teman-temannya kan, gak ada yang bikin story.
0: Masa?
1: Iya.
0: Oh sengaja mungkin?
1: Terus di thread itu pada ngomongin, kayaknya sengaja deh teman-teman deketnya tuh gak ada yang bikin story.
0: Ini asumsi ya guys.
1: Asumsi, karena ada juga baca dari thread juga ya.
0: Iya bener. Segala hal yang kita omongin tadi itu gosip belaka ya guys.
1: Gosip ya Wak.
0: Jadi belum tahu, mana tahu itu benar apa enggak ya kan. Itu semuanya asumsi dan memang sangat seru kalau kita menambah-nambahkan bumbu-bumbu ya dengan.
1: Iya. Namanya juga gosip, digosok makin sip. Teman aku asam urat guys.
0: Bukan asam urat sakit ini ya.
1: Kirain asam urat baru mau ketau.
0: Kadang kan gini dong nih, iya. Kalau asam urat kan gini nih, tolong. Enggak kok.
1: Aduh. Ya kita ngomongin topik yuk. Jangan gosip lah. Tapi kalau mau ada yang share gosip kita baca kok.
0: Boleh kalau ada yang share gosip seru gitu yang kita belum tahu boleh banget loh. Tapi beneran kita gak ngomongin gosip ya guys.
1: Nah, walaupun gosip memang semakin digosok makin sip ya.
0: Iya kan udah kayak ini loh kayak permintaan dari jin ya kan.
1: kamu mau apa?
0: 3 kali gosok semakin sip.
1: Iya. Tapi kalau ngomongin zaman-zaman kita masih kecil gitu kan. Coba nih kita hari Senin biar gak terlalu berat juga lah ngobrol ya. Kita ngomongin masa kecil dulu deh.
0: Yes.
1: Karena kalau waktu kecil kita nonton nonton, adik tuh dulu zamannya nonton gosip juga loh waktu kecil loh.
0: Hah, emang sudah diperbolehkan nonton gosip?
1: Eh, kan ada dulu silet.
0: Iya bener, ada silet, ada apa lagi ya?
1: Dulu zaman
0: aku mau ngomong zamanku nanti beda lagi ya kan?
1: Kiss.
0: Oh gitu ya?
1: Mwah.
0: Oh kiss muah, berarti iya, zamanmu itu.
1: Itu
0: kabar-kabari ya gak sih?
1: Kabar-kabari juga. Oh,
0: masih zamanmu masih juga.
1: Cek dan dicek.
0: Oh, ternyata zaman kita
1: sama kok.
0: Bertahan
1: baru-baru berarti ada TV itu
0: ya. Tanda berarti dia bertahan lama. Acara gosip itu deh.
1: Iya, iya. Cek dan recek kabar-kabari masih.
0: Oh ya? Oh, wow.
1: Kiss muah. Tapi kalau zaman-zaman kecil kita enggak ngomongin gosip lagi ya,
0: iya,
1: balik enggak ngomongin.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Ada namanya kebiasaan-kebiasaan yang udah kita lakukan dari kecil gitu kan. Apalagi kalau udah zaman dulu baru bangun pasti lipat selimut.
0: Oh, itu karena suruhan kasur. Orang tua ya?
1: Iya.
0: Karena orang tua yang
1: kewajiban-kewajiban.
0: Kewajiban-kewajiban masa kecil yang masih terbawa sampai sekarang.
1: Benar.
0: Oh, wow.
1: Kalau ada masih baru bangun lipat selimut. Lipat selimut, habis itu baru deh berkegiatan.
0: Oh gitu ya?
1: Oh
0: luar biasa.
1: Terus habis makan cuci piring. Gitu. Kadang kan ada orang habis selesai makan taruh aja.
0: Taruh
1: gitu
0: aja kan. Ya
1: ada
0: kan?
1: Enggak, bisa makan.
0: Oh berarti kamu masih ada kebiasaan masa kecil yang terbawa sampai sekarang ya, Dek ya?
1: Masih. Kebiasaan-kebiasaan yang menjadi kewajiban.
0: Jadi,
1: ya.
0: Bangun tidur meskipun kayak tadi telat banget tetap kamu lipat-lipat.
1: Yang pertama lipat dulu baru menyadari hari gitu
0: loh. Oh gitu ya?
1: Oh. Ih. Bukannya 5.20 ya? Wah salah, 6.20.
0: Siaran Bu. Ya, tapi tetap lipat-lipat itu
1: tetep,
0: masih?
1: Lipat-lipat itu masih nyapu, masih baru selesai dari luar.
0: Ya.
1: Apa ketok-ketok sepatu masih, baru taruh ke dalam.
0: Itu oh gitu ya?
1: Iya.
0: Kok aku lupa ya? Kalau aku kebiasaan kecil.
1: Lupa pernah kecil kamu ya?
0: Iya kayaknya aku langsung gede deh.
1: SMA
0: langsung
1: ya?
0: SMP kayaknya aku langsung waktu itu. Cuman memang ada kebiasaan-kebiasaan yang memang diharuskan ya.
1: Misalnya
0: ngurus sendiri, kita kan terbiasa ngurus sendiri deh. Mandiri banget lah. Ngurus sendiri apa-apa itu sendiri. Kalau misalnya cuci piring udah pasti. Nyuci baju itu udah pasti. Nyuci sepatu itu semuanya sendiri ya kan. Cuman kebiasaan yang harus kayak ngelipat-ngelipat itu ngerapiin kamar tidur itu udah pasti. Itu udah pasti sendiri ya kan. Itu sudah aku lakukan juga. Cuman apakah itu terbawa sampai aku dewasa? Kayaknya sih enggak deh.
1: Iya.
0: Aku sekarang ngelipat.
1: Udah enggak ya?
0: Enggak kayaknya. Aku ngelipat. Itu ngelipat lemari. Lemari ngelipat apa?
1: Ngelipat
0: selimut itu. Ya. Enggak, aku kalau mut aja.
1: Berarti enggak ada kewajiban dari kecil yang terbawa sampai sekarang.
0: Aku saking dulu saking mandirinya semua aku lakukan sendiri ya, Dek ya. Jadi udah kayak bosen kali enggak ya?
1: Enggak sih.
0: Tahu juga sih, cuman
1: itu harusnya menjadi karakter sih. Karakter yang bersih, terbiasa rapi
0: bersih gitu. Bersih sih, cuman kalau misal kayak gitu kan aku bisa lipat nanti pulang dari siaran. Kan begitu.
1: Iya.
0: Iya. Tapi kayak ada gak yang terbawa? Aku mikir nih, kayaknya sih enggak.
1: Kalau Anda ada gak sih sahabat Pingin FM kewajiban yang dari kecil terbawa sampai sekarang nyapu. Yes. Misalnya kalau sore jam 4 saya tuh pulang kerja harus nyapu dulu.
0: Nyapu halaman
1: ya kan? Gitu nyiram.
0: Nyiram.
1: Gitu. Kalau ada kalau misalnya lagi gak ada Bu Agung karena kan Bu Agung suka ngetrip ya Wak ya. Jadi kan saya kadang
0: bahkan
1: di rumah sendiri
0: Bu
1: juga.
0: Bu Agung gitu itu ya. Lebih sering ngetrip dibanding anaknya.
1: Yoi bener banget.
0: Sayang duitnya keluar ya.
1: Bu Agung itu kayak setiap tahun dia punya agenda tersendiri untuk trip vacation bersama gengnya dia loh. Dan saat-saat itu gak ada. Ada tuh kayak ngerasa karena dari dulu kewajiban kalau di rumah gak ada kerjaan nih misalnya lagi ada di rumah. Jam 5 sore itu pasti nyiram tanaman.
0: Oh gitu ya?
1: Iya. Wow. Nyiram tanaman, nyapu.
0: Aku enggak loh. Nyiram kadang-kadang.
1: Iya kah?
0: Iya.
1: Ada kayak udah terpatri aja, tapi kalau misalnya ada Bu Agung yang nyelesaikan dia sangat mencintai tanaman ya. Kalau ada lebih ke kasihan loh nggak ada yang nyiram, yaudah disiram kayak gitu. Dan itu udah kebiasaan dari kecil. Dari kecil tuh udah dibiasain kayak deh jam segini siram tanaman.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Masih terbawa. Kalau aku enggak loh kayak ya kalau menjaga kebersihan dong.
1: Iya,
0: masih
1: dong. Tapi secukupnya aja ya.
0: Iya ketika udah ngeres nih oke aku bersihin. Lipat nih apa selimut. Nah bisa gak sih nanti aja langsung masuk berangkat gitu. Tanpa ada lipat-lipat dulu. Enggak sih deh aku.
1: Enggak ya?
0: Tidak terbawa loh kebiasaan itu.
1: Kalau Anda ada gak sih sahabat
0: Pingin FM? Kebiasaan-kebiasaan masa kecil yang terbawa sampai Anda dewasa seperti sekarang saat Pingin FM.
1: Iya.
0: Tuh ada yang nanya bagaimana ngetripnya Bu Agung gitu, kapan dia?
1: Bagaimana? Nggak tahu agendanya, iya. Tiba-tiba udah beli tiket aja kayak.
0: Udah kan?
1: Keren gitu. Iya.
0: Mungkin coba kamu sesekali lihat di kamarnya Bu Agung, ada nggak tulisan apa namanya?
1: Diary.
0: Ya tempat-tempat yang harus kamu datangi sebelum mati gitu kan, bisa kayak gitu-gitu kan?
1: Apa Anda?
0: Siapa tahu kan memang sebelum aku harus datang ke semua tempat itu, semua tempat oh, itu. Oh,
1: wishlist.
0: Iya, wishlist ya kan.
1: Gitu. Gak tahu lagi.
0: Kan ada tuh orang suka wishlist tempat-tempat yang harus kamu datangi sebelum kamu mati gitu kan.
1: Wah, ada yang
0: dalam arti gitu. Bukan yang negatif lah ya. Iya. Itu maksudnya kan begitu. Ah, banyak yang bikin kayak gitu, Dek.
1: Iya.
0: Banda Naira. Misalnya Norwegia, gitu kayak gitu-gitu.
1: Mau lihat Haaland ya?
0: Iya benar. Haaland, Haaland. Yang aku sering dengar itu di Circle K. No. Kamu tahu nggak sih di Circle K itu ada beberapa Circle K ya? Ada beberapa Circle K yang di luarnya itu mereka punya tempat pembersihan helm.
1: Oh iya, oh iya.
0: Iya, iya.
1: Terus lagunya Haaland.
0: Di Ubud ya, itu lagu. Itu iya, terus yang di tempat ngebersihin helm itu lagunya Haaland, Haaland. Apa puyeng kepala aku, Haaland, Haaland, Haaland, Haaland. Pengen tak matiin.
1: Kok bisa Haaland, Haaland apa iya, Haaland yang punya saham?
0: Tahu enggak sih Anda satu FM tempat pembersihan helm yang kita tinggal masukin doang gitu kan.
1: Bagus enggak hasilnya, bersih enggak?
0: Nyoba aja belum? Haaland, Haaland, Haaland, Haaland, aku pusing banget. Pengen tak bisa gak, aku tak matiin aja ini Haaland.
1: Haaland, Haaland.
0: Ada es teh hangat.
1: Yeay.
0: Dia bilang kebiasaan yang kebawa sampai hari ini. Oh ya nanti kita baca ya. Tapi daripada gak kebaca nanti ya kan. Bangun jam 4 pagi ya. Seperti itu. Oh. Kebiasaan masa kecil yang Anda bawa sampai sekarang satu nepe.
1: Bener.
0: Ya?
1: Nih Bagus Bayu bilang kebiasaan jualan. Ntar detailnya kita baca ya.
0: Iya aku cari rongsok kali ya.
1: Kebiasaan jualan. Aku apa ya kebiasaan, belajar aku
0: dari,
1: no.
0: Dari kecil dia sudah jualan ya.
1: Aku belajar no, kan aku rajin.
0: Iya sih.
1: Makanya aku kemarin belajar, kira-kira teman-teman ambisku.
0: Makanya dia kesiangan karena saking belajarnya.
1: Belajar guys. Aku, kayak ya Tuhan.
0: Gitu. Ya sudah.
1: Ayo,
0: yuk,
1: kasih tahu yuk 0811-393-494 kebiasaan Anda yang dari kecil ke bawah sampai sekarang apa.
0: Nah itu dia ya, kita ngobrol pagi hari ini sambil, aku tuh kemarin ya abis Nona kan rilis album baru tuh.
1: Iya.
0: Island Girl satu FM. Iya. Ada banyak lagu jongceng, jongceng, jongceng ya lagunya. Lagunya banyak banget tuh. Nah ada satu lagu yang dijadiin lagu utama kan, lagu yang dipromoin. Judulnya Star.
1: Star. Ya, kan?
0: Kita putar sekarang. Aku pengen kita voting satu nama. Aku akan putarkan dua lagu Nona buat Anda.
1: Iya, iya, iya.
0: Satunya Star, satunya Durian, lagu kedua.
1: Iya.
0: Anda lebih suka yang mana?
1: Ayo, coba kasih tahu kita ya nanti ketika lagunya udah diputar langsung aja chat ke kita. Bagusan yang ini nih, Star atau Durian. Yang pertama diputar adalah
0: Star.
1: Star, yang kedua adalah Durian.
0: Durian ya. Mari kita putar buat Anda.

0: lagu sekaligus sahabat Mina FM dari Nona. Yang pertama yaitu Star dan yang kedua adalah Durian.
1: Yes, pilih anda, yang mana?
0: Anda pilih yang mana? Mbak Desmar, aku lebih suka yang kedua. Coba ayo langsung chat kita, Anda suka ya, yang mana coba. Nih?
1: Tadi ada dua lagu, ngeh gak?
0: Iya.
1: Enggak Anda kalau
0: iya,
1: ini tuh sebenarnya dari Nona dua-duanya.
0: Yes.
1: Tapi yang pertama judulnya Star, yang kedua judulnya Durian. Tapi ada tadi nyariin lirik duriannya di mana
0: iya,
1: sih?
0: Iya, aku juga enggak nemu. No.
1: Nah, itu kata Ayu, aku suka durian. Kamu iya. Suka buah durian maksud kamu iya, apa bener. Lagunya yang durian?
0: Iya, durian. Mama Yaya durian, Erik durian, Ajun durian, Putu Oki durian, durian semua nih. Ada Bu Lilis juga suka yang durian. Aduh, ada juga
1: tuh, tari juga.
0: Durian.
1: Abdul durian.
0: Durian.
1: Aku mengikuti mereka banget ah.
0: Mama Yaya, Yaya apa durian. Nih?
1: Oh, durian.
0: Iya.
1: Wah. Bu Lilis kedua juga durian.
0: Iya.
1: Oke.
0: Ini vote-nya 100% nih.
1: Enggak ada yang vote yang Jakarta. Kait. Apa iya. Sih tadi itu yang
0: Star pasal. Judulnya, ya.
1: Enggak ada.
0: Pak Eka Dana durian. Mbak Romi apa nih? Ayo yang di TikTok Ayu Sukma, Kak Sukma,
1: ayo,
0: durian.
1: Durian.
0: Mbak Meta, tadi apa deh? Es teh anget. Aku suka yang kedua.
1: Tuh, ya kan?
0: Tapi kok mirip sama lagu yang pernah FYP ya?
1: Apa?
0: Yang apa? Kalau aku justru ini kayak mirip lagunya Whitney Houston. Lagu dance 80-an ya kan?
1: Kayak langsung dapat gitu loh lagunya durian ini.
0: Iya kan?
1: Cielah Putu Oki liriknya simple easy listening.
0: Iya kan? Pertanyaannya apa Mbak Meta bilang? Mbak Met, kita tuh baru muter lagunya Nona.
1: Si Nona.
0: Yaitu Star dan Durian. Milih yang mana ternyata?
1: Nona.
0: Itu kan
1: nona.
0: Remixnya sama oh, iya. Jebung ya kan?
1: Jebung ya.
0: Ada itu... Mbak Rong tadi apa? Udah belum jawab dia sampai
1: masih sekarang. Typing lama banget.
0: Yang Star apa Durian ternyata 100% Durian nih.
1: Iya. Gak ada sama sekali gak ada yang milih Star loh.
0: Iya loh.
1: Kayak durian.
0: Tapi emang enak sih pertama denger langsung enak banget ya.
1: Mm-mm.
0: Musiknya ya. Ya gak apa-apa. Yang penting,
1: yaudah thank you.
0: Udah buat bisa yang di, udah bisa di request ya. Yang mau,
1: silakan.
0: Mau yang mana ya.
1: Nona.
0: Sebel banget. Kita mendingin kita lihat berita apa yang terjadi di Indonesia dan juga dunia ya. Hot headlines. Yes, mari kita lihat dari kompas.com, Satuan FM, di mana polisi mengungkap motif RS. Pria yang menendang seorang wanita di area food court Senayan City,
1: iya.
0: Jakarta Pusat.
1: Ada lihat tuh, kenapa sih?
0: Sudah tertangkap nih. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan RS mengaku kesal karena merasa terhalang oleh korban, Ade. Nah ini berdasarkan rekaman CCTV yang beredar, korban saat itu sedang mengantre di depan gerai makanan. Dia sempat mundur satu langkah untuk memberi ruang bagi orang yang hendak lewat. RS yang berada di belakang korban kemudian menoleh ke arahnya dan tak lama setelah itu dia menendang tubuh korban hingga terjatuh. Budi mengatakan antara RS dan korban tidak saling mengenal. Peristiwa tersebut viral di media sosial setelah video kejadian diunggah teman korban lewat threads pada hari Rabu kemarin. Polisi kemudian menangkap RS di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara pada hari Jumat dini hari. Menurut Budi, korban belum membuat laporan polisi karena masih mengalami trauma akibat kejadian tersebut.
1: Nggak, ngasih taunya gak usah sampai ya, nendang juga ya, sih.
0: Sesederhana ya. Dia merasa terhalang aja deh.
1: Udah capek banget deh. Hati-hati ya sahabat pengen FM.
0: Maksudnya,
1: ya.
0: Wow, iya. Begitu banyak orang yang sangat tidak terduga di luar sana
1: iya.
0: Ya deh.
1: Coba deh ngomong dulu gitu kan.
0: Iya benar-benar.
1: Dari Info dan Pasar, Gubernur Bali Wayan Koster meminta kebutuhan anak-anak yang tinggal di panti asuhan dipenuhi melalui APBD sehingga tidak lagi dibebankan kepada yayasan pengelola panti. Jadi Bapak Koster ini mengatakan pemenuhan kebutuhan anak-anak panti merupakan tanggung jawab negara sehingga pemerintah daerah perlu mengambil peran secara penuh. Dan dikatakan langsung oleh Gubernur Bali, kebutuhan harian terpenuhi dengan layak, makan, minum, segala macam, pakaian, kesehatan, pendidikan, jangan sampai ada yang tertinggal. Seperti itu.
0: Baiklah, kemudian kita ke CNN Indonesia, Satu FM, di mana ada sebuah info di sini, oh dari kompas.com ternyata.
1: Yes.
0: Di China, Satu FM, ada semakin banyak platform lisensi wajah digital yang menghubungkan individu biasa dengan pembuat konten, Adi. Dan hal ini memungkinkan mereka untuk mengizinkan penggunaan kemiripan wajah dalam drama pendek. Kan kamu sadar ketika kita nonton drama AI, itu kok kayak wajahnya mirip ini, mirip itu ya kan? Dalam drama pendek, iklan dan permainan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Sejak April, transaksi penjualan muka pribadi yang dulunya beredar di dalam grup obrolan industri, film dan televisi, secara bertahap sekarang beralih ke platform pabrik. Jadi kamu bisa menjual wajahmu untuk dipakai di drama AI.
1: Enggak.
0: Ya kan, menurut laporan bisnis National Business Daily, seorang karyawan bank dilaporkan memperoleh hampir 6,6 juta rupiah setelah sebuah perusahaan periklanan membeli potretnya sebanyak 7 kali hanya dalam waktu 3 hari. Jadi dia memperbolehkan dipakai mukanya untuk itu dan dia dibayar, Ade. Dan itu semakin marak penjualan muka, ya kan, Dek.
1: Ternyata muka aku sekarang bisa dijual.
0: Iya, untuk penggunaan di AI ya. Luar biasa sekali ya.
1: Terus dari Infipop, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat dan mengakui adanya kekurangan dalam pemerintahannya.
0: Oh baik.
1: Ya, pernyataannya disampaikan dalam konferensi pers di Blue House Seoul ya pada hari Jumat kemarin. Nah, permintaan maaf itu disampaikan setelah tingkat kepuasan terhadap kinerja Lee turun 37% menjadi angka terendah semenjak ia menjabat. Dan berdasarkan survei Gallup Korea terhadap 1.002 responden berusia 18 tahun ke atas, 56% responden mengatakan

0: Resolusi Correct the Map yang diadopsi Majelis Umum PBB bertujuan memperbaiki ketidaksesuaian pada peta Mercator yang menampilkan benua Afrika seolah-olah berukuran serupa dengan Greenland. Padahal Ade, benua Afrika itu 14 kali lebih besar dibandingkan dengan Greenland.
1: Wow.
0: Dan kalau kita lihat dari peta sekarang kan kayak Afrika itu hampir mirip dengan Afrika Selatan. Afrika hampir mirip dengan Amerika Selatan. Mm-hmm. Gedenya ya kan.
1: Yeah,
0: yeah. Jauh lebih gede deh. Nah makanya ada satu peta baru gitu. PBB kemudian mengadopsi peta baru proyeksi Equal Earth atau Bumi Setara yang lebih baik dalam mempresentasikan ukuran daratan yang sebenarnya meski punya kelemahannya sendiri. Karena selama bertahun-tahun ada banyak upaya penting untuk merepresentasikan secara akurat permukaan sebuah bola pada bidang datar berbentuk persegi panjang masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri.
1: Oke, gitu. Kita tunggu nanti seperti semoga apa ya bentukan
0: iya kan?
1: Peta. Iya berarti sekarang untuk para orang tua belajar peta baru.
0: Iya dong.
1: Anak-anaknya punya peta baru.
0: Betul dong.
1: Yang jadi banyak perbincangan ini ada dari infipop.id. Ini
0: yes.
1: adalah pernikahan dari Andre Taulani. Ya, ternyata banyak sekali memberikan respon yang luar biasa.
0: Dan menjadi berita nasional ya.
1: Iya, berita nasional.
0: Iya, betul. Terus-terus.
1: Udah itu aja sih.
0: Oh baik.
1: Heboh ya. Aja.
0: Dan ternyata mereka menikah kan gitu.
1: Menikah. Ya, disampaikan langsung
0: tanpa
1: dari.
0: Tanpa disangka-sangka kan.
1: Yuhuu. Tidak terlihat apa-apa, tapi kayak, sudah menikah.
0: Gitu, ya. Dan menyedot perhatian netizen Indonesia untuk
1: benar.
0: Saat ini Satu FM. Dengan bumbu-bumbu cerita di baliknya yang
1: takut banget ya.
0: Beredar di mana-mana ya kan.
1: Yes.
0: Tapi itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml.

0: Udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma aku Viva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku Viva sampai segitunya?
0: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli Aku Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
7: Oh ya?
8: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
7: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
8: Tapi namaku bener, Yan.
7: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
8: Waduh.
7: Nah kan?
8: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
7: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
8: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
9: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
10: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
14: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak
4: dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
12: Sahabat Wina FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0811-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.
15: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
16: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
15: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
17: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
15: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
18: Mau dong. Taste good.
15: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: And the Fate of Ophelia kita puterin ya. Semoga happy pagi hari ini. Sambil kita ngobrol Satu FM di topik kita. Kita lagi ngomongin tentang kebiasaan masa kecil yang masih Anda bawa dan masih Anda kerjakan dari sekarang, yang masih dilakukan sampai sekarang. Oming, selamat pagi Oming. Kalau dia Omingnya kebiasaan masa kecil udah berubah semenjak menikah dan juga punya anak ya. Kalau tadi ada ST Anget juga di TikTok kita pagi hari ini, katanya kebiasaan masa kecil itu bangun jam 4, beres-beres, terus bangun pagi ya, dan juga mandi, itu sudah pasti. Kemudian juga ada Kak Sukma, kebiasaan masa kecil yang sampai sekarang masih terbawa itu tidak suka dengan keramaian sih, dia bilang seperti itu. Tapi kalau Anda yang lain bagaimana Satu FM ya, boleh kita ngobrol pagi hari ini kebiasaan masa kecil yang terbawa sampai Anda sudah dewasa pagi hari ini ya. Langsung aja ke 0811 3 93 3 94 94 ya, jangan sampai lupa. Kalau Mbak Romi, Mbak Rom, ini kebiasaan masa kecil yang dilakukan sampai sekarang banyak. Nyapu, ngepel, buat canang, nyuci, setrika. Dari kecil dibiasain sama ortu. Makasih, sama-sama. Ada Bulil, Bulilis. Itu adalah kebiasaan pulang ke rumah. Dari luar selalu ke kamar mandi dulu. Cuci tangan, kaki, dan ganti baju baru. Melakukan aktivitas yang lain. Kalau belum ganti baju dan cuci tangan, gak nyaman melakukan kegiatan di rumah. Oh, jadi kalau Bulilis itu pulang ke rumah harus ke kamar bersih-bersih dulu lah. Kamar mandi dulu, cuci tangan, kaki, terus ganti baju. Dan baru melakukan aktivitas yang lain. Kemudian ada juga tadi Lanang, dia ngomongin tentang tanda tangan ya. Mm-hmm. Tanda tangan dia itu berubah-berubah loh. Dari SD, SMP, sampai SMA, cuma huruf depannya sama. Karena nama saya tadi dibaca ya,
1: dibaca.
0: Budi ya. Ada Mama Yaya.
1: Mama Yaya, tadi dia bilang yang star dong, ada lirik terang bulan katanya. Yang durian malah tidak ada lirik duriannya. Ya kan aku nungguin banget loh tadi tuh kayak, mana dia ngomong duriannya.
0: Iya.
1: It smells smells like durian.
0: Gak ada ternyata, gak ada ternyata.
1: Durian.
0: Gak ada, justru yang terang bulan di starnya itu, ya kan?
1: Iya.
0: Ada star terang bulan.
1: Terang bulan kacang pinat, ya. Yeah.
0: Males.
1: Nyebelin banget.
0: Males banget.
1: Ayo ngobrol sama kita ya di topik kita hari ini ya. Kita lagi ngobrolin apa sih kewajiban atau hal-hal yang dulu Anda lakukan ketika kecil dan masih ke bawah sampai sekarang.
0: Yes ya, tadi ada beberapa yang sudah ikutan. Yang lain nanti aku cari ya guys, ternyata nyelip loh. Sambil nanti kita baca di sesi yang berikutnya aja ya.
1: Yes.
0: Kebiasaan atau kewajiban masa kecil yang terbawa sampai Anda dewasa.
1: Iya, apakah itu, apakah misalnya bersih-bersih, atau misalnya sering lipat baju.
0: Betul, atau bangun selalu pagi.
1: Iya, kalau tadi Bagus Bayu bilang jualan.
0: Oh iya.
1: Kebiasaan ikutan dari kecil katanya jualan. Mm-hmm. Tadi Adi Gun juga
0: jualan
1: ikutan.
0: Jualan kayaknya dari bayi dia udah.
1: Jualan
0: gecko. Ya kan kita tidak berpikir bahwa jualan gecko guys.
1: Iya loh.
0: Kan?
1: Pasti dulu enggak, kalau dulu dia bukan gecko pasti.
0: Iya cacing.
1: Cicak dia.
0: Iya jangan-jangan.
1: Kan gecko mirip-mirip sama cicak. Kayak dulu dia nangkepin cicak deh. Ya enggak sih Gus, kamu nangkepin cicak
0: ya Gus ya? Ular kobra jangan-jangan dia jual dulu masih kecil.
1: Takut banget. Enggak, berawal dari cacing tanah deh kayaknya.
0: Iya bener ya.
1: Kan gampang dicari tuh
0: cacing pita mungkin ya, cacing dari tubuhnya sendiri.
1: Wow. Eh tapi tahu enggak dulu itu ada cacing. Ini apa namanya belalang hijau yang gede. Katanya tuh ada cacingnya dalam perutnya. Jadi kalau kita
0: geprek
1: cacing Allah, keluar. Wah.
0: Bahasamu geprek banget ya.
1: Apa dong? Apa dong? Iya lo katanya dulu ini apa belalang hijau itu
0: dalamnya ada cacingnya gitu.
1: Iya.
0: Cacingnya itu bisa kita jual?
1: Enggak sih, dimakan ayam itu. Sih.
0: Ayamnya makan cacing, cacingnya itu di dalam perut ayam.
1: Iya.
0: Berkembang biaklah cacing itu di sana.
1: Iya.
0: Dan ayamnya mati.
1: Serem banget. Adi Gun,
0: cacing, ya.
1: Adi Gun joinan dia bilang kebiasaan yang kebawa nyaut kalau disuruh katanya. Kebiasaan yang kebawa
0: nyaut
1: kalau disuruh.
0: Oh gitu, emang gimana?
1: Oke ntar, besok.
0: Oh gitu.
1: Emang itu kebiasaan ya jatuhnya?
0: Iya kebiasaan dari kecil dong.
1: Adi Gun, nyapu dulu,
0: ya.
1: Ntar.
0: Oh iya gitu-gitu kali ya. Ntar lagi main.
1: Bentar lagi.
0: Ya benar.
1: Tunggu. Besok aja. Adi Gun, kerjain PR.
0: Lagi pacaran.
1: Lagi pacaran di kompleks ini.
0: Iya benar.
1: Adi Gun, ini. Ya bentar, lagi chattingan sama kompleks sana. Takut banget, no. Ini mungkin namanya apa tadi kalau istilahnya si Ate, ABG apa?
0: ABG tua.
1: Buka ABG tua ya?
0: Iya, ABG tua dibilangnya, iya kan? Cuman memang tadi kayak Bu Lilis ya, di mana dia kalau kebiasaan dari kecil itu kalau pulang ke rumah dia harus ke kamar mandi dulu. Bersih-bersih dulu.
1: Oh gitu.
0: Ganti baju dulu. Oh. Baru dia bisa beraktivitas yang lain. Gitu, Dek.
1: Adik enggak lagi.
0: Aku juga enggak lagi. Kalau aku mah cuman ganti baju aja, ya kan?
1: Adik enggak lagi juga. Tapi adik enggak, maksudnya gini, misalnya adik baru pulang kan dari mana, dari luar itu ya. Ganti baju enggak, ke toilet enggak, ganti
0: terus
1: tapi enggak keloteng. Tapi enggak tiduran enggak juga, langsung ngambil kerjaan itu loh, Kak.
0: Oh gitu.
1: Misalnya kalau adik emang dari luar kan habis kerjaan, pasti kan bawa sendal, heels apa segala macam, adik keluarin itu dulu.
0: Oh gitu.
1: Jadi sampai rumah tuh benar-benar yang bersihin itu dulu, taruh tas dulu, cas HP, apa-apa segala macam kayak gitu loh. Kalau udah kelar semua, baru mandi, ganti baju, istirahat.
0: Oh gitu ya. Kalau aku juga enggak ganti baju, aku langsung gendong Moka. Gendong Moka itu.
1: Kayak Moka langsung ini ya.
0: Iya, Moka itu kucingku yang gembrot banget ya, satunya gembrot banget. Gembrot banget. Itu dia.
1: Dan dia punya 4 kucing sekarang.
0: Iya.
1: Gitu, itu coba tuh, itu keirian dari 3 kucing yang lain minta adik gendong seperti apa.
0: Mereka enggak suka digendong, Adik. Mereka bertiga itu betina. Enggak ngerti aku kenapa betina ini susah banget digendong. Enggak suka. Itu mereka enggak mau digendong.
1: Yang baru betina juga.
0: Kayaknya betina deh. Kayaknya betina. Karena dari mukanya yang runcing kayak kemana aku lihat sih kayak
1: gitu
0: betina.
1: Ya. Iya. Emang bisa kucing bisa dilihat dari bentuk wajahnya?
0: Bisa, yang lebih gede itu, yang mukanya lebih gede itu
1: cowok.
0: Cowok yang lebih runcing mukanya cewek gitu biasanya. Oh, betina gitu. Ya, jantan betina. Cowok cewek lagi. Emangnya temenmu. Tapi itu Moka itu aku pulang belum ganti baju langsung gendong dia.
1: Tapi bener kan abis itu soalnya dia akan bulu-bulunya nempel.
0: Iya
1: kan,
0: bener karena dia tuh punya apa ya namanya kuku yang
1: mencengkram
0: gitu ya. Jadi kalau aku pakai jaket itu aman buat ituku. Tapi kalau gak pakai itu tidak aman. Itu deh baru aku setelah udah selesai berapa detik gitu gendong dia udah aku langsung ganti baju tapi tidak ke kamar mandi juga ya dia.
1: Wow, iya kan? Bersih banget Sefrini.
0: Kok Sefrini?
1: Bu Lilis.
0: Bu Lilis.
1: Ya kan? Gara-gara kebuka Sefrini, Bu Lilis.
0: Sama yang lain banget. Ditunggu ya. Kebiasaan atau kewajiban masa kecil yang masih terbawa sampai sekarang.
1: Ayo 08 11 393 494, ntar kita bacain ya.
2: Back to the past. Back to the past.
0: Lagu ini tercipta gara-gara band Riff telah datang Check Sound. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Bermula dari rencana kolaborasi antara Gigi dan Riff dalam sebuah event, mereka harusnya bertemu pada saat Check Sound sebelum acara berlangsung di malam harinya. Nah, ketika Gigi sudah selesai Check Sound, anak-anak band Riff belum datang juga. Sambil menunggu, mereka iseng jamming dan tanpa sengaja terciptalah sebuah lagu secara spontan dan lagu itu berjudul Nakal. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Jason Derulo resmi membagikan single kolaborasi terbaru berjudul Let Me Be pada 4 September melalui label Spinning Records. Lagu ini membawakan kolaborasi bersama musisi asal Zambia, The Second Voice, serta penyanyi asal Nigeria, King Mary. Proyek lagu ini memiliki latar belakang yang unik karena berawal dari sampel vokal berbasis AI yang sempat viral di platform TikTok. Jason Derulo kemudian memproduksi ulang lagu ini dari awal dengan vokal manusia dan aransemen baru yang memadukan genre pop, R&B, dan Afrobeats.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apa lapar?
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
0: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
9: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
9: Iya benar.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
9: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
9: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
9: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
9: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
12: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
13: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
14: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
12: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
13: Boleh.
12: Asik. Milk Mau Milk Juice Melon. Gratisnya Milk Juice Mangga ya.
13: Siap. Emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
14: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Sweet Music Station Shop Smart Stay Happy spesial buat Titin Linkin Park dengan Nam ya. Lagunya sudah kita puterin.
1: Ngobrol yang, yuk sama kita yuk.
0: Iya betul, yang lain juga boleh ikutan ngobrol. Kita lagi ngomongin tentang apa sih kewajiban atau kebiasaan masa kecil yang masih terbawa sampai Anda dewasa, sahabat Bun FM.
1: Ayo 0811-393-494 ya, ada Rian Putra request. Halo? Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
0: Oke, nanti kita siapin lagunya.
2: Topik pagi, topik pagi.
1: Ada yes. Kakak aku.
0: Halo Mbak Ayu.
1: Kakak aku dia berkata, aku bangun pagi-pagi itu menjadi kebiasaanku sampai sekarang.
0: Oh gitu.
1: Karena dulu aku terngiang-ngiang ocehan Ibu Agung. Oh.
0: ternyata tidak cuma kamu ya. Ternyata kakakmu juga mengalami hal yang namanya juga kakak adik.
1: Traumatik.
0: Dengan orang tua yang sama, dia traumatik dengan sebuah ocehan ya kan.
1: Iya lagi.
0: Yang tiap pagi banget nih Mbak Ayu.
1: Iya, dia bilang, jadi dia ngomong, terbawa sampai sekarang nih, mau ada kerjaan kayak enggak, kayak yang penting bangun pagi katanya.
0: Oh gitu.
1: Bajang apa kaden, konen bangun, ya mau nembang.
0: Itu berapa lama ocehan itu, maksudnya berapa durasi oceh sekali ngoceh itu berapa lama?
1: Berapa lama yuk?
0: Emang kamu gak pernah diocehin, kamu anak kesayangan ya deh ya?
1: Kata kakakku sih, aku anak kesayangan. Tapi kataku, aku bukan anak kesayangan.
0: Emang gitu, Mbak Ayu, emang beda di perlakuan antara kamu dan juga Ade, Mbak Ayu. Coba kasih tahu kami dong. Kita berdua pengen tahu loh. Aku pengen tahu.
1: Aku sih gak pengen
0: emang
1: tahu.
0: Beda perlakuan antara kamu dan adikmu?
1: Beda.
0: Oh, emang kamu gak diocehin juga hal yang sama?
1: Diocehin lah.
0: Berapa lama?
1: Cuma mungkin karena adik, apa sih? Kayak gitu loh.
0: Mungkin kamu lebih cuek, ya kan?
1: Apa sih?
0: Ini lebih beda ke
1: cerewet.
0: Beda reaksi aja, jangan-jangan iya. Kalian. Kalau mungkin Ayu ngerasa dibawa ke hati, sedangkan kamu, apa sih? Gitu.
1: Ya lebih ke dibawa ke emosi kalau saya.
0: Iya,
1: apa sih, bisa diem gak?
0: Emang begitu kamu?
1: Ya pas SMA ya. Akhirnya SMA ya. Pas dari TK, SD, SMP,
0: diem.
1: Gak berani ngomong apa. Udah SMA kayak, apa sih ganggu mood banget?
0: Oh iya gitu.
1: Ya, dia ngomong gitu.
0: Wow.
1: Anaknya mau sekolah tuh lo biar moodnya bagus.
0: Oh, kamu yang ngejawab.
1: Ngejawab akhirnya nyaut akhirnya.
0: Tipikal anak yang ngejawab orang tua gitu ya.
1: Iya, nyaut kalo akhirnya.
0: Ayu enggak?
1: Ayu enggak.
0: Dipendam.
1: Dipendam dia. Dia soalnya Libra.
0: Oh,
1: dia online tapi kagak ngetik, aku nungguin
0: iya,
1: padahal.
0: Iya deh. Ya ini kita jadi bahan deh ya kan.
1: Maaf ya Bu Agung.
0: Karena
1: ya.
0: Mungkin beda reaksi antara dua anak kan juga dua kepribadian yang berbeda toh.
1: Iya sih.
0: Kamu
1: iya
0: mungkin tipikal yang ngelawan sama orang tua.
1: Leo.
0: Apa sih?
1: Leo pride. Leo pride apa sih berisik.
0: Jadi akhirnya kamu tidak mungkin tidak terbawa ke hati gitu kali ya.
1: Trauma iya cuma enggak yang ya udahlah kayak gitu loh.
0: Iya,
1: cuma
0: kayak
1: apa sih kalau.
0: Tapi emang panjang banget ocehannya.
1: Panjang no.
0: Oh ya durasa ada sampai 15
1: dan berulang-ulang.
0: Menit. Oh tiap pagi.
1: Dalam artian bukan tiap pagi maksudnya. Misalnya sekarang nih kamu gini. Berapa menit kemudian lagi itu udah soalnya kamu gini.
0: Oh masih lanjut.
1: Masih.
0: Apa yang membuat ibumu berhenti akhirnya? Ocehan itu.
1: Karena kita sekolah. Mungkin dia masih berlanjut ke bapak ya. Kan gak tahu ya.
0: Ada korban lain.
1: Ya, ada korban lain. Kita kan sekolah ya. Blah,
0: gitu. Tapi benar juga ya kalau ada orang yang gak berhenti-berhenti ngoceh, ngomel gitu.
1: Ngerepet.
0: Iya ngerepet tapi juga stop. Gitu. Bisa gak stop gitu.
1: Kalau sekarang ada gitu no.
0: Iya kan.
1: Udah diam-diam apa sih.
0: Berisik.
1: Iya.
0: Kalau sekarang kan kita udah dewasa.
1: Udah dewasa.
0: Kalau kita sebagai anak-anak kan mana berani adek kan gitu.
1: Karena kalau saya sih lebih karena sudah dewasa dan saya bendahara ya.
0: Iya bendahara.
1: Gak cair nanti.
0: Iya bener. Punya sebuah kekuasaan ya kan.
1: Kekuasaan diru.
0: Kita masih menggunakan kekuasaan itu.
1: Dengan baik ya. Dengan tadi baik. Ada yang udah joinan. Bu Lilis tadi udah dibaca ya?
0: Udah dibaca.
1: Bu Lilis sudah. Mbak Romi. Kebiasaan masa kecil yang dilakukan sampai sekarang banyak. Nyapu, ngepel, buat canang, nyuci, setrika. Dari kecil dibiasain sama orang tua soalnya.
0: Oh weh, baik.
1: Man. Bersih sekali.
0: Chefrin.
1: Ya.
0: Kebiasaan masa kecil sampai terbawa sekarang itulah gigit kuku dia. Wah kebiasaan buruk ini.
1: Kebiasaan buruk itu,
0: iya.
1: Tidak baik itu Cepin.
0: Tapi mungkin ada ya orang gigit kuku itu bisa bikin inspirasi gitu loh.
1: Ada ya dulu.
0: Ya kan?
1: SMA.
0: Muncul inspirasi dang, woi.
1: Lebih ke kayak gabut ngapain ya. Terus sampai diingetin sama temen.
0: Oh gitu.
1: Kayak, ngapain? Oh iya.
0: aku lagi cari inspirasi nih gitu.
1: Enggak, aku lagi nyari kuman.
0: Lagi memasukkan bakteri ke dalam mulutku.
1: Aku lagi nyari kuman dan bakteri gitu ya.
0: Mantap.
1: Erike dia bilang kebiasaan dari kecil itu bangun tidur minum air putih. Jadi sebelum melakukan aktivitas lain, bangun tidur itu minum air putih ternyata kebiasaan yang bagus.
0: Oh, gitu.
1: Sama kecil udah dibiasain mandiri kayak masak dan lain-lain. Jadi sampai sekarang pun masih sering masak sama cuci kaki setelah dari luar. Sampai tamu pun kalau datang ke rumahku aku minta cuci kaki dulu
0: baru
1: masuk rumah.
0: Oh baik, seperti Bu Lilis dia ya. Cocok
1: bersih,
0: kamu
1: ya?
0: Jadi anaknya Bu Lilis loh.
1: Iya.
0: Kalau kita berdua mungkin kita udah dipukuli kali.
1: Ya tadi Bu Lilis juga bilang, untung kalian bukan anaknya mamaku ya, dia bilang kayak gitu. Apa sih tadi Bu Lilis bilang ngecat Ade, bentar Ade.
0: Kalau enggak kita mungkin sudah diusir kali Dek dari rumah Dek.
1: Iya loh, oh, Bu Lilis biling lagi.
0: Biling apa nih Dek?
1: Kata Bu Lilis, untung bukan anak mamaku ya, bisa diomelin tuh. Kata mama harus bersih dari sekale dan niskale sebelum melakukan apa-apa di rumah. Orang niskalenya adalah kita berdua.
0: Iya benar, kita lah.
1: Kita lah ya.
0: Malu galus itu.
1: Yoi.
0: Mama Yaya, oh tadi Mama Yaya nggak ikutan, dia cuman ini aja komen-komen aja yang tadi kamu belalang yang digeprek itu ya kan?
1: Belalang
0: itu belalang sembah, adek itu cacingnya parasit. Oh nggak bagus dong berarti ya?
1: Iya. Tutu.
0: Halo Tutu.
1: Tutu dia ngomong bangun pagi minum segelas air putih, terus nyapu, ngepel, nyuci, siram tanaman, mandi, sembahyang, sarapan, mantap dari kecil sampai sekarang ya tuh.
0: Iya luar biasa, tapi bagus tuh orang tua membiasakan anaknya untuk habis bangun tidur minum air putih.
1: Mm-mm.
0: Aku tuh baru kebiasaan setelah dewasa tuh kayak gitu-gitu Dek.
1: Ade ya dewasa juga
0: dong. Iya kan. Baru setelah ngerasa bahwa kok jadi sering sakit tenggorokan,
1: iya,
0: sariawan, kurang minum.
1: Lagi sariawan ada emang lagi kurang minum no.
0: Iya aku juga kalau aku kurang banget. Tanda-tanda kalau kurang minum itulah sariawan.
1: Iya. Minum banyak ya sahabat
0: pendengar, iya, kan bener.
1: Harus terhidrasi. Mbak Ratna.
0: Halo Mbak Ratna.
1: Kebiasaan dari kecil yang kebawa sampai sekarang, kalau kerjaan rumah mah udah biasa ya. Satu yang paling kebawa dan berasa itulah waktu kecil, aku udah biasa nyait sampian penjor.
0: Ih keren amat.
1: Ini membuat aku trauma dengan kata-kata nues guys.
0: Ibuku yang nues.
1: Ya kan?
0: Ade juga bisa nues kok sekarang.
1: Gila, aku tuh bisa banget guys. Kayak nues itu sangat gampang, simple banget. Kayak oh my god gitu.
0: Istilah nues aja dia gak tahu, apalagi kegiatannya.
1: Aku capek banget diwalek dengan kata-kata nues. Gak usah komen sahabat pengen FM ya, ada yang komen nues-nues tentang Ade lagi, gak usah. Simpan ketikan jari-jari manis Anda dari handphone Anda cuma buat ngetik tentang nues ke saya ya please. Bisa gak? Kayak gak usah ada yang komen ya.
0: Gak ada.
1: Bagus, terima kasih. Ya. Terus aku disuruh jahitnya nata gitu, di sampiannya digantung di area kusen pintu. Ya kan? Hey, Jun. Usah kamu ngomong nues-nues sama aku ya. Terus Mbak Ratna bilang, terus aku jahit-jahit sambil berdiri, sambil ibuku nues.
0: Nues?
1: Ada trauma tersendiri saya. Duduk di sebelahnya, sebelahnya Mbak Ratna. Terus kebiasaan ini bikin aku bisa bikin sampian penjor sendiri. Padahal zaman now ya, kalau udah galungan sampian dan perlengkapan penjor tuh kayak banyak banget di jalan. Sampai sekarang tetap bikin dari busung, walau pasang sebentar langsung kering, tapi vibesnya beda.
0: Iya, bikinan saat, sendiri gitu.
1: Dan saat aku bikin sekarang sambil mengenang ibu. Bedanya sekarang aku nues dan jahit sendiri.
0: Karena dia punya memori yang sangat kuat, ya kan?
1: Nah.
0: Ibunya nues, dia nyait.
1: Nues nyait
0: sampai
1: diam kamu. Bisa. Kamu ngomong nues buat bikin aku trauma aja kan. Nues. Kata Ajun, Ade jago nues hati laki-laki. Kebale Jun, laki-laki yang nues hati aku.
0: Orang dia korban sejauh ini sih ya.
1: Ya, belum jadi
0: dia,
1: aku jadi pelaku sekali aja.
0: Oh ya?
1: Gara-gara yang nanya toko skincare di mana.
0: Terus enggak kamu?
1: Enggak aku malu sama siapa. Ari Wahadi.
0: Udah deh, kan kalau kata Dewi ya kan, kadang kita korban, kadang kita pelaku.
1: Tapi seringnya aku jadi korban loh. Kata Ari Wahadi, Ade adalah kaum-kaum yang disukai pedagang Banten. Bukan lagi wa. Baru kemarin ada ngomong sama teman Ade kan, makanya bapak Ade dikremasi. Karena bapak Ade tahu anaknya gak bisa nues-nues kan. Kremasi saja bapak.
0: Menertawakan
1: kedukaan
0: kedukaan ya. Tapi ya enggak apa-apa, yang penting kan kamu yang merasakan.
1: Iya, aku yang merasakan kayak, kamu. Ah, terima kasih.
0: Iya.
1: Almarhum bapakku yang mengerti sekali anaknya tidak bisa apa, hanya bisa cari uang.
0: Iya, benar banget. Mbak Wiwin.
1: Iya.
0: Kebiasaan kecil di yang dibawa sampai sekarang itu bangun pagi. Hmm. Baru bangun langsung beresin tempat tidur dan bersihin kamar. Belum lagi nyuci baju sendiri, nyapu, ngepel, banyak katanya, apalagi berkebun karena ikut bapak. Hmm. Oh, dia itu punya hobi berkebun karena bapaknya. Sama seperti Mbak Ratna bisa nyait nuas itu karena ibunya. Iya. Ya kan? Kamu apa, Dek?
1: Karena
0: yang kamu warisin dari ibunya.
1: Gak ada, lo.
0: Nah, itu tadi katanya
1: ibu bangun. Nuas kan enggak. Bu Agung enggak nuas, enggak nyait juga kan. Makanya kita beli, kita mah kaum-kaum beli. Kita mah bestinya pedagang Banten.
0: Ih, kamu lah sasaran ya kan. Yoi. Target market dari
1: pedagang aja Banten. Udah aja lihat kalender kan. Ih, Kajeng Kleon. Segehan beli. Liwa gitu kan. Nah, terus juga tapi berkebun, Bapak Ibu ada suka banget berkebun. Tapi, Bu Agung kan kebun anggrek kan dia.
0: Itu anggreknya yang ratusan juta rupiah itu.
1: Gila, bukan lagi, Wa. Udah kan? Berbunga lagi sekarang.
0: Iya, kan, sampai Wa, rumahmu aja tertutup semuanya kan gara-gara. Wow.
1: Anggrek semua.
0: Anggrek ratusan juta.
1: Ratusan juta, Wa. Itu adalah warisan untuk Ade Yulia gitu kan.
0: Jangan sampai dia layu deh anggreknya.
1: Kan waktu itu Ade mau sembahyang, jadi ada anggrek yang lagi berderet gitu kan. Mm-hmm. Tak senggol, Wa.
0: Terus dimarah.
1: Iya, no. Ade itu udah mau berbunga tuh pucuknya. Ngerepet lah dia ngomong kan.
0: Berapa? Maaf, gitu. Durasi lama lagi.
1: Lama ngerepet. Lagi kan. Dia cuma, ya maaf. Kan enggak tahu.
0: Iya, jangan-jangan dia bahkan nyiramnya pakai Aquaviva.
1: Ya kan? Enggak. Wah, apa? Dia nyiram ada ramuannya, Wah.
0: Wow.
1: Ada pupuknya apa-apa itu. Enggak yang air biasa, itu kayak rendeman sehari kayak gitu.
0: Luar biasa sekali. Iya. Jangan-jangan dia pakai air beras ya, kan?
1: Air beras.
0: Oh, beneran.
1: Bener. Gila, Ibu
0: bahkan
1: Agung.
0: Bahkan Bu Agung lebih memperlakukan istimewa kepada anggreknya ya kan.
1: Iya, benar.
0: Daripada sekali. Anak-anaknya, Bu, ya.
1: Anak-anaknya udah gede,
0: udah
1: juga
0: gede
1: sih,
0: juga.
1: Ya. Udah bisa ngurus diri. Iya, benar. Mau lo joinan. Kangen dengar ocehan kalian. Oh, Maci.
0: Iya, Mbak.
1: Kebiasaan dari kecil bangun pagi dan mesti ada air di tempat tidur sampai sekarang.
0: Oke.
1: Minta lagu dong. Kalau masih ada waktu ya, You Are My Only One. Hah?
0: Zoe siapa?
1: Zoe. Enggak tahu coba.
0: Ini kayaknya enggak ada deh, Mbak.
1: Enggak ada kayaknya.
0: Ya kan? Aku lupa.
1: Trisha.
0: Halo Trisha.
1: Cengeng itu masuk kebiasaan enggak? Itu karakter.
0: Karakter. Kan kita ngomongin kewajiban atau kebiasaan masa kecil kan.
1: Iya, tapi Trisha bilang kebiasaanku dari kecil tuh cengeng, Kak.
0: Mm-mm.
1: Nonton Jumbo di bioskop mama ponakan, aku nangis mereka meronta-ronta. Ya gimana dong ya?
0: Aku yang nangis meronta-ronta.
1: Oh, dia menangis meronta-ronta.
0: Bukan.

0: 7, Ade akan tidak berusaha nwes juga.
1: Akan tidak berusaha nwes juga.
0: Buat apa? Beli! Beli guys! Ayo, dagang Banten bertemanlah sama aku. Aku adalah...
1: target marketmu.
0: Loyal member.
1: Ya, bener banget ya. Loyal ya, member.
0: Loyal member. Jadi saya siap untuk menjadi membership Anda ya.
1: Iya bener.
0: Dagang Banten, muncullah.
1: Ini lagu dari Sienna Spyro, Stasiun FM ya. Yang viral ya ternyata di Indonesia.
0: Ini ya, pasti ya. Expectation.
1: Bukan great expectation. Apa tapi ini? Pure judulnya.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Laut kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: Bingung FM Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Noah di atas normal. Yay. Ini spesial buat yang request lagu ini ya.
1: Iya, emang ada ya?
0: Ada. Tapi aku
1: gak ada.
0: Coba cek
1: coba
0: ada
1: aku
0: siapa.
1: Lihat ya, Noah.
0: Ada dari Mbak Tian.
1: Oh iya?
0: Iya, Mbak Tian di kosongnya Noah. Bebas okay. Lagu apa aja gitu.
1: Tulisannya bebas apa aja ya, pantas aku gak nemu. Gak ada. Oke lah kalau begitu, Sahabat Bikin FM sudah bersama kami 4 jam terakhir.
0: Betul.
1: Besok ketemu lagi jam 6 sampai jam 10.
0: Bener.
1: Jaga kesehatan, ingat minum air yang banyak Sahabat Bikin FM, karena ada yes. Udah sariawan nih, belum hilang udah 3 hari.
0: Kamu sariawan ya?
1: Sariawan, udah kumur-kumur pakai betadin kumur padahal. Emang perlu kasih sayang aja kayaknya juga.
0: Kesel banget.
1: Aku mencari sesuatu yang telah mati.
0: Ya carilah.
1: Begitulah ya.
0: Buka-buka dulu.
1: Swipe kanan, swipe kiri dulu.
0: Aplikasi. Bye.

Gunner FM Your Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Selamat pagi, sahabat Gunner FM. Ketemu Senin lagi dong. Ketemu dengan Dwi Putra di Office Hours. 21 September 2026 sampai dengan jam 1 siang nanti. Yuk, bareng-bareng yuk.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: kayaknya ini semua disalahin, yang disalahin itu adalah hari Senin ya, atas segala perasaan-perasaan yang muncul di hari ini, di awal minggu ini. Wah, gimana dong? Kayaknya sedang terjadi fenomena Monday Blues ya di kantor ya. Tapi ya itu udah wajar banget ya terjadi ya, ketika perubahan drastis ritme tubuh dari libur akhir-akhir pekan, kemudian kembali ke rutinitas kerja, mesti tenteng laptop, mesti buka laptop, mesti jawab-jawab email, mesti ngerjain tugas-tugas kantor. Ya gimana dong, yang namanya juga masih kerja ya kan, masih belum ada donatur tetap, ya udah kita kerjain aja ya kan. Mungkin mulai dengan tugas-tugas mudah kali ya, jangan langsung menghajar tugas yang paling rumit begitu duduk di meja kantor. Mulai dengan balas email yang ringan-ringan, atau boleh juga rapiin-rapiin jadwal ya, kita sambil mencari momentum-momentum untuk kembali ngegas di hari Senin ini. Ya. Atau kalau misalnya udah gak ketulungan lagi, kayaknya setiap Senin nih kayak gini nih, kayaknya mesti mengevaluasi hubungan kita dengan pekerjaan ya. Apakah sedang mengalami burnout? Apakah sudah bosan dengan kerjaannya? Nah, kalau yang satu itu, mendingan rehat dulu deh. Mendingan minta cuti ya sama bos ya. Sementara sekarang ini, saya akan ngajak sahabat Kreatif untuk berjalan lagi ya di Office Hours. Hari Senin ini sama dengan jam 1 siang dong, seperti biasa ya. Dwi Putra di sini mengundang sahabat Kreatif untuk kasih tahu lagu-lagu kesukaannya yang enak banget untuk didengerin pagi ini, apa ya lagu-lagunya ya. Kasih yuk, yang mau bermelo, yang mau melo, yang mau agak-agak ngebeat boleh juga ya. WhatsApp ataupun Telegram 0811 3934 4, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook at Pengen FM Bali, atau di X at Radio Pengen FM. Saya tunggu ya.
1: Tak mudah hidup di tengah kota, jalani hidup penuh cerita, pilihan kadang membuat buta, terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan, dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Cucinta from your sweet music station, Shop Smart, stay happy. Ku cinta kau apa adanya. Baru dibilangin boleh lagu-lagu yang slow, mellow, lagu yang mendayu-dayu, boleh yang ngebeat. Nah, sekaligus lagi. Sekalian aja katanya Ayu ya, mau request lagunya Once, Ku cinta kau apa adanya. Biar sekalian nih ya. Kenapa sih Ayu? Kenapa jadi seperti itu Ayu? Gara-gara sekarang ini, hari ini setelah sekian lama ditunggu-tunggu ya meeting-meeting yang satu ini, meeting hari ini, ternyata cancel nih. Gimana dong, mendadak katanya cancel. Ada sesuatu dan lain hal, kata kliennya. Gak apa-apa Ayu, cari aja klien yang baru lagi ya. Atau arrange lagi nih meeting-meeting baru di hari ini ya, mumpung masih jam segini, boleh dong ya. Pokoknya diusahakan segala cara agar hari Senin ini produktif, ya gak? Terutama kalau sekarang ini juga mengupayakan segala cara ya untuk menjaga kulit kita. Nih, dari meeting ngomongin tentang kulit, gak apa-apa dong ya. Karena ini patut banget untuk dibicarakan sahabat Green FM, apalagi kerutan-kerutan. Karena kerutan ini kan salah satu tanda penuaan kulit ya, yang sebenarnya wajar banget ya terjadi seiring bertambahnya usia. Tapi kalau misalnya garis-garis halus itu mulai terlihat lebih cepat, bisa jadi ya ada kebiasaan-kebiasaan kita nih sehari-hari yang tanpa kita sadari ikut mempengaruhinya. Coba kita cari tahu yuk kebiasaan apa aja itu.
1: Blast on.
0: Setelah saya baca artikel ini, gila ya, ternyata memang kebiasaan-kebiasaan sepele ini kelihatannya aja sepele, tapi ternyata bisa memicu kerutan dini nih. Seperti sering melewatkan sunscreen. Nah, ini kan sepele banget ya. Cuma sunscreen. Tapi ya kalau sunscreen masih sering dianggap hanya diperlukan ketika akan pergi ke pantai atau melakukan aktivitas outdoor, itu sekarang saatnya kita mengubah mindset tersebut, mengubah kebiasaan tersebut. Karena paparan sinar UV yang berulang, apalagi sekarang-sekarang ini dapat mempercepat proses penuaan kulit loh. Karena itu perlindungan dari sinar matahari ini sebaiknya menjadi bagian dari rutinitas harian kita. Kemudian ini nih, terlalu sering menyipitkan mata. Nah, kebiasaan menyipitkan mata ketika melihat layar atau terkena cahaya terang atau berada di luar ruangan ternyata juga bisa berhubungan dengan munculnya garis sekitar mata ya. Jadi pergunakan sunglasses gitu loh kalau misalnya di luar agar kita gak terlalu sering menyipitkan mata ya. Gerakan wajah yang dilakukan berulang ini membuat otot di area tertentu terus berkontraksi dan seiring waktu garis tersebut itu akan menjadi semakin terlihat loh ternyata. Kemudian apalagi tuh, gaya hidup tuh. Gaya hidup juga tetap perlu diperhatikan dong. Pola makan seimbang, kemudian cukup tidur, serta menghindari kebiasaan merokok, ini dapat menjadi bagian dari upaya kita menjaga kesehatan kulit kita.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negar dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan September 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Delung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: sweating. Radio Penguin. September, shop smart, stay happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

FM Your Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Tayangin lagi dari Oslo Ibrahim. Gitu deh ya. Kalau misalnya sudah melihat ataupun sudah merasakan bagaimana panasnya kantor itu, bagaimana panasnya sebuah kantor. Kenapa sih panas?

Tapi mengetahui dinamika tim itu bukan berarti harus ikut campur dalam setiap dramanya. Terus apa saja sih yang bisa kita lakukan agar kita aman dan nyaman? Jadi observant kita nih ya, jadi observer. Coba deh perhatikan siapa sih yang paling sering didengar dalam sebuah tim ya. Diperhatikan tuh saat meeting berlangsung, siapa yang pendapatnya paling sering ditanggapi? Siapa yang biasanya jadi penghubung antara anggota tim dan atasan? Siapa yang menjadi penghubung antara anggota tim dengan bahkan dengan big boss, dengan owner? Atau siapa yang sebenarnya punya pengaruh meskipun bukan orang dengan maksudnya bukan orang dengan jabatan paling tinggi? Siapa sih dia? Hey, siapa dia? Salah satu kemampuan penting dalam menghadapi politik kantor itu adalah social astuteness, yaitu kemampuan membaca situasi sosial dan memahami apa sih yang sedang terjadi dalam interaksi dengan orang lain. Hal ini bisa menggambarkan ya gambaran tentang pola pengaruh yang terbentuk dalam tim. Kemudian kita juga perhatiin tuh apakah orang-orang di tim ini bebas menyampaikan pendapat. Seberapa terbuka orang-orang ketika berdiskusi. Jangan-jangan beda pendapat dengan bos, itu berujung si bos menjadi tantrum. Takut banget ya kalau ngelihat bos tantrum ya. Ngeri ya, ngeri atau sebel yang ngelihat yang kayak gitu. Kalau saya sih agak-agak sebel yang ngelihat bos yang tantrum ya. Justru cenderung diam ketika ada keputusan yang dirasa kurang tepat. Mungkin ada orang ataupun berapa orang yang seperti itu ya. Mereka kan cenderung diam ketika ada keputusan yang dirasa kurang tepat. Tapi kalau misalnya nih, misalnya perusahaan yang membiarkan ataupun tim yang membiarkan ada keputusan yang dirasa kurang tepat tapi diam aja, ya kalau misalnya sering-sering seperti itu, lama-lama perusahaannya jadi gak sehat dong. Kalau lama-lama dibiarkan kayak gitu, abis gimana dong? Diusik di sedikit saja bosnya tantrum, diusik sedikit saja sudah ngambekan ya atau silent treatment langsung, gimana dong? Mau diajak ngobrol, gak bisa ya. Tapi mengetahui dinamika kantor itu bukan berarti kita harus memahami atau menyelesaikan semua masalah yang terjadi di dalamnya sih ya. Justru salah satu cara agar gak ikut terseret drama ini adalah mengetahui kapan sih kita perlu terlibat dan kapan sih cukup jadi pengamat gitu, kata para ahli ya. Pokoknya gini, kita perlu memilih pertarungan dengan hati-hati dalam menghadapi politik kantor deh. Kalau sebuah masalah nggak berkaitan dengan pekerjaan, kemudian nggak berdampak langsung pada tugas kita, nggak membutuhkan tindakan dari kita, kita nggak harus ikut mengambil posisi. Gitu sih, ngapain juga repot-repot. Capek yang ada.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

1 or 8 sahabat FM di Ovisa Wears. Kalau dari tadi saya perhatiin via WhatsApp ataupun Telegram gitu ya, hari Senin ini memang sering banget memperlihatkan perbedaan ritme kerja yang kontras ya. Ada tipe-tipe yang langsung tajam gas demi ngejar target mingguan. Pokoknya hari Senin udah mesti sekian persen gitu kelar untuk target mingguannya. Tapi ada juga yang masih butuh waktu ekstra ya untuk kumpulin fokus setelah libur akhir pekan. Ceritanya ngumpulin momentum untuk bergerak. Ngumpulin momentum untuk bergerak maju ya. Tapi seberapapun pace-nya, saya di sini kok. Office Hours masih di sini bareng Dwi Putra sama dengan jam 1 ya. Selamat pagi saya untuk Ranggani. Thank you banget sudah menyapa saya, menyapa sahabat Bunda FM. Lagunya tadi juga udah diputerin ya, Ed Gitaf. Sedia aku sebelum hujan. Mudah-mudahan gak hujan ya hari ini ya. Salamnya untuk Ibu Bella, Ibu Ayu, Kak Deasini, Iga Pancaneki. Ini kayaknya geng-geng arisannya deh semua disebutin ya. Thank you banget ya Ranggani ya. Kemudian ada Tian yang sudah sapa kita juga. Lagunya bentar lagi diputerin, Boyzone yang Everyday I Love You. Thank you so much ya. Daya Sreni juga, Ibu Dayi Cantik, thank you banget. Hari ini katanya, wah ini aktif banget ya. Habis Zumba kemudian yoga. Atau yoga dulu baru Zumba. Kayaknya Zumba dulu baru yoga kali ya. Keep working, thank you banget. Lagunya, ya benar, itu saya nggak nemu. Padahal sebelum-sebelumnya nemu ya. Sebelum-sebelumnya sempat saya puterin, tapi nggak tahu ya. Mungkin nyempil atau lagi main petak umpet, kemudian nggak nemu-nemu ya. Ya udah, nanti diputerin lagunya Celine Dion yang manakah? To Love You More. Thank you banget ya. Kemudian ada Lanang juga nih yang sudah menyapa nyapa saya. Thank you banget Lanang. Lanang pengen dengerin lagunya Guy Sebastian, Who That Girl, Who's That Girl. Lagunya keren banget nih, Happy Monday ya. Thank you banget ya, Lanang ya. Ada yang mengetik juga, thank you banget ya. Siapakah yang mengetik ini, coba saya lihat. Oh, iya. Silakan diketik ya, silakan diketik, dituntaskan dulu, nanti saya respons ya. Thank you so much. Kemudian ada Rian Putra di Uluwatu. Apa kabar Rian Putra? Uluwatu cerah-cerah aja ya. Kemarin saya ke Uluwatu, seru banget ya ngeliatin lautan yang luas, ngeliatin lautan yang biru, itu keren banget loh. Terus ada capungnya, ada burung-burungnya. Rian Putra, makasih ya, Rhyme Laude katanya, Ikro, thank you banget ya, thank you so much ya. Yang lain gimana? Kasih tahu dong lagu kesukaannya yang ingin didengarkan untuk pagi ini di Office Hours. Temenin aktivitasnya ya di hari Senin ini. Boleh kasih tahu lagunya via WhatsApp ataupun Telegram di 0811 393 494. Kemudian DM di Instagram juga boleh, atau komen di fanspage Facebook juga boleh. ID-nya adalah @pingnafambali. Atau kasih tahu tuh lagunya via X kita ya. Kasih tahu lagunya kemudian mention X kita @radiopingnafam. Stay tune ya.

0: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0813-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni, dan pasti sejuknya.

0: band Lomba Sihir baru aja melepas karya terbaru mereka yang diberi judul Fast Bunga pada Jumat 5 September 2026. Lagu ini masuk ke dalam album Setelah Obrolan Jam 3 Pagi versi Deluxe. Fast Bunga sendiri ditulis oleh Hindia atau juga dikenal dengan nama Baskara yang merupakan vokalis di Lomba Sihir. Lagu ini menceritakan pengalamannya saat hanya bisa menyaksikan perjalanan dan kesuksesan Lomba Sihir dari luar karena kesibukannya. 103.6,
1: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

FM News with Music Station. Shop smart, stay happy. It's a beautiful day, Michael Bublé. Yep, it's a beautiful day. Itu adalah cara untuk mengawali hari kita di Senin ini di kantor ya. It's a beautiful day. Menarik segala hal yang baik-baik agar kita menjalani hari Senin ini dengan baik juga. Eh gak sih? Gimana nih? Gimana? Kantornya oke-oke aja sih sebenarnya ya. Meja kerja juga udah oke, udah rapi ya. Tinggal ngerjain kerjaan aja ya. Kerjaan juga udah rapi. Tapi ada satu hal yang apa ya, satu kepikiran gitu ya. Satu hal yang kepikiran bahwa kamar kita sekarang ini lagi apa ya, kita ngerasa sempit gitu ya kamar kita ya. Tapi memangnya kalau kita ngomongin tentang kamar dengan ukuran terbatas, itu bukan berarti kita mesti ngorbanin kenyamanan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memilih furniture sesuai dengan ukuran ruangan ya. Kali aja furniture yang sekarang ini di ruangan kita, di kamar kita, di rumah itu adalah terlalu gede mungkin ya, gak sesuai dengan proporsinya ya. Jadi pada kamar sempit, penggunaan terlalu banyak perabotan berukuran besar itu justru dapat membuat area untuk bergerak semakin terbatas. Make sense? Terus gimana dong? Gimana cara ngakalinya? Home sweet home. Kalau kemarin-kemarin kan kita dikasih tahu tuh sama teman kita tuh, coba deh pilih warna yang bikin kamar terasa lebih lapang ya, lebih bright ya. Nah, kalau ini kita hubungannya dengan apa nih? Hubungannya dengan furniture nih. Keterbatasan luas lantai dapat diatasi dengan memanfaatkan area vertikal sebagai tempat penyimpanan. Jadi, rak dinding atau lemari yang dibuat menjulang ke atas ini dapat digunakan untuk menyimpan berbagai barang ya, tanpa memenuhi area berjalan. Jadi dibawa ataupun disusun ke atas. Beberapa area yang dimanfaatkan antara lain ada dinding nih. Kita bisa gunakan rak atau ambalan untuk menyimpan buku atau dekorasi atau barang-barang sehari-hari, boleh juga tuh ya. Kemudian di bawah tempat tidur juga bisa tuh kita manfaatin tuh sebagai tempat menyimpan pakaian musiman, spray atau barang-barang yang jarang digunakan ya. Jangan digunakan untuk menyimpan makanan ya, ada kecoa lo nanti di situ ya. Kemudian apalagi yang bisa dimanfaatin, bagian atas lemari dong. Ya, gunakan kotak penyimpanan untuk barang yang tidak sering dipakai. Mesti digunakan kotak ya, jangan ditumpuk-tumpuk gitu aja. Nah, selain menambah tempat penyimpanan, penting juga untuk memilah barang secara berkala. Ini penting banget nih. Mengurangi barang yang menumpuk ini dapat membantu menciptakan ruang yang lebih terorganisir lah ya. Dan memudahkan proses merapikan kamar. Kemudian kita bisa mengelompokkan barang tersebut berdasarkan fungsi dan simpan benda-benda kecil menggunakan kotak, keranjang, atau organizer, boleh lah ya. Nah, dengan memaksimalkan area yang tersedia dan menjaga jumlah barang tetap terkendali, kamar dapat terasa lebih rapi, fungsional, dan nyaman. Walaupun sempit, tapi tetap dong berasa lega, ya enggak?

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

0: back to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini tercipta gara-gara band Riff telah datang check sound. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Bermula dari rencana kolaborasi antara Gigi dan Riff dalam sebuah event, mereka harusnya bertemu pada saat check sound, sebelum acara berlangsung di malam harinya. Nah, ketika Gigi sudah selesai check sound, anak-anak band Riff belum datang juga. Sambil menunggu, mereka iseng jamming. Dan tanpa sengaja, terciptalah sebuah lagu secara spontan, dan lagu itu berjudul Nakal. I'm Wibi Nugraha, your music director.

ada yang begitu mudahnya mengikuti musik-musik yang dari tadi mengalir ya di dalam ruangan kantornya. Ada juga yang malas banget nih, lagi bad mood. Kenapa sih bad mood? Karena kebawa tidurnya nggak enak ya, makanya. Kalau sekarang ini mau tidur yang berkualitas, itu udah jelas banget kasurnya juga harus berkualitas dong. Percaya deh, Elite Spring Bed ini cocok banget loh jadi teman tidur Anda. Karena kualitasnya tahan lama dan harganya terjangkau. Didukung dengan teknologi sanitize komponen busa pada Elite Spring Bed, higienis dan antibakteri. Ini pertama dan satu-satunya di Indonesia loh. Elite Spring Bed ini juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Nah, Elite Spring Bed ini pilihan tepat ya untuk istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan, kemudian sekaligus tahan lama ya. Kita bisa pilih nih berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring, kemudian ada latex, memory foam, ada ultrasel, dan banyak banget deh pokoknya yang dapat memenuhi kebutuhan kita ya. Gimana kalau kita langsung aja cek promonya di online dan offline store Elite Spring Bed. Follow dan cek promo seru lainnya juga dari Elite Spring Bed di Instagram @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable world.

0: FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy, to love you more by Celine Dion. Ibu Dayu, lagunya udah diputerin ya. Thank you banget sudah masih menyimak Office Hours. Gimana yoganya udah kelar dong ya? Karena kalau kelamaan yoga nanti jadi ini ya, jadi lentur banget nih. Thank you banget ya sudah menjaga tubuhnya dengan baik. Gimana nih sahabat FM? Ada yang perlu dijaga nggak sekarang ini? Ada dong. Yang dijaga adalah perasaannya, jaga semangatnya ya. Di hari Senin 21 September 2026 ya, kita jaga nih bareng-bareng ya dengan lagu-lagu kesukaan sahabat FM. Makanya saya kembali mengundang sahabat FM untuk request lagu di sini 0811 393494 via WhatsApp ya itu ya, ataupun Telegram boleh. DM di Instagram, komen di fanpage Facebook @pengunfmbali, atau boleh juga mention X kita @radiopengunfm. Dan jangan lupa juga Office Hours untuk hari ini, sahabat FM bisa dengerin juga ya via streaming di live.radiopengunfm.com.
1: Penguin News.
0: Sahabat Penguin FM, di Cina semakin banyak platform lisensi wajah digital yang menghubungkan individu biasa dengan pembuat konten. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengizinkan penggunaan kemiripan wajah dalam drama pendek, iklan, dan permainan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Sejak April, transaksi penjualan muka pribadi yang dulunya beredar dalam grup obrolan, industri film, dan televisi secara bertahap beralih ke platform publik. Di antara platform terkemuka, Yuanxiang Xincheng yang berbasis di Shenzhen dan diluncurkan pada Mei, memungkinkan pengguna untuk membuat profil aktor digital setelah melakukan registrasi dan verifikasi identitas. Pengguna dapat menentukan ketentuan seperti durasi penggunaan, konten terlarang, dan hak adaptasi sekunder dengan biaya otoritas yang bervariasi dari 50 yuan atau 132 ribuan rupiah hingga 100 ribu yuan sekitar 266 juta rupiah. Namun para ahli hukum telah menyatakan kekhawatiran terkait privasi dan persetujuan, khususnya berkaitan dengan data wajah anak di bawah umur. Selain itu, pengguna biasa dapat menghadapi denda setidaknya 50 ribu yuan sekitar 131,8 juta rupiah karena mencabut otoritas sebelum waktunya. Beijing News melaporkan beberapa platform lisensi data wajah menggunakan perjanjian yang secara tidak proporsional menguntungkan operator dibandingkan pengguna. Demikian dikutip dari Kompas.com.

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
10: Asik. Wah.
5: Nah gimana, enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
9: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
4: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
5: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.

Europe Music Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Come Over. BTS dong yang satu ini. Kalau tadi ada yang bilang lagi jenuh nih Dwi, pengen dengerin lagunya BTS, pengen dengerin lagunya Come Over. Udah diputerin ya, mudah-mudahan energinya bisa keisi kembali ya dengan lagu yang satu ini ya. Tapi ada juga yang bilang pengen banget dia sekarang ini menyelesaikan cepat-cepat hari Senin. Kenapa sih? Kenapa berasa jenuh katanya? Jenuh banget nih di kantor nih, ada apa sih di kantor? Kenapa sih tiba-tiba berasa jenuh? Kemudian pengen cepat-cepat, pokoknya gak mau nih kerjaan-kerjaan mesti dikelarin hari ini dan harus pulang cepat-cepat. Kenapa? Ada apa? Tapi yang jelas memang kayak gitu kali ya, ada kalanya kita ngerasa jenuh, kemudian ada kalanya kita ngerasa dilema. Di satu sisi jenuh, tapi di sisi lain kerjaan ini menuntut untuk selesai hari ini. Gimana kalau sekarang ini kita pilih aja, top 3-nya seperti apa sih? Ambil maksimal 3 pekerjaan yang paling krusial, yang tenggat waktunya hari ini ya, coba dipilih-pilih. Kalau nggak ada 3, ya udah 2 aja ya. Abaikan dulu sisanya, cicil untuk besok, ya kan? Jadi boleh ya dorong pekerjaan yang sifatnya tidak mendesak ke hari Selasa pagi besok saat energi kita udah penuh, ya kan? Daripada situasi udah gak kondusif, kemudian kita dipaksa juga ya untuk ngerjain kerjaan-kerjaan itu yang ada meledak nanti ya, takut kali ya meledak ya. Selamat siang saya untuk Dewi, lagunya udah diputerin ya tadi ya, Come Over by BTS, thank you banget. Kemudian ada siapakah ini, ada namanya Lamet ya, lagunya bentar lagi ya, Berdansalah dari Hindia. Itu lagunya keren banget ya, Berdansalah, karir gak ada artinya katanya. Iya, Berdansalah. Thank you banget ya sudah menyapa saya. Kemudian ada Tian juga, lagunya udah di play tadi. Makasih loh Tian ya. Coba kita lihat sekarang ini fanspage Facebook, sudah ada yang meramaikan kah? Ada dong. Ada Nyoman di Klungkung, selamat pagi Nyoman. Kok pagi sih, udah siang ya? Selamat siang Nyoman. Kemudian ada Sudana di Lombok, ada Hendra juga, Hendra Saputra di Tabanan. Ada Kinanti juga sudah menyapa kita, Virgo, Agiri Ari Sugina Dinastra, kemudian Oka Mulyarta hadir. Thank you ya. Ada Kembaran, thank you banget ya, sudah sapa-sapa kita. Ini kayaknya ada sesuatu yang spesial deh 21 September ini, kenapa Kembaran ngirimin nih ada kafe, ada kopinya, kemudian ada ini kayak semacam kue gitu ya, kayaknya enak banget ya ini ya. Makasih loh. Thank you ya sudah sapa kita. Ada Lingga, makasih ya Lingga ya sudah sapa-sapa. Tadi juga udah ada Ayu pagi-pagi sudah menyapa, thank you banget ya. Lingga sekarang ini lagi di kantor ngerjain kerjaan. Yalah, masa ngerjain orang di kantor? Enggak dong, jangan ya ngerjain orang di kantor ya. Thank you banget yang sudah sapa-sapa, terima kasih yang sudah request lagu di sini. Yang belum request lagu kayaknya masih ada ya, waktunya ada berapa lagu yang, maksudnya ada berapa slot yang masih bisa saya isi di sini untuk sahabat KenFM sampai dengan jam 1 nanti. Sekarang ini ada yang pengen banget dengerin lagu yang agak-agak lawas, boleh gak? We early 2000-an, boleh ya? Ini tahun 2000 ya, Destiny's Child. Jumping, jumping, jumping.

0: Bu, kenapa menit lemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.
2: Bekasnya banyak, tidurnya nyenyak.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

inspiring words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

Music Station Shop Smart Stay Happy. Janji Putih dari Reza Herlambang. Ini lagu sudah di request oleh Agus Adi di Tabanan. Gus Adi

janji-janji melulu nih ah. Kapan dong? Kapan refresh ke Ubudnya? Kapan mau ke Ubud? Kapan mau ngajakin teman-temannya ke Ubud? Cus, tagihin tuh. Karena janji-janji melulu nih direalisasikan dong. Yuk, kita ke Ubud ya. Kita ke Toy Ubud aja. Karena punya paket lengkap buat Anda nih, sahabat FM. Untuk menjelajahi Ubud dengan cara beda. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 saja per orang. Kalau mau staycation, The Keong Unique Lodge siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang. Ini udah termasuk sarapan ya. Kalau misalnya mau pilih camping, suka banget ya sama kegiatan camping. Ada nih Green Camping, tempatnya di tengah alam Ubud yang adem. Nah, untuk harga dan detail silakan hubungi 0811-3831-2503. Sekali lagi ya, 0811-3831-2503. Yang cari tempat gathering atau kumpul-kumpul bareng teman-temannya, pingin tempat yang berkesan kemudian berbeda gitu, Toy Ubud lah jawabannya ya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, ngapain aja di situ? Ya satu malam di Green Camping, kemudian makan malam, sarapan, terus aktivitas trekking ke air terjun. Nah, klop banget ya. Cocok buat outing kantor atau family gathering. Segera kumpulin teman-temannya minimal 20 orang aja. Yuk, bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Super Music Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Masih Sahabatku Kekasihku dari Ada Band. Akhirnya bisa kuputer ya. Gitu. Kalau saya janji-janji enggak bisa tuh di apa ya? Enggak bisa janji-janji melulu ya, dan enggak bisa juga over promises. Saya coba ya, pasti kayak gitu ya. Tapi akhirnya diputerin. Thank you banget ya sudah percaya dengan saya. Percaya dengan janji-janji manis saya ya. Tapi ada yang lebih manis loh janjinya. Adalah Suma Wijaya Saha Bernafam. Yang akan temenin Anda sampai dengan jam 4 sore nanti di... Di mana Suma? Office Hours sesi 2 ya. Bukan quality time. Hari ini adalah hari Senin ya Suma ya. Ya hampir aja Suma bilang quality time saya tuh hampir bilang ya. Karena pengen weekend lagi. Weekend masih lama. Jadi udah jalanin hari Senin ini ya. Sampai jam 4 sore nanti bareng Suma Wijaya. Boleh request lagunya nanti ya. Terima kasih sekali lagi yang udah bareng-bareng saya di Office Hours ini. Makasih banyak. Langsung dari Jalan Gatot Subroto pada Denpasar, Bali. Saya Dwi Putra pamit. Have a good one. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Penguin FM, your sweet music station. Stop smart, stay happy. Happy dong, hari ini happy Monday. Bareng Sumauya di office hour sampai nanti di jam 4 sore, sahabat Penguin FM. Gimana kabarnya? Sudah siang? Apakah masih younger? Semangatnya masih semangat muda? Karena pastinya kalau masih semangat, ini akan menjadi hari yang baik. Walaupun hari Senin ya, perlu banyak persiapan, sahabat Penguin FM. Biasanya perlu sedikit pemanasan dulu, karena kemarin habis libur, terus kembali lagi ke hari Senin. Ada beberapa fase yang mungkin harus kita jalani, harus dilalui dulu, dan agak sulit untuk bergerak, tapi gak apa-apa, sudah berjalan setengah hari, patut diapresiasi. Boleh tepuk tangan dulu. Tapi benar, semangat ya, sudah di tengah hari gitu, sudah di jam 1 siang, harusnya anak udah makan nih hari ini. Udah makan tuh belum? Udah di jam istirahat, jadi yang ngantor dari pagi udah banyak tugas yang dikerjain, boleh lah, sedikit dikasih jeda dulu untuk istirahat, untuk diberikan asupan dulu, biar tenaganya makin full, energinya makin recharge lagi, karena masih ada berapa jam lagi untuk bisa selesai mengerjakan tugas-tugas dan juga bisa pulang ke rumah kembali. Jadi biar lebih semangat, rasa kantuknya juga hilang, langsung aja semuanya temenin sampai nanti di jam 4 sore dengan lagu-lagu favorit Anda. Jadi kasih tahu aja yuk, bergabung di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook, at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, dengan formatnya, kasih tahu nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Kalau mau cerita pengalaman di hari Senin juga bisa, apalagi kalau hari Senin kan banyak banget ya, biasanya hal-hal yang tidak terduga terjadi, biasanya harinya lebih padat, lebih hektik, terus misalkan nih jalan terasa lebih padat, karena biasanya pagi-pagi hari Senin itu ada yang upacara bendera, terus murid-murid juga hari pertama masuk sekolah. Jadi benar-benar banyak biasanya hal-hal itu. Jadi kalau mau cerita, mau request lagu, mau kirim salam, langsung aja dikirim sekarang. Yang mau streaming juga bisa langsung bergabung di live.radiopinguinfm.com, dan jangan lupa buat follow TikTok kami di @pinguinfmbali. Yang mau request silakan, saya tungguin sampai jam 4 sore ya.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih nyanyiin kita?
1: Iyalah.

Kalau mau yang sempurna untuk diri sendiri ya gak apa-apa. Sempurna di segi outfit, makanan, segala aspek termasuk juga tidur sahabat Nebem. Nah buat Anda nih, pengalaman tidur yang nyaman setiap hari cuma bisa Anda dapatkan dari Spring Bed Lady Americana sahabat Nebem. Lady Americana merek Spring Bed dari USA adalah Spring Bed Premium yang berkualitas tinggi yang memiliki nilai terbesar keseluruhan industri Spring Bed. Cocok banget buat Anda yang classy, selera berkelas internasional. Lady Americana kini hadir sebagai spring bed mewah dan berkelas tinggi, didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring, menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi VeroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari mikroorganisme. Jadi Lady Americana terbuat dari kain serat bambu yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Jadi yuk follow dan cek promo seru dari Lady Americana di Instagram @LadyAmericana. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: Satu lagu dari Alvin Joe sahabat FM, Kala Cinta Menggoda. Diizinin kok request lagu ya sampai jam 4 sore nanti. Apalagi mau kirim-kirim salam atau mau cerita juga bisa, biar hari ini walaupun hari Senin kerjaan banyak tetap bisa tercurahkan ya, tercurahkan isi hati, pesan-pesan, atau mungkin pengen menyapa orang dirindukan juga bisa sahabat FM. Langsung aja biar lebih semangat, mau request lagu apa langsung dikirim ya. Join di WhatsApp Telegram kita di 0811 393 494. Bisa juga di Instagram, fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Terus formatnya kasih tahu semua, nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Dan di siang hari ini sudah ada Bu Guru, ada Mojun Inati yang sudah bergabung. Hai Mojun, apa kabar? Ini kok bisa gini ya, bisa lepas ya? Maksudnya, biasanya kan masih jam mengajar, udah bisa online-an aja nih Mojun. Gimana, apakah sudah selesai mengajar atau mungkin masih istirahat? Semangat ya, pas banget langsung di-play, jadi bisa dengerin ya lagunya Mojun. Thank you deh, udah stay tune. Selamat beraktivitas untuk semua sahabat pengguna FM, kata Mojun ya. Oke, thank you banget. Dan buat Anda yang lagi beraktivitas juga, lagi di jalan, lagi di tempat kerja, semangat ya. Jangan lupa sarapan. Jangan lupa lunch ya, sarapan udah tadi pagi dong. Jadi boleh langsung menikmati menu makan siang Anda sambil temenin sama lagu-lagu favorit. Nunggu jam pulang kalau kata Mojun, wih, udah nunggu jam pulang aja, semangatnya baru selesai ngajar, udah memberikan ilmu kepada anak bangsa, keren loh. Terus ada Maratna di Batu Bulan, apa kabar Maratna? Request lagunya Paradise Coldplay, semangat tugas. Siap, terima kasih, semangat juga buat Maratna. Silakan kalau mau kirim-kirim salamnya juga ya, sambil menikmati view, apakah lagi di rumah. Maksudnya view-nya rumah Maratna itu bagus banget karena ditemani oleh gemericik suara air sungai. Terus ada ada Budayu, ada Budayu Asriani request lagunya Let Me Be. Oke, thank you. Ada Gustu juga, ada Gus Arya, nanti bakal cuma bacain secara lengkap, cuma sapa-sapa dulu. Terus ada Amin Mimbar juga tadi sudah menyapa, terima kasih loh. Ada siapa lagi ya yang belum saya sapa? Sapa-sapa dulu deh. Terus ada di Telegram, oh masih belum ada. Jadi silakan yuk, masih lowong nih sahabat Newem yang mau di play lagunya cepat-cepat, yang mau dengerin lagu favorit langsung aja. Masih bisa, masih banyak space, langsung dikasih tahu, langsung join di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Sambil infoin juga nih kalau Anda lagi di jalan kira-kira ada kemacetan, biar kita juga bisa tahu bersama ya, biar nanti orang-orang bisa mencari jalur alternatif, jadi nggak kesana lagi, takutnya makin macet nih kalau kita rame-rame kesana. Langsung yuk, semua juga mau cek-cek juga arus lalu lintas di seputaran Kota Denpasar kira-kira siang hari ini seperti apa. Makanya langsung aja kita simak bareng-bareng.
1: Traffic light, traffic light.
0: Nah, di siang hari yang cukup panas ini, Sumauje sudah berada di Jalan Raya Padang Luih, bahwa ini dari Jalan Perumahan Darung Permai, sahabat Newem, dari persimpangan Jalan Taman Tirta juga Jalan Tegal Permai ini sudah cukup macet ya. Dan ini arah ke timur menuju ke Jalan Raya Padang Luih. Nah, kalau dari Jalan Raya Padang Luih ini juga padat sampai di persimpangan di Jalan Gatot Subroto Barat, dan juga dari arah Krobokan, dari arah selatan ini juga cukup padat arus lalu lintasnya. Ke timur lagi dari Gatot Subroto Barat ini sudah cukup landai, tapi cukup padat lagi ini di simpang Kebo Iwo, sahabat Newem. Di simpang Kargo Permai juga cukup padat hari ini kendaraannya. Dan kalau semua lihat dari Jalan Pidada 5 ke arah selatan menuju ke simpang Gatsu ini cukup macet. Terus kalau dari Jalan Bulu Indah juga macet, sahabat Newem. Lanjut dari simpang Pidada juga cukup macet, dari arah Pidada juga dari Jalan Bung Tomo dan simpang Ubung hari ini juga cukup macet ya. Sama-sama macet nih hari ini, bahwa dari jalan dari terminal Ubung ini juga sudah cukup ramai kendaraannya. Lanjut ke timur lagi, saya menuju ke Jalan Gatot Subroto persimpangan dengan Jalan Ahmad Yani, hari ini juga cukup padat dari arah Ahmad Yani utaranya saja. Terus ke timur macet lagi di Jalan Nangka Utara. Ini dari arah utara ke selatan ya, sahabat Winefm. Lanjut ke timur lagi di Simpang Seroja Kenyeri juga macet dari Simpang Noja Saraswati dan Jalan Noja hari ini padat saja. Dari Jalan Tengguli juga padat, dan juga dari Simpang Tohpati di Jalan WR Supratman hari ini cukup padat dari arah Batu Bulan. Terus ke barat di Jalan WR Supratman ini di Simpang Jalan Waribang juga cukup padat. Dan kalau dilihat dari arah jalan di area Patung Titi Banda hari ini menuju ke Bypass Kurah Rai, ini juga cukup padat. Dan di simpang Jalan Padang Galak juga cukup macet hari ini, lumayan ya. Kalau dari arah pelabuhan, sahabat Nabam, di Jalan Bypass Kurah Rai juga hari ini macet. Ke selatan lagi di persimpangan Jalan Hang Tuah juga hari ini macet. Ke barat di Plaza Renon hari ini juga ada beberapa titik kepadatan. Terus di Jalan Tukat Balian hari ini macet. Di Jalan, coba dicek dulu, Jalan Pemuda hari ini ada beberapa titik kemacetan, yaitu lebih macet di Simpang Tukat Yahaya. Terus di Jalan Tukat Citarum juga ada sedikit kepadatan di area persimpangan. Kalau dari arah Jalan Tukat Pekerisan hari ini juga ada beberapa titik kemacetan, ini di persimpangan di Jalan Tukat Barito dan juga Jalan Tukat Pekerisan. Di area juga di Jalan Tukat Batanghari juga cukup padat hari ini ya. Ke selatan lagi saya mau cek lagi, ini agak padat di Jalan Tukat Petanu, sahabat, nah, di Jalan Bedugul juga ya. Terus kalau dari area Pesanggaran ini juga macet di jalan persimpangan dengan Jalan Diponegoro. Terus kalau dari Jalan Pelabuhan Benoa dari arah selatan ke utara yang cukup macet. Terus saya mau beralih lagi, ini menemukan kemacetan di area jalan persimpangan Sunsetter dengan Imam Bonjol. Dan di Imam Bonjol juga ada beberapa titik kepadatan, jadi hati-hati saja. Ini cukup padat di jalan, nah ini sahabat FM, di jalan Gatot Subroto. Ini jadi Cokro Aminoto ya. Dari arah selatan, bahkan dari area Setiabudi hari ini ada beberapa titik kepadatan saja. Terus kalau dari Jalan Kartini juga hari ini cukup landai. Di area jalan yang macet ini adalah Jalan Veteran. Nah ini jadi Veteran di depan menyertai set agak sedikit padat. Oke, saya cek lagi, kira-kira ada yang padat lagi. Nah ini di Jalan Bulu Indah, sahabat Nabam, Jalan Gunung Agung juga berapa ada kepadatan. Jalan Mahendra Adat Utara juga cukup macet hari ini. Terus kalau dari Jalan Raya Canggu, persimpangan Jalan Raya Kerobokan juga macet ya. Jalan Raya Kesambi, Jalan Raya Gunung Sangyang juga macet. Terus ke selatan lagi, masih adakah? Oke, sudah semua tampaknya yang semua infokan. Jadi buat Anda yang sedang di jalan, hati-hati jalan aja. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Ras, kamu dijemput hari ini?
2: Iya, Ti. Lagi nggak bawa motor nih.
6: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
2: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
6: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
2: Hah? Kampus apaan tuh?
6: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
2: Emangnya kenapa, Ti?
6: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
2: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
6: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
2: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari.
6: Bener.
2: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
6: Yes. Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
2: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
6: FEB Unmas Denpasar, smart decisions, brighter futures.
2: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
8: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Pingun FM, your sweet music station, sob smart, stay happy. Sahabat FM, ada kabar yang cukup mengejutkan dari Charlie Puth, di mana ia telah membatalkan tur Asia atau Australia dan NZ yang bakal digelar pada April 2027. Nah, ini ada apa ya? Kabar mengenai pembatalan agenda konser diumumkan di penghujung September 2026 tanpa

Nih, dan sampai sekarang pun sahabat Nabam Charlie Puth dan pihak promotor belum memberikan pernyataan publik, nggak ada juga penjadwal ulang untuk konsernya. Terus untuk konser ini sendiri, dalam sebuah wawancara Charlie Puth tadinya menjanjikan pengalaman konser yang nggak terlupakan di Australia dan juga ANZ kepada penggemarnya. Rasanya saya telah bekerja dan menanti sepanjang karir saya untuk bisa menyuguhkan pertunjukan langsung seperti ini bagi Anda semua, itu ujar Charlie Puth. Terus tiba-tiba ada kabar cancel, pastinya ini sedikit membuat fansnya bertanya-tanya ya, di mana konser yang digelarnya untuk mempromosikan album studio keempat Whatever Cleaver yang dirilis pada Maret 2026 diproduksi oleh dirinya sendiri bersama dengan Blood Pop. Proyek ini memadukan unsur musik jazz, soft rock, dan yacht rock serta menghadirkan kolaborasi dengan Kenny G, Kenny Loggins, dan Jeff Goldblum. Jadi ya semoga aja ada titik terang ya, dan ada penjelasan lebih lanjut dari Charlie Puth atau mungkin pihak promotor gimana sih selanjutnya untuk konser ini, karena pastinya fans-fansnya sudah menunggu dan pengen mendengar suara dari Charlie Puth dan juga pengen seru-seruan di konsernya. Pokoknya kita tunggu aja, semangat buat Charlie Puth, pasti ada alasan tersendiri, semua percaya sekali ya, karena semua suka juga sama Charlie Puth dan benar-benar menunggu gimana kabar selanjutnya. Pokoknya kita tunggu aja, kita optimis semoga nanti akan ada titik cerah untuk konser-konser Charlie selanjutnya.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Pingu FM, your sweet music station, soft smart, stay happy. Harus happy siang-siang gini, apalagi rasa kantuk sudah datang. Ya mau gimana, pekerjaan adalah tanggung jawab kita ya sahabat Pingu FM. Apapun yang terjadi, ya tetap harus diselesaikan. Jadi lawan yuk rasa mengantuk di siang hari ini dengan lagu-lagu yang bisa membuat Anda makin menikmati suasana momen hari ini. Walaupun ya banyak yang harus dikerjakan, biar hati juga makin enjoy ngerjainnya, makin tenang. Karena hati senang, otak pun tenang gitu ya. Jadi langsung aja yuk bergabung di WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Pingguin FM Bali, di X at Radio Pingguin FM. Terus formatnya bisa kasih tahu saya nama Anda, spasi ucap mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya sama siapa nih yang mau disalamin. Mungkin mau kirim salam sama teman spesial yang baru diajak jalan-jalan kemarin. Cie-cie. Ada yang jalan-jalan gak sih kemarin? Tapi gak apa-apa, bagus juga loh kalau weekendnya jalan-jalan, hari Seninnya jadi lebih semangat kerja gitu gak sih? Jadi harusnya begitu ya, karena kemarin udah refreshing, sekarang harusnya udah lebih semangat lagi bekerjanya. Terus sekarang bisa planning lagi deh di weekend, di hari yang akan datang ini mau ngapain. Jadi semuanya bisa lebih dipersiapkan dan bisa lebih semangat lagi. Udah jauh-jauh loh dari hari Senin. Biar hari Seninnya gak keberasa. Jadi besok udah hari Selasa, Rabu, Kamis, atau mungkin malahan kalau dipersiapkan malah lebih lama ya rasanya. Oke deh, sekarang sudah siap untuk nerima requestan juga salam-salam Anda lagi. Kalau mau cerita, kalau mau kirim salam juga langsung aja yuk dikirim di WhatsApp Telegram kita di 0811-393-494. Sambil semua mau sapa-sapa dulu yang sudah bergabung dari WhatsApp yang menyapa dari jam 1 siang tadi. Selamat siang dulu buat Gustu Raditya. Apa kabar Gustu? Gustu ini request lagunya dari Nona yang baru Gustu ya. Lagunya Durian. Wah emang Nona ini sangat melokal sekali ya. Walaupun udah go internasional sahabat Pingguin FM, tetap loh lagu-lagunya masih nuansa Indonesia. Dan ini juga debut albumnya yang bertajuk Island Girl. Bener banget. Jadi baru rilis. Jadi keren lah anak bangsa kita satu ini ya, sudah membanggakan Indonesia dengan karya-karyanya yang memang membawa nuansa-nuansa Indonesia ke dalam, seperti yang kemarin tuh yang Telolet. Ada juga yang Jalan-Jalan, yang Rollerblade juga ada. Nah ini Durian lagi loh. Durian kan benar-benar khas banget ya. Anda suka gak sih sama Durian sahabat Nabam? Biasanya ada orang yang suka-suka banget, ada juga yang enggak, ya enggak juga. Jadi benar-benar ada kelompok-kelompoknya masing-masing gitu yang suka durian. Tapi kalau Suma sih yang tengah-tengah aja ya, nggak suka bukan juga, tapi dibilang suka juga enggak. Yang pokoknya kalau ada oke, okay, tapi nggak banyak-banyak, bisa kok makannya, cuma nggak suka-suka banget. Terus makasih ya buat Gustu Raditya. Ada Mami Ranggani juga, selamat siang. Tadi mau lagunya lagu Alamak dari Rizky Pabian, juga Adrian Halif juga sudah kita dengerin bareng-bareng tadi ya sahabat NFM. Semoga makin semangat katanya. Terus salam buat semua tim, semua teman ya, Bali Busana Kreasi, semangat. Semangat yuk buat teman-teman di sana. Semoga nanti pekerjaannya makin lancar, dan nanti pas jam pulang udah kelar semua biar gak ada beban ke rumah. Jadi plong pikirannya. Terus ada Kakak Komang Ayu yang sudah menyapa dari Tanah Lot. Terima kasih. Lagunya tadi pengennya You Will Be In My Heart dari Phil Collins. Buat yang tugas, thank you ya. Thank you juga buat Kakak Komang Ayu. Semangat selalu di Tanah Lot. Terus ada Mak Ratna yang lagi mengademkan diri. Lagi nongki-nongki. Nongkinya gak kemana-mana, di teras rumah aja. Karena terasnya udah benar-benar teduh banget ya. Sampai dikirimin buktinya juga loh. Banyak tanaman. Terus rapi juga. Wah kalau kayak gini sih betah banget ya. Apalagi itu bisa duduk di kursi goyang itu loh. Ada kursinya juga loh. Pasti relax banget. Dan ditemani dengan gemericik air kolam. Oh bukan air sungai ternyata ya. Air kolam kali ini. Tapi semangat ya buat Marata, lagunya request dari Coldplay, Paradise. Ditunggu aja nanti bakal semua play lagunya, sudah mengantri. Terus ada Mojun juga, tadi menunggu jam pulang. Apakah sekarang udah pulang atau masih menunggu? Senggol dikit ya Mojun, kira-kira sudah di mana nih hari ini. Terus ada Jiklanang juga, selamat siang. Kalau Jiklanang tadi sudah request lagunya dari Agnes Mo dan juga Michael Bolton sahabat. Nah ini sudah semua play lagunya Jiklanang, sudah didengarkan atau belum? Yes, katanya yes.
Semangat dong ya Yulanang hari ini, semoga happy menjalani hari Seninnya. Dan juga buat Kakak Dadang dari Singaraja, apa kabar Kakak Dadang? Ini kirim-kirim salamnya untuk teman-teman di Altek Singaraja dan juga Denpasar. Untuk lagunya ngikut aja deh. Oke deh. Saya juga ngikut deh sama Kak Dadang di Singaraja. Tapi semoga kabarnya baik ya Kak Dadangnya. Gimana cuaca Singaraja hari ini, aman? Atau mungkin panas juga seperti di Denpasar? Ya semoga aja apapun cuacanya, tetap semangatnya harus tetap membara, tetap semangat, tetap di-upkan gitu ya, biar tetap apapun yang dikerjakan dengan semangat yang tinggi, pastinya ini bisa menambah kelancaran, biar kita juga bisa happy menjalaninya, menikmati setiap momen yang ada. Terus kalau dari WhatsApp masih ada Agus Ade juga, tadi yang Suma siapin lagunya dari Agnes Monica itu ada Jerak ya, Agus Ade tunggu lagunya, sudah mengantri juga di playlist. Terus kalau dari Klungkung ini ada Arina Mika. Hai Ari, apa kabar hari ini? Gimana Klungkung kabarnya? Kalau Ari biasanya absen saja. Tapi kalau mau dengerin lagu juga bisa Ari, boleh ya. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan. Kalau sudah ada Suma di sini, Suma siap kok. Requestannya nanti bakal di-play sampai jam 4 sore. Kalau lewat jam 4 nanti bakal ada yang lain juga yang bakal nge-play sampai jam 12 bisa request lagu favorit. Terus ada Budayu Afstriani tadi request lagunya Let Me Be. Ini di request juga sama Kakak Nonok tadi ya. Jadi sekarang udah diganti lagunya. Kakak Nonok maunya Bring It On. Oke, siap. Makasih ya Budayu, requestannya udah di play juga, udah semangat katanya, keeps work. Siap, terima kasih Budayu. Terus ada Mbak Dian yang kayaknya masih bekerja ini. Iya, jam 2 prepare pulang. Wah, udah prepare pulang aja. Wah, enak ya. Jam 2 udah prepare pulang. Memang kerjanya berapa nih Mbak Dian ya? Startnya jam berapa? Jam 6 kah? Jadi yang udah bisa pulang. Soalnya buat teman-teman SML ya, SML itu apa lagi? Apa itu SML Mbak Dian? Jadi ada singkatannya, ada gengnya ya, SML. Oke deh, terima kasih buat Mbak Dian Kesuma. Buat Anda yang mau request lagu sambil sapa-sapa, biar makin happy hari ini. Karena kalau kita menyapa teman-teman itu kayaknya ada semangat, ada support yang terasa, jadi hari berasa lebih ringan. Ya, terus lanjut lagi ada Kakak Tricia. Hai Kakak Tricia, mau request lagunya If I Die Young, The Band Perry. Makasih sebelumnya. Oke, thank you. Coba saya cek dulu lagunya Kak Tricia ya. Semangat selalu. Dan ada Dr. Tama juga, selamat siang, lagi OTW pulang setelah selesai praktik dikasih Ibu Tabanan. Semoga perjalanan siang ini lancar, aman sampai tujuan, dan yang masih beraktivitas hari ini selalu diberikan kesehatan dan kemudahan. Wah, terima kasih loh dokter. Ini benar-benar sangat positif vibe sekali ya, walaupun siang-siang hari ini kita mengantuk dok. Mau request lagunya Ella Anderson, Let's Go Home Together. Oke deh, kalau bisa saya mau pulang bersama-sama juga ya, tapi nggak bisa. Ya, kalau Mbak Dian udah bisa, jam 2 udah siap-siap pulang, udah gini juga, Mbak Juni juga udah nunggu jam pulang. Kalau dokter udah OTW bahkan ini setelah praktik dari kasih ibu. Tapi hari ini jalan aja, semoga sampai selamat di rumah dan bisa beristirahat dok ya. Pastinya capek banget sih abis praktek dokter Tama. Terus ada Nonok juga di Singaraja sudah menyapa. Hai Nonok, apa kabar? Yang menyapa dari Market Kampung Tinggi Singaraja. Gimana kabar di sana? Semoga baik ya. Terus suka sama Amin Mimbar yang lagi demen joget tok-tok. Wow. Amin disenggol nih sama Nono. Selamat berhappy-happy ya jenaka buat Al Suma Lovers, sehat-sehat wah. Udah masuk Suma Lovers juga nih. Selalu termasuk kepala suhunya. Ujia Suma, so thank you. Thank you juga buat Nonok yang ada di Kampung Tinggi Singaraja. Semoga happy. Lagunya nanti bakal Suma play Bring It On, lagu baru dari Michael Lonturok. Semoga nanti bisa karaokean juga di sana bareng Amin Mimbar ya. Karena panas juga. Weh, semoga panas cuaca tetap panas semangat kita. Jadi jangan sampai kalah. Terus kalau tadi dari Telegram coba saya cek, oh masih belum ada. Jadi boleh langsung diramaikan juga dari Telegram kita ya di nomor yang sama sahabat NAPM di 08113934494. Bisa juga dari sosial media kami di @pingunfm Bali dan di @radiopingunfm. Dan spesial buat Mbak Dian. Oh. Iya iya iya. Oh gitu, SML itu Suma Lovers. Oh alah, disingkat banyak ya. Saya sendiri gak tahu. Ya makasih aja ya, ini sangat kreatif sekali. Dan semoga dengan kreativitas ini
bisa membawa optimisme. Wow, jadi makin happy, makin senang. Oke deh, biar makin senang buat Mbak Diana juga buat semua sahabat Nabam, semua mau play dulu lagu dari Adila, And in LA, biar makin semangat. Yang tahu lagu ini bisa nyanyi juga. Tapi ya buat yang kerja jangan keras-keras nyanyinya ya. Apalagi ada bos di sebelah, biar didengar, takutnya nanti kok santai banget ya. Bisa nyanyi-nyanyi, tambahin nih kerjaan. Nah, kan nanti takutnya nama lembur. Kalau nama lembur nama cuan ya enggak apa-apa sih. Oke deh, yuk yang belum kirim requestan langsung aja bergabung WhatsApp Telegram di 08113934994, Instagram fanpage Facebook @PingunFM Bali, @radio Pingun FM. Requestannya saya tunggu sampai jam 4 sore.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir.
0: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: V that how. V then how.
1: Pinguna FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sahabat Pinguna FM, kalau ngomongin tentang mata, adalah indera yang memang memiliki peran penting bagi hidup kita dan juga menunjang segala aktivitas yang kita lakukan setiap harinya. Nah, menurut laman Ophthalmology Center Barcelona, perkembangan sistem penglihatan akan mencapai kematangan pada usia 20 tahun. Penglihatan kemudian cenderung stabil pada usia 30 sampai dengan 40 tahunan. Nah, kendati begitu, bukan berarti mata tak perlu dijaga. Penting banget untuk kita menjaga kesehatan mata agar nantinya bisa tetap optimal sampai dengan usia lanjut. Ini sebenarnya dari cnnindonesia.com. Ada berapa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mata? Yang pertama adalah berolahraga. Di mana berolahraga secara rutin, sahabat Neva, memiliki banyak manfaat. Misalnya, meminimalisir obesitas hingga menghindari risiko diabetes yang bisa berpengaruh pada kesehatan masalah kesehatan pada mata kita. Terus, menghindari kebiasaan merokok. Di mana merokok tidak hanya berisiko pada kesehatan jantung, tapi juga pada mata. Pasalnya, merokok dapat meningkatkan penyakit kardiovaskular yang memengaruhi penglihatan kita. Terus, bisa juga tidur atau istirahat yang cukup, di mana dengan tidur yang cukup, mata akan tetap lembab sekaligus membantu membersihkan debu atau partikel asap yang bisa saja menempel akibat aktivitas seharian. Memeriksa kesehatan mata secara rutin juga gak kalah penting, di mana seorang dianjurkan untuk memeriksakan mata setidaknya sekali dalam setahun, terlebih bagi mereka yang berada pada usia menjelang 40 tahunan. Terus, yang paling penting ini mengkonsumsi makanan sehat dan juga bergizi. Jadi, penuhi nutrisi penting yang dibutuhkan agar bisa menunjang kesehatan mata kita. Jadi beberapa makanan yang baik untuk mata diantaranya adalah ada ikan, wortel, sayuran hijau, buah-buahan, telur, dan juga lain sebagainya. Jadi itu ya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga kesehatan mata kita, karena fungsinya sangat penting agar tidak terganggu dan bisa terus membantu kita dalam segala aktivitas yang kita lakukan sehari-hari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: back to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini tercipta gara-gara band Riff telah datang Check Sound. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Bermula dari rencana kolaborasi antara Gigi dan Riff dalam sebuah event, mereka harusnya bertemu pada saat Check Sound, sebelum acara berlangsung di malam harinya. Nah, ketika Gigi sudah selesai Check Sound, anak-anak band Riff belum datang juga. Sambil menunggu, mereka iseng jamming. Dan tanpa sengaja, terciptalah sebuah lagu secara spontan, dan lagu itu berjudul Nakal. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bali. Pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
5: Matur suksema.
4: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
5: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
8: Let me tell you.

Pimunaba Mirsweet Music Station, Soft Smart, Stay Happy. Satu lagu dari Nuna Durian, lagu yang baru rilis nih sahabat Naba, requestan dari Gus Raditya. Gus tuh suka durian, Gus tuh suka lagunya ya. Kalau semua juga kalau dibilang suka ya enggak banget, tapi kalau dibilang enggak suka juga bisa kok makan. Tapi ini benar-benar kalau durian itu ya sahabat Naba, buah yang khas banget dengan aroma dan juga fisiknya, dimana ada duri-duri. Dan pastinya kalau orang udah suka sama ini pastinya dicari-cari. Banyak tuh pecinta durian. Dan memang kalau udah suka, seperti keluarga semua juga ada yang suka sama durian, itu kalau udah musim durian. Jadi kalau kita jalan-jalan lancong kemana, apalagi ke daerah utara ya, menuju ke Bedugul, apa namanya, Luwus ya, itu banyak banget di pinggir jalan ada tempat untuk beli durian. Jadi pasti itu mampir ke sana. Nah kalau ada gimana? Apakah juga suka buah durian atau buah lainnya? Boleh cerita sambil request lagu favorit yang pengen didengar. Lagu lamanya cukup banyak mengantri. Ini kayaknya hampir full deh. Jadi kalau mau nanti itu lagu di tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2025 itu lowong banget sahabat Nevam. Nanti bakal cepat ke display. Terus kalau lagu baru juga ada berapa antrian. Jadi boleh langsung bergabung yuk di WhatsApp Telegram di 08113393494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram, fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, di X at Radio Pinguin FM. Formatnya kasih tahu saya nama Anda, pasti usia mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Karena sudah jam 3 sore, gimana mood udah mulai makin naik ya. Udah mendekati jam pulang kantor. Jadi semoga aja dengan mendekati jam pulang kantor, Anda juga semakin semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang harus dikerjakan, biar kerjaannya juga tidak dibawa ke rumah ya. Agak ribet juga kalau harus lanjutin di rumah, biar plong pikirannya, biar dapat istirahat yang memang benar istirahat. Bukan istirahat tapi sambil kerja. Tetap multitasking ya. Langsung aja kasih tahu yuk yang mau request. Terus oh, karena Bu Dayu suka banget durian, apalagi pizza durian Endul. Oh, Endul Manjalita ya Bu Dayu ya. Emang gitu, kalau udah suka sama durian itu benar-benar suka banget. Karena semua juga melihat ya beberapa anggota keluarga yang benar-benar suka banget sama durian. Satu gitu loh, satu buah itu bisa habis sendiri. Gak kebayang tuh baunya ya. Tapi ada loh yang menyasar itu biasanya diminum dari apa ya, loyang apa namanya ya. Apa ya, cuma lupa gininya, pokoknya dari satu bagian duriannya itu yang kita belah itu bisa kita minum dari sana untuk menghindari suhu yang panas, biar gak takutnya panas-panas nanti kan, semua juga gitu. Jadi boleh nanti dikondisikan juga ya, karena durian kan juga gini kan, buah-buahan yang kalau dimakan secukupnya itu aman, tapi kalau kelebihan itu bakal membawa efek juga untuk kesehatan kita. Oke, lanjut lagi untuk menyapa, ada Moromi di Jimbaran mau request lagunya Sisi Potret. Semangat siaran, sehat-sehat, terima kasih. Makasih ya. Ini ada yang nungguin, ada si cantik. Wow, udah dikasih pose. Terus ada kakak Edo Marvel yang request lagunya, tadi ada Chris Patih Tapi Bukan Aku. Terus siapa kak Edo? Enggak, ini judulnya ya sahabat Nabam. Judulnya Tapi Bukan Aku, lagunya ada. Terus Mbak Tian juga sudah menyapa dengan requestnya Five Until The Time Is True. Sudah disiapin, ditunggu ya. Bersabar ya Mbak Tian, lagunya udah mengantri kok. Ada Agus ada juga, Jera masih menunggu, nanti dengerin aja. Oke, ada Mbak Dian Kusuma, topiknya durian. Ya ini kakak Gustu yang request lagunya durian. Tapi lagunya pas banget, lagu baru. Jadi kalau yang suka durian, mau dengerin lagu durian juga udah bisa sekarang ya. Ini lagunya Nuna, dimana memang lagunya bernuansa Indonesia sekali ya. Dari kendaraan, tuh kemarin diangkot, sekarang buah-buahan. Next apalagi ya, kita penasaran nih sama lagu-lagunya Nuna. Tapi semua mau sapa dulu yang udah bergabung dari fanpage Facebook. Ini sudah menyapa juga, ada Ricky di Mengwi. Selamat siang Ricky, apa kabar? Request lagunya Mita Lestari, Aku Cuma Punya Hati. Salamnya buat Devi Ros Malasari, buat semua juga, makasih. Thank you juga. Dari Jalan Nangka juga ada Wayan Sukerti, apa kabar nih buat Wayan Sukerti? Semoga ya kabarnya baik hari ini. Sama dengan juga ada Ketut Ari Sugini Nastra dari Jalan Gunung Andakasa Padang Sambian juga sudah menyapa, terima kasih. Kalau dari Mengwi, dari Sang Yang Kekeran ada Yan Sutama, ada Tumiang Virgo juga, Nova selamat siang, ada Dek Apong dari Klungkung juga hadir.
Wayan Brata Batu Bulan, apa kabar? Ada Igede Sudana juga sudah menyapa dari Lombok, dan ada Madehendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan. Ada Tude, selamat siang, salam kenal, apa kabar Tude? Gimana nih, mau request lagu, mau kirim salam, bisa ya menyapa di siang hari ini. Edo GWS, Edo sakit. Wah, semangat ya buat Edo yang lagi sakit, dan semoga cepat sembuh, get well soon. Oh, pantesan. Salam buat Edo dan Isyana. Oh iya, adik Isyana juga masih sakit ya. Semangat ya buat adik Isyana, pokoknya cepat sembuh biar bisa nanti main-main lagi, jalan-jalan lagi. Terus ada siapa lagi nih? Siang, ini masih menulis ya. Oke deh, dilanjutkan dulu mengirimnya. Oh, baik dari Oke deh. Sekarang semua mau lanjut dulu buat mengajak sahabat Minafam yang belum request, silakan. Masih ada waktu sampai nanti di jam 4 sore. Jadi langsung aja kasih tahu saya di WhatsApp Telegram yuk di 0811 393 494. WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Masih setia nih menemani Anda sampai nanti, langsung dikirim di sana aja. Terus kalau dari Telegram ini sudah ada Rian Putra juga, Clean Bandit and Big Pig, I Don't Wanna Hurt You. Hampir saja kelewat ya, tapi untung nih ada notifikasinya lagi. Thank you Rian, lagunya udah di play tadi. Semangat sore. Terus kalau yang mau bergabung dari sosial media kita juga bisa sahabat Navam, di Instagram dan fanpage Facebook di @pingunavambali, @radiopingunavam. Yang mau WhatsApp Telegram 0811 393 494 langsung yuk dikirim sampai jam 4 sore nanti.

September, shop smart, stay happy. Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: satu lagu dari Chris Patih, sahabat NFM, tapi bukan aku ya. Spesial nih buat Kak Edo yang udah request lagu ini. Semoga cepat sembuh ya Kak Edo, karena lagi kurang enak badan ya keramadian. Semoga aja nanti bisa beraktivitas dengan baik. Dan lagunya galau banget ya, jangan galau ya Kak ya. Tetap happy biar energinya makin naik terus, daya tahan tubuhnya juga makin meningkat, nanti bisa sehat kembali. Dan buat Anda juga yang mungkin hari ini beraktivitas, tetap ya ingat nutrisi dan juga cukup minum biar tubuh terhidrasi dengan baik, biar tetap juga kita bisa menjaga daya tahan tubuh biar bisa sehat. Karena kan pastinya di hari ini, hari Senin, besok masih Selasa, masih panjang harinya. Jadi nggak boleh ya, nggak bisa kita menganggap remeh, menganggap enteng untuk tidak menjaga kesehatan. Jadi tetap utamakan kesehatan. Sambil mau menyapa dulu nih, di sore hari ini sudah ada yang menyapa. Tadi ada Kakak Mega, hai Kakak Mega, yang sudah menyapa dari Denpasar. Ini titip salam juga. Siang Kak, kirim-kirim salam untuk teman-teman Altek Denpasar dan Singaraja dari Mega di Denpasar. Untuk request lagunya, tadi sudah semua play ya, lagu Meghan Trainor, Better When I'm Dancing. Udah dancing di sana Kak. Ya, karena Better I'm Dancing benar sih, daripada galau lebih baik kita menari-nari. Gak apa-apa, kalau dilihat orang mungkin dilihat, oh wow, sangat excited sekali ya kakaknya menari-nari, tapi gak apa-apa. Yang penting kita happy, daripada kita diem aja cemberut. Nah itu tuh. Jadi buat Anda yang mungkin nggak tahu nih mau ngapain, mau jam pulang, bingung mau nyanyi-nyanyi, mau nari-nari, boleh request lagu favorit, masih bisa di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Tadi juga ada Mbak Ayin, selamat siang buat Mbak Ayin. Tadi request lagunya dari Nuna yang durian. Wah, semuanya suka durian nih. Tadi udah di play lagunya Mbak Ayin, jadi semoga aja tadi bisa happy Agustus, soalnya tadi request juga lagu itu. Terus kata Bu Dayu tadi, kalau ngomong kita tentang durian ya, air ditaruh dalam cengkok buahnya biar gak panas dalam gitu. Oh iya benar, so beringat. Jadi kalau orang rumah biasanya pas makan durian, habis makan tuh kita tuh dianjurkan untuk makan durian dan setelah itu minum air dari cengkoknya. Cengkok ya, kayak dangdut. Bukan, cengkok durian maksudnya ya sahabat Nabam. Oke deh, thank you banget buat yang udah menyapa, sudah bergabung. Dan sekarang kita bakal simak yuk untuk informasi berikutnya. Jadi kalau kita ngomongin tentang keluarga sahabat Nabam, nah pastinya orang tua pengen banget ya yang terbaik untuk anaknya, dan pengen mengajarkan bahwa setiap tindakan itu pastinya ada risiko. Nah gimana sih cara kita untuk menyiasati agar anak-anak bisa bertanggung jawab atas segala tindakan dan juga menerima risiko yang hadir dari apa yang mereka lakukan. Nah, makanya kita simak di Family Time bareng Suma Wijaya. Jadi yang belum request silakan lanjut, dan sekarang yuk kita simak informasinya seperti apa.
1: Family Time. Family Time.
0: Sahabat Minafem, kalau ngomongin tentang tanggung jawab, nah ini tidak hanya orang dewasa aja ya harus bertanggung jawab, tapi juga anak-anak perlu mulai diajari tentang tanggung jawab. Tak sedikit orang tua yang merasa kebingungan, kelimpungan soal mengajarkan anak mengenai arti tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Jadi buat Anda yang mungkin mengalami hal serupa juga, lagi bingung, lagi kelimpungan, gimana sih caranya agar anak kita nih bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, dan bisa menerima risikonya. Kadang-kadang suka berbuat tapi ketika risiko itu datang itu gak siap. Nah kan gak pengen juga ya, nanti akan sangat berpengaruh di masa depannya. Ini saya baca dari cnnindonesia.com sahabat Minawem. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengurangi peran orang tua. Jadi sedikit mulai sedikit, mungkin dimulai sejak usia 2-3 tahun, anak-anak bisa dilatih untuk bertanggung jawab dengan hal-hal yang sederhana. Sebut saja ini bisa merapikan mainannya setelah bermain. Terus hal tersebut juga bisa berlaku saat mengajarkan anak merapikan barang pribadi, meletakkan pakaian kotor pada tempatnya, hingga membuang sampah pada tempatnya. Jadi ada beberapa kegiatan yang mungkin biasanya dilakukan oleh orang tua, ini bisa dilimpahkan juga ke anak-anak. Mungkin yang sederhana dulu aja biar gak kaget nanti ya. Terus beri pujian ketika anak udah mau melakukan hal-hal baik nih, untuk lebih bertanggung jawab untuk terkait dirinya sendiri gitu ya. Boleh kita berikan apresiasi, pujian, biar anak-anak juga merasa, oh, bahwa apa yang mereka lakukan udah dihargai nih sama orang tuanya. Karena efek pujian ini bisa memberikan hal yang bahagia dan bisa membuat anak-anak ketagihan untuk melakukan hal-hal yang baik. Terus mendampingi dan mengarahkan anak. Jadi anak sudah bisa diajarkan sejak ini, mereka sudah bisa membuat keputusan. Hal ini dapat dilakukan dengan menjelaskan situasi serta untung dan juga rugi terhadap keputusan yang diambil. Jadi memang setiap keputusan itu pastinya ada risiko, baik itu untungnya ataupun rugi nantinya. Nah ini kita bisa dampingi anak-anak agar nantinya anak lebih siap untuk menerima hal-hal yang datang dalam kehidupan mereka. Beri contoh langsung. Nah ini juga penting banget nih, jangan sampai kita mengarahkan, Dek jangan main HP dong, tapi kita juga main HP. Nah gimana nih? Jadi berikan contoh langsung, jadi anak-anak juga bisa melihat dari orang tuanya, gimana sih orang tuanya lakukan kegiatannya, apakah memang sesuai dengan yang diarahkan ke anak. Jadi bisa sama nih prevensinya. Terus ada tips berikutnya, itu meningkatkan peran anak. Jadi bisa diajak untuk melakukan hal-hal yang memang sederhana yang bisa mereka lakukan. Jadi ini meningkatkan perannya dan bisa mengambil tanggung jawab pada sesuatu yang lebih besar. Terus evaluasi. Jadi boleh nanti kita cek-cek, kita evaluasi apakah memang yang dilakukan anak-anak ini sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu. Kalau tidak, mungkin lanjut nih, diarahkan saja. Terus tidak menjadikan kesalahan sebagai masalah besar. Jadi dalam proses memahami arti tanggung jawab, sahabat NFM, mungkin anak akan banyak luput atau mengalami kegagalan saat mencobanya. Saat itu terjadi, hindari menjadikannya kesalahan atau kegagalan tersebut sebagai masalah yang besar. Hal ini justru bisa menghambatnya untuk mencoba lagi. Nah, ketika semua anggota keluarga mengerti akan tanggung jawabnya, seharusnya akan membuat keharmonisan bagi keluarga, dan ini juga akan memberikan efek positif bagi anak di masa mendatang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

Girl group K-pop Les Sserafim resmi merilis single album kedua yang berjudul Made My Night pada 11 September. Album tersebut berisi dua lagu dengan lagu utama Made My Night dirilis bersamaan dengan video musiknya yang bekerja sama dengan Overwatch. Menurut agensi Source Music, Made My Night menggambarkan kebahagiaan yang muncul ketika menghabiskan waktu semalaman bersama seseorang yang spesial. Lagu ini sekaligus menjadi bagian dari aktivitas terbaru Les Sserafim setelah mereka merilis album studio keduanya pada Mei lalu.

0: perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

Pingun FM, your sweet music station, soft smart, stay happy. Semua kasih water dulu deh sebelum balik, biar dipanas-panas gini gitu ya cuacanya, tetap ingat minum air. Karena penting banget kan untuk menjaga fokus kita dengan cukup dehidrasi, terus biar semangat juga. Oke, selanjutnya udah ada yang spesial nemenin Anda, ada Dita juga Bram yang akan menemani sore sampai malam hari Anda di intermezzo. So tadi buat Kak Ain, nanti Mbak Ain nanti dikirimnya di intermezzo ya, lagunya Smart Titip. Stephen Masaribu belum siap kehilangan, mau maaf banget di office hours belum bisa di play karena mepet banget tadi. Tapi thank you banget udah menemani di siang sampai sore hari ini buat Mbak Ain dan juga buat semua sahabat Pindawem. Ada Kak Putu Gede, Arimbawa Putude ya, juga sudah stay tune nih, udah dengerin lagunya, keren, thank you banget ya. Ada Budayu juga, ada Mbak Dia, ada Meromi juga udah di play lagunya, dan Mbak Tian juga udah di play, ada Kak Mega juga tadi udah dibacain juga udah di play lagunya. Thank you banget buat semuanya yang udah nemenin di office hours. Kita ketemu lagi di siaran berikutnya. So sekarang semua harus balik dulu karena yang spesial udah gak sabar buat nemenin Anda. Jadi langsung aja ya, semua mau ucapin terima kasih dan mau pulang ke rumah dulu. So always happy, stay healthy, and have a good day. Single,

Joel Cameron merilis single terbaru berjudul When in Rome pada 9 September 2026. Lagu Playful dengan nuansa ceria ini memadukan vokal khasnya dengan produksi pop yang sleek dan juga sedikit eksperimental. When in Rome nantinya akan menjadi bagian dari album debut Joel Cameron yang tanggal perilisannya masih akan diumumkan. When in Rome hadir bersama video musik yang disutradarai oleh Hannah DeVries. Mengambil lokasi di jalanan Capena, Roma, Italia, videonya membawa suasana yang playful dan ringan selaras dengan karakter lagunya.

0: Din, lihat deh. Ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya, belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih. Tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Minggu depan we are sure music station.
1: So smart, stay happy.
0: Dinda udah balik guys.
1: Baru lo kemarin balik.
0: Seru banget ya Dinda. Gimana pengalaman di sana Din? Kenapa ketawa?
1: Dikurung banget seminggu. Kalau seru sih.
0: Kalau Anda lihat postingannya Dinda, Dinda berubah guys.
1: tapi bagus banget kan?
0: Iya, metaksu lo.
1: Kami bawa MUA dari Bali.
0: Oh gitu.
1: MUA-nya itu dari Ika Dubas untungnya.
0: Ih keren lo guys, mewakili Bali di ajang nasional. Aku waktu sama Betty bilang, Bram coba deh lihat ini ya Dinda, keren lo dia, udah kayak celuluk beneran.
1: Beh, itu talentanya. Itu kami bahas Nyigembring.
0: Tapi itu juara kan?
1: Itu belum dikirim sih gininya.
0: Oh gitu.
1: Urutan-urutannya itu karena kan banyak banget pilihannya dari tutur loka. Tutur loka itu kayak bicara publik. Habis itu setelah tutur loka itu kita presentasi Krida apa program-program yang kita lakuin. Kayak yang aku bawa itu yang teman tuli itu loh. Terus setelah itu talenta. Setelah talenta itu malam puncak. Nah jadi semua itu diakumulasiin. Tapi yang paling besar tuh yang Krida sama yang tutur loka. Itu 25%.
0: Oh iya?
1: Iya. Itu tuh gak terdokumentasi karena itu benar-benar nggak ada live, nggak ada apa-apa.
0: Oh gitu.
1: Jadi hari kedua setelah berangkat dari Bali itu udah kayak gitu tes-tesnya. Makanya seminggu dikurung harus belajar.
0: Oh alah baiklah ya keren loh, bangga loh kita. Astungkara. Dinda Amela guys.
1: Kanggo ini ya untuk Bali ya.
0: Ih kanggo banget mah ini. Itu udah sangat luar biasa dia batuk sekarang guys. Ya jaga kondisi sih kalau misalnya lagi batuk ini ya Din ya. Makan makanan yang sehat, minum minuman yang sehat.
1: Yes.
0: Itu dia ya wajib ya.
1: Betul.
0: Nah, misalnya kita ngomongin mengenai makanan sahabat Kumul FM. Udah sore gini pasti kepikiran enaknya beli makan apa
1: ini
0: ya nanti.
1: Ini aku lagi mesenin,
0: Mesen udah?
1: Udah.
0: Kalau
1: belum makan.
0: Akhirnya Dinda makan sore dia biasanya. Kalau makan sore agak jarang dia.
1: Yo.
0: Tapi Din kalau misalnya kamu makan ya Din ya. Kamu di tim yang mana sih Din kalau misalnya lagi makan nih ya kan. Ada kebiasaan-kebiasaan yang kadang agak sedikit absurd ya dibilang ya. Aneh sih ya.
1: Kayaknya ini kebiasaan anak-anak Gen Z atau anak-anak baru deh. Anak-anak yang kena media sosial,
0: tapi,
1: menurutku ya.
0: Tapi gengku juga iya sih.
1: Oh ya?
0: Iya, kadang ini hal yang tidak kita sadari, Din. Tapi kayak ya udah ini jadi kebiasaan jadinya kan.
1: Pasti gini, pasti nonton apa dulu sebelum kita makan.
0: Iya kan?
1: Harus enggak sih?
0: Iya benar. Jadi kalau misalnya makan tuh harus ada yang ditonton, Din. Walaupun kadang kayak kita enggak fokus ke makanannya, enggak fokus ke filmnya. Yang penting ada suara sama apa video gitu deh.
1: Tapi iya lagi.
0: Iya kan?
1: Tapi kenapa semua kayak gitu ya?
0: Aku udah kebiasaan dari kecil, Din.
1: Oh.
0: Aku dari kecil.
1: Tapi TV kan?
0: TV.
1: Nah kalau sekarang kan gadget ya?
0: Iya sih, bener. Tapi kayak akhirnya ke-distract. Yang udah seru nonton TV atau mungkin nonton sosmed. Makanannya didiemin.
1: Jangan dianggurin.
0: Dianggurin, dighosting.
1: Dianggurin makanannya.
0: Didinginin, dingin jadinya kan.
1: Jangan dong.
0: Bukan sikapmu aja yang dingin, makanannya jadi dingin.
1: Makanannya juga dingin.
0: Astaga.
1: Oh iya, makanya jangan dicuek-cuekin.
0: Iya, gak boleh. Tuh, makananmu datang.
1: Bisa taruh di sana dulu, Pak.
0: Makasih ya kak, hati-hati di jalan, sehat selalu. Terus ada kalau misalnya itu salah satunya ya. Terus yang biasanya juga kebiasaan yang kadang kita gak sadar ya Din ya.
1: Yes.
0: Meniup makanan yang sebenarnya itu gak panas. Kayak di sendok, di hu gitu kan.
1: Iya lagi.
0: Iya kan? Padahal itu udah gak panas sebenarnya. Ya udah refleks aja tangan kita kayak, atau mulut kita udah kayak gitu. gitu
1: kan. Karena keseringan makan nasi yang panas kan.
0: Iya.
1: Diup terus dimakan. Giliran pas makan makanan dingin ditiup juga.
0: Ya, gak sadar atau udah gak panas. Iya kan?
1: Bener.
0: Mungkin Anda tipikal yang kayaknya rapi banget. Jadi semua lauk tuh harus dipotong presisi baru nanti dimakan. Ada tuh aku kayak gitu
1: ya,
0: temanku.
1: Dibagi-bagi rata gitu.
0: Dibagi-bagi rata baru nanti dia mau makan. Kalau misalnya kayak berantakan gitu enggak dia tahu.
1: Nah, kalau adikku beda lagi. Dia tuh punya kebiasaan yang ini kebiasaannya dibilang buruk enggak juga karena dia segala hal itu dicium sama dia.
0: Oh ya?
1: Segala hal itu dicium sama dibawain dulu.
0: Dibawain dulu.
1: Misal dibeli baju dibawain dulu baru mau dia beli atau makan nih makanan biasanya dicium dulu baru dia makan. Enggak tahu ya apa yang menjadi kebiasaan dia kayak gitu. Dari kecil kayak itu.
0: Oh, apa ya dasarnya
1: gak
0: dia?
1: Tahu.
0: Ya? Kenapa?
1: Dan untuk apa juga gitu loh. Pada akhirnya dia makan juga tapi dicium
0: bener.
1: Dulu.
0: Oh gitu.
1: Endus-endus gitu loh.
0: Oh, dia cari tahu dulu aromanya nih enak apa enggak ya.
1: Iya, mungkin kayak gitu
0: busuk
1: ya.
0: Busuk apa enggak ya.
1: gitu.
0: Tapi itu secara enggak sadar sih ya.
1: Iya, benar.
0: Nah, kalau Anda sahabat Kumul FM, ada enggak sih ritual yang sering Anda lakukan tapi kadang itu gak sadar Anda lakukan ketika mau makan.
1: Bener, ritual yang kayak udah sering Anda lakukan tapi semakin sini makin sadar kalau ini kayaknya agak aneh dikit deh.
0: Aneh guys.
1: Aneh gak sih?
0: Coba yes. Cerita sama kita yuk.
1: Yuk langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram Facebooknya boleh di @pinginfmbelly. Twitternya juga boleh di @radiopinginfm.
0: Kita tungguin sampai nanti sebelum jam 8 malam.

0: A-Rain News. Penguin News.
1: Sabri Pinevem, Badan Gizi Nasional Regional Daerah Istimewa Yogyakarta resmi memberhentikan Gerardus Permana Ditya, pegawai SPPG Delingo Bantul yang meledek siswi hilang ingatan asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara diduga akibat keracunan makanan bergizi gratis atau MBG.
2: Sementara itu, Sabri Pinevem Indonesia resmi menerima tawaran bantuan dari pemerintah Malaysia untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau Kalhulta yang menyelimuti Kalimantan dan juga Sumatera. Bantuan tersebut mencakup armada udara hingga puluhan personel pemadam kebakaran. Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menyampaikan persetujuan dari Jakarta didapat setelah dirinya bertemu langsung dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto pada Jumat minggu lalu 18 September 2026.
1: Dikutip dari CNN Indonesia dan Kompas.com, saya Dinda Amela dan Vino Bramasta untuk Pyong News di Intermezzo.

0: Halo?
1: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
7: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
8: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
6: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
7: Boleh, boleh.
6: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
7: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
8: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Coba kasih tahu kita kebiasaan yang kelihatannya apa ya, aneh.
1: Aneh. Karena tapi, kayak harus dilakukan gitu loh.
0: Iya benar, tapi kadang Anda tidak sadar kalau Anda melakukan hal tersebut. Coba cerita sama kita ya, sambil request lagu favorit Anda.
1: Betul, langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebook @PinginFMBali, Twitter X di @RadioPinginFM.
0: Yes, selamat sore dulu buat Gustu yang sudah menyapa kita nih, Din. Kalau Gustu katanya dia mau ngucapin selamat katanya buat
1: Thank
0: Dinda
1: you.
0: Ya. Sekalian mau request lagunya Nona yang Stars. Siap, ditunggu lagunya ya. Ada Kakak Putu Adi katanya mau ngucapin selamat.
1: Terima kasih
0: buat
1: banyak.
0: Dinda. Bangga kan?
1: Thank you loh.
0: Luar biasa
1: thank you
0: loh ini ya.
1: Thank you loh, thank you.
0: Ada siapa lagi nih?
1: Ada Mbak Jun.
0: Halo.
1: Katanya lagunya Oh Mother Sam Speed. Mm-hmm. Terima kasih ya Mbak Jun ucapannya.
0: Siap.
1: Kabar kami baik.
0: Baik ya. Ada Abah Waisel. Kalau Abah Waisel ini menyapa aja, seperti tidak mengerti dengan topiknya ya.
1: Terus ada Mbak Ratna juga, Home Charlie Put katanya. Mangga tugas, congrats Dinda, keren banget ya lihat Dinda di ajang kemarin tuh. Thank
0: keren
1: you,
0: kan?
1: Mbak Ratna.
0: Ada Mbak Rai di Batu Kande, sudah stay tune juga, terima kasih. Iya. Satu lagi deh, Din. Siapa tuh?
1: Ada Gus Bawa.
0: Halo Gus.
1: Gus Bawa lagunya Sheila on Seven Sederhana.
0: Siap.
1: Terus juga ngucapin juga makasih banyak ya Gus Bawa, ikutan mini food. Mm-mm. Ritual yang sering dilakukan padahal aneh adalah cium aroma dulu baru dimakan.
0: Oh gitu? Dasar ya. Untuk mencium aroma aja ya. Bukan yang lain ya.
1: Jangan dong.
0: Yang masih mau ikutan yang cerita lainnya sama kita silakan. Yuk.
1: Kebiasaan apa sih yang sering Anda lakukan sebelum makan tapi semakin sadar kalau itu kayaknya agak aneh deh gitu. Nah. Kalau misalnya ada boleh cerita kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebook @PinginFMBali, Twitter HD @RadioPinginFM. Weather
0: forecast. Weather forecast. Hey, Dinda udah lama nggak ketemu dengan ini nih. Bestinya.
1: Bestinya.
0: Bestie.
1: Beda banget cuaca di sini sama di sana ya.
0: Iya emang. Sangat jelas, jangan kaget, ditanya lagi.
1: Kaget banget untuk sehari, untuk semingguan dikurung.
0: Iya, tapi tetap ini akan ini loh Din, mempengaruhi daya tahan tubuh juga. Kalau misalnya kamu pasti kaget di situ kan?
1: Bener sih.
0: Iya.
1: Kayaknya itu deh yang bikin enggak sembuh-sembuh deh.
0: Kan.
1: Ya by the way, cuaca di Denpasar hari ini cerah. Suhunya itu 23 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kemungkinan hujannya di angka 13%, kecepatan anginnya 10 sampai 15 km per jam dan UV indeksnya tinggi di angka 11. Jadi kalau keluar pakai sunscreen.
0: Yes.

0: back to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini tercipta gara-gara band Riff telah datang Check Sound. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Bermula dari rencana kolaborasi antara Gigi dan Riff dalam sebuah event, mereka harusnya bertemu pada saat Check Sound, sebelum acara berlangsung di malam harinya. Nah, ketika Gigi sudah selesai Check Sound, anak-anak band Riff belum datang juga. Sambil menunggu, mereka iseng jamming. Dan tanpa sengaja, terciptalah sebuah lagu secara spontan, dan lagu itu berjudul Nakal. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Cariput sahabat Gunung FM with Home featuring Hikaru Utada. Ini spesial banget yang sudah request,
1: yes,
0: ada Bunda Ratna. Bunda Ratna kita panggilnya dia ya.
1: Bunda banget tuh.
0: Oh iya dong, Bunda ya, Bunda Ratna. Dia sampai ikutan mini food katanya, Din.
1: Yes.
0: Ritualnya pas makan yang biasa Mbak Ratna lakukan, biasanya sisain yang paling enak tuh di akhir katanya.
1: Ini aku banget kalau lagi makan nasi babi guling.
0: Oh gitu. Kamu nyimpen
1: yang,
0: apanya?
1: Yang gini tuh loh, kulitnya itu.
0: Kulitnya itu. Oh.
1: Itu aja sih sisanya aku makan bareng-bareng.
0: Save the best for the last.
1: Yes, save the best for the last.
0: Wah, kurang mantap apalagi tuh.
1: Yes.
0: Buat yang lainnya yang masih mau ikutan silakan kasih tahu kita dulu ya, Din ya.
1: Boleh, kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebook @pinknfmbali, Twitter @radiopinknfm.
0: Ada siapa lagi, Din?
1: Bentar. Ada Mbak Tian.
0: Halo Mbak Tian.
1: Mbak Tian Little Mix Secret Love Song katanya.
0: Sudah tadi ya.
1: Sudin.
0: Ada Bunda Panca Nongki-Nongki alias Mbak Panca Neki. Ini I think they call this love, Elliot James Ray. Tadi belum ya, udah disiapin sih. Katanya kalau ritual yang biasanya dilakukan menurut orang lain aneh tuh ya, katanya kalau Mbak Panca ini minum kopi tapi cium aromanya aja. Soalnya kalau minum langsung tuh si lambung nggak terima, katanya protes dia. Ya udah hajar lagi lambungnya kalau dia protes.
1: Berarti buat kopi untuk dicium-cium aja?
0: Iya, dia mungkin enak. Karena gini, Din, kalau aku juga jujur ya, kalau kopi hitam apalagi kopi Bali tuh enak banget loh nyium aroma kopinya doang. Kalau aku ya gitu sih.
1: Tapi
0: jadi
1: ada minum.
0: Enggak, karena emang aku gak bisa. Kalau kopi hitam Bali emang gak bisa aku. Kalau kopi yang isi susu-susu itu oke lah ya.
1: Iya sih.
0: Itu enak banget.
1: Tapi
0: gitu,
1: emang
0: katanya
1: wangi banget sih baunya.
0: Enak kan, ciri khas banget. Terus habis itu cium pakainya yang habis distrika. Sudah otomatis ini susah banget dihilangin. Kata itu habis itu mencium makanan tertentu. Terutama kalau kelihatan pedes. Kalau baunya memang pedes berarti gak jadi makan katanya. Kan suka
1: berarti
0: mencium dia.
1: Jangan beli yang pedas-pedas berarti.
0: Iya, enggak boleh. Nanti lambungnya teriak loh.
1: Teriak loh.
0: Ah! Terima kasih.
1: Ini ada Kak Arin.
0: Halo Arin.
1: Lagunya Hitamku lagu Andra and the Bone katanya.
0: Andra and the Backbone ya. Oke, okay. Salah tulisan The Bone banget nih.
1: The Bone.
0: Ada Budayu Asriani. Miley Cyrus best pursuit ya. Kalau Budayu katanya biasanya cium aroma masakannya dulu baru disantap katanya. Baiklah, terima kasih.
1: Terus ada Mbak Juninate. Biasanya sebelum makan pasti dibawain dulu kayak sesuatu kebiasaan aja sih. Terus kalau minuman suka lupa aja padahal minum es ditiup.
0: Ini mule ba pikun.
1: Pikun kok
0: ne? Emang pikun dasar ya. Ada Swastiastu Kumbanji Punapi Gatel Tumben muncul kamu sore hari ini.
1: Ya.
0: Iya kan, Dancing in the Moonlight ya by Top Loader. Kalau Gumpanji biasanya lebih milih film sampai makanannya dingin katanya hasil. Malah nonton YouTube video-video random yang cuma 10 menitan X, tapi akhirnya biasanya malah YouTube short dom scroll katanya. Titip salam katanya buat Fajar. Selama sudah balik kerja abis cuti pulang ke Pati. Oh, Fajar cuti. Kayaknya diem-diem nikah. Dasar hoax kamu ya. Buktikan dulu kamu yang ini ngide nak bajang yang lain dulu Gumpanji. Dasar.
1: Ada Manil-Nil.
0: Halo Manilu.
1: Katanya ritual yang sering saya lakukan padahal aneh adalah cari tontonan sampai makanan dingin. Kebetulan saya tuh memang tidak suka nasi hangat atau makanan lain juga. Jadi makanan tak siapin dulu, terus saya cari tontonan, terus nonton deh sampai makanan dingin baru tak makan.
0: Walah.
1: Nah, Kak Dinda dan juga Kak Bram keren banget penampilan. Oh
0: jelas.
1: Thank you.
0: Keren mantap.
1: Ini tuh tahun berapa ya kita foto, Kak?
0: Tahun yang jelas kamu belum lahir. Apalagi saya ya. Dasar Dindania. Ada di Yan Saras. Selamat sore. Requestnya Mean To Be dari Bibi Reksa. Salamnya hati-hati di jalan yang sedang berkendara. Terima kasih.
1: Thank you. Terus terakhir ada Gustu. Katanya cium aroma makanan dulu baru dimakan. Atau sengaja menyisihkan kulit ayam goreng tepung yang renyah di pinggir piring untuk dimakan paling terakhir sebagai gong.
0: Baiklah.
1: Big play.
0: Terima kasih yang sudah request dan ikutan mini vote. Kita masih tunggu buat yang lainnya juga. Yuk
1: kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebook @pinknfmbali, Twitter @radiopinknfm.
0: Yes, kita tunggu sekali lagi ya. Ada gak sih kebiasaannya menurut Anda tuh sering Anda lakukan tapi menurut orang lain tuh aneh?
1: Aneh.
0: Ya, coba cerita yuk. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Kira-kira sahabat Green FM udah tahu belum ya? Ini tidak hanya menyediakan tenaga listrik yang handal aja, abis itu ada UP2B sebagai bagian dari PLN, juga memiliki program tanggung jawab sosial dan juga lingkungan loh. Apa aja programnya dan bagaimana mereka hadir di tengah masyarakat nih?
1: Makanya dengerin obrolan kita bersama UP2B ya, PLN lebih dari sekadar listrik, PLN hadir untuk masyarakat. Bersama dengan Bapak Komang Teddy Indra Kusuma selaku manajer UP2B Bali, Ibu Putu Bintang selaku asisten manajer keuangan dan umum, dan Bapak Reza Kurniawan Harnandika, tim leader HSSA.
0: Yes, jangan lupa ya, talk show-nya bersama UP2B PLN ini di hari Rabu tanggal 23 September 2026 di jam 5 sore, tepatnya di Intermezzo. Wajib stay tune yuk.

0: traffic light, traffic light.
1: Yuk kita sekarang lihat kondisi jalanan Kota Denpasar dan juga sekitarnya ya. Dimulai dari arah barat dulu. Ini dari Jalan Raya Dalung, persimpangan dengan Jalan Madaya Bulet. Ini sudah mulai macet dua arah. Nah ini sampai macetnya sampai dengan di simpang Jalan Raya Padang Luwih di Bangsal. Ini lanjut lagi macetnya sampai dengan di simpang Panji. Di traffic light-nya itu juga padat sekali. Kita ke arah selatan, ini dari simpang dari depan Migacoan ini ya, di Dalung, di Jalan Raya Padang Luwih. Itu sudah mulai macet dua arah sahabat Kuna FM sampai dengan di simpang jalan apa nih jalan Pondok Asri sahabat Kuna FM ya. Kalau dari simpang Krobokan dengan Gacubara dari jalan Batu Culung itu sudah mulai padat sekali satu arah. Kita ke simpang Kebo Iwo, ini sudah mulai cukup padat sore hari ini ya. Di Kebo Iwo dengan simpang Bukit Indah juga padat sekali. Kemudian kita di depan Mitra 10 sudah mulai ramai. Di simpang Jalan Kargo Permai dengan Bulu Indah dan Gatsu, ini terpantau padat juga empat arah. Ke arah utara simpang Jalan Gunung Galunggung ramai saja. Kita ke simpang Cokro, ini sudah mulai padat juga dari empat sisi arahnya. Ke arah utaranya ramai aja. Di simpang Kampas Nyadi dengan Gatsu Tengah ini terpantau ramai menuju padat dari depan lapangan Kota Lumintang. Ke arah utara di Ahmad Yani Utara dengan Ken Arok ramai. Kemudian di simpang Jalan Nangka, dari arah Nangka Utara ini padat sekali satu arah menuju ke simpang Jalan Gatsu Tengah. Dari simpang Suli sampai dengan di simpang Sarigading dan menuju ke Gatsu itu sudah mulai padat juga satu arah. Di simpang Seroja dengan Gatsu Timur ya, ini sudah mulai padat dari Jalan Genetri itu satu arah padatnya. Ke arah utaranya ramai sekali. Terus di simpang Jalan Sulatri Trengguli, dari arah Trengguli itu sudah mulai padat banget. Kemudian di simpang Topati Gatsu Timur, ini dari arah WR Supratman yang sudah mulai padat sekali. Di Batu Bulannya ramai. Di simpang Jalan Waribang juga cukup padat sore hari ini ya.
2: Oke, terus di area Jalan Gunung Agung sahabat PNFM, ini terpantau padat dari arah Jalan Gunung Tangkuban Perahu. Area Jalan Gunung Andekase juga terpantau ramai ya, dari Jalan Padang Udayana juga. Terus simpang Jalan Gunung Agung sama Jalan Bulu Indah itu juga terpantau padat. Ke area Mahendra Data Utara ini juga terpantau padat sahabat PNFM. Terus Jalan Buana Permata Hijau terpantau ramai ya. Mahendra Data ke arah Jalan Buana Raya juga terpantau ramai sekali sahabat PNFM dari empat arah. Lalu ke arah Jalan Tuku Umar Barat dengan Mahendra Data Selatan di simpangnya itu terpantau padat juga ramai ya. Terus area Gunung Soputan terpantau padat sepanjang jalannya dua arah sahabat PNFM. Terus keluar ke arah Jalan Imam Bonjol juga padat. Pulau Galang juga terpantau padat. Nakula juga terpantau padat. Terus ke arah Sunset Road juga terpantau padat sahabat PNFM. Terus dari arah ke Jalan Tuku Umar ya, ini Tuku Umar ke Tuku Umar Barat ini terpantau padat juga. Jalan Pulau Misol terpantau padat. Pulau Bantata juga terpantau panjang kali padatannya ya. Terus di area Simpang 6 ini juga terpantau padat sahabat PNFM. Jalan Pulau Kawi itu cukup aja. Terus ke area Jalan Nusa Ceningan itu terpantau ramai. Pulau Salawati terpantau ramai juga. Ke area Jalan Tuku Umar ke arah level tuh itu terpantau ramai juga. Jalan Devi Sartika terpantau ramai. Terus area Jalan Sudirman juga ramai sahabat PNFM. Terus Puputan juga terpantau cukup ramai. Ini ke arah Jalan Roturenggong dulu ya.
3: Yes, boleh.
2: Roturenggong ini terpantau padat sahabat PNFM. Terus juga ke arah Jalan Diponegoro, Pulau Buton juga terpantau ramai. Terus ke arah Jalan Tukat Pakerisan ini terpantau padat ya, apalagi di traffic light-nya depan Bandung Collection itu terpantau padat juga. Terus di area Sesetan ya, ini dari Tukat Pakerisan di Sidekarya ya, terpantau padat. Keluar ke Sasetan ini terpantau di beberapa titik aja kepadatannya. Kusari juga terpantau padat.
1: Oke, saya lanjut di simpang Jalan Padang Galak sudah mulai macet nih satu arah dari arah selatannya. Kemudian yang dari Pelabuhan Sanur sampai dengan di simpang Sanur ini macet. Dari Bundaran Renon ramai aja, tapi sudah menuju ke simpang Sedap Malam dengan Hang Tua ini padat sekali. Dari arah selatan dari simpang Jalan Donotondano sampai dengan ke utara itu sampai di simpang Sanurnya cukup padat ya sore hari ini. Di simpang Jalan Tirta Nadi ini macet juga dari seberangnya Mesari Homestay, terus di simpang Jalan Sudamala dan Oposo tuh padat sekali ya karena ada perbaikan jalan. Di simpang Pemelisan dari depan Aero Express sudah mulai padat. Di simpang Sanggarannya padat dari arah exit tol saja. Udah semua ya?
2: Hang tua udah.
1: Oh, Hang Tua.
2: Ini di Hang Tua padat sahabat Pinabem. Terus jalan Sedap Malam juga terpantau panjang sekali padatannya. Keluar sampai ke jalan Simpang Sanur, Simpang Tohpati juga terpantau padat.
1: Yes, hati-hati di jalan ya.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring bed baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity,
1: Serenity for comfort and healthy sleep.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
6: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni, dan pasti sejuknya.

0: member, Shop Smart, stay happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Pinggul FM Mercury Music Station.
1: So smart, stay happy.
0: Ih, kalau obrenya aku kenapa mirip ya? aku pada belum baca banget loh ya.
1: Oh iya lagi?
0: Tapi obrenya mirip loh. Jadi kita mau tanyain ke Anda nih, sahabat Pinggul FM. Ada nggak sih suatu kebiasaan yang menurut orang lain, kebiasaan Anda nih ya, yang menurut orang lain tuh aneh? Mungkin kayak Mbak Panca tadi kan sudah jelasin tuh kebiasaannya dia. Mana sih dia, Mbak Panca
1: ya,
0: Neki?
1: Iya,
0: dia suka mencium aroma kopi, abis itu mencium pakainya abis setrika, otomatis tuh kayak susah banget buat dihilangin. Nah, kalau misalnya Anda, ada nggak ya kira-kira punya suatu kebiasaan yang menurut orang lain tuh aneh gitu kok dilihat tuh?
1: Kalau Kak Bram ada?
0: Aku salah satunya hampir mirip kayak Mbak Panca ya, tapi bukannya abis setrika, habis di laundry. Kayak abis dibuka, wih enak sekali itu, tapi beberapa laundry aja sih, aku lebih suka ke aroma baju baru. Kayak aku tuh kayak, kalau kamu ya kedatang satu butik atau satu store apa gitu ya, aroma bajunya tuh enak banget tau Din, kayak bukan aroma yang pabrik atau bekas jahitan, tapi kayaknya enak, enak sekali.
1: Kayak udah di laundry, udah dicuci gitu ya?
0: Iya, enak banget, apalagi ke store baju yang masih baru tuh enak banget bajunya tuh aromanya, itu sih. Sama apa lagi ya? Aku sih sementara gitu sih.
1: Apa ya kebiasaan aneh?
0: Kebiasaan, oh ada lagi aku kebiasaan aneh adalah, kalau misalnya aku mau tidur ya Din, jadi kalau aku mau tidur tuh aku harus ada yang didengar biar ada yang berisik telinga itu.
1: Kita pernah ngomong itu gak sih?
0: Pernah sempat kayak gitu. Aku tuh kayak mungkin aneh ya bagi orang lain, tapi kok menurutku tuh kayak aku harus mendengarkan keributan sesuatu, entah itu lagu, entah itu dari YouTube. Jadi kalau misalnya nonton TV di nonton YouTube di TV, aku pasang timer biasanya. Biar otomatis mati, tapi smart TV sekarang sih biasanya kalau misalnya dalam jeda waktu kurang dari 1 menit kita gak ada respon untuk apa gitu, biasanya otomatis mati.
1: Gitu. Ada sensornya gitu ya?
0: Iya ada, jadi ada dari pengaturan sononya sih aku gak tahu ya. Udah tuh kayak gitu soalnya. Gitu Din, jadi kalau misalnya tidur aku harus gitu.
1: Oke, kalau aku ngomong-ngomongin tidur aku jadi keinget kalau misalnya aku tidur harus gelap gulita.
0: Sama, aku juga.
1: Karena ada orang yang ngidupin lampu tau, karena dia takut atau kayak rasanya sesek kalau dimatiin lampunya.
0: Oh gitu, iya.
1: Tapi
0: sih.
1: Kalau aku mati lampu banget.
0: Berarti nggak ada sedikit pun cahaya.
1: Sedikit pun nggak ada. Lampu di kamar mandi aku matiin, kayak nggak ada celah di bawahnya gitu loh.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kalau aku harus Din. Kalau kamar mandi kan emang kamar mandinya di luar ya, maksudnya nggak di luar banget sih, keluar kamar tuh udah kamar mandi. Aku ada lampu tidur. Jadi lampunya harus redup gitu loh Din, gitu sih. Sama aku biasanya dulu ya, dulu aku punya kebiasaan tuh pakai kaos kaki sebelum tidur. Entah itu apa ya,
1: dari dingin kah?
0: Enggak sih, dari nenek dulu kayaknya udah kalau mau tidur harus pakai kaos kaki. Jadi kayak kebiasaan dari kecil sampai SMP kayaknya aku udah enggak pakai lagi Din. Kayak nyaman aja gitu loh tidur pakai kaos kaki tuh kayak nyenyak gitu loh Din.
1: Hangat gitu ya?
0: Lebih ke hangat sih enggak sih, lebih ke nyenyak aja jadinya. Kalau itu ya sugestiku ya gitu sih. Terus satu itu kaos kaki itu biasanya adalah untuk menghalau para nyamuk.
1: Oh iya benar. Benar, itu ampuh.
0: Itu. Soalnya ya, aku tuh orang tipikalnya sensitif, kalau misalnya tidur abis itu digigit nyamuk tuh kayak gatel, duh, gak bisa tidur kayak gitu.
1: Selimutan dong.
0: Selimutan kan panas dia.
1: Iya sih.
0: Gitu kan. Jadi kayak selimutan tuh kan segitu, aku paling enggak bisa kalau misalnya tidur tuh selimutan, kecuali emang satu kamar tuh dingin banget baru aku selimutan, iya kan?
1: Ini hal aneh. Kalau aku soalnya harus pakai selimut. Mau panas mau dingin pakai selimut.
0: Iya. Kamu nggak gerah?
1: Nggak tahu, biar ngerasa ada yang nutupin aja rasanya.
0: Oh gitu ya?
1: Ngerasa aman aja, nggak tahu kenapa.
0: Oh gitu, Dinda ingin diamankan dengan selimut guys.
1: Bener.
0: Justru kalau aku beda Din, kalau misalnya cuaca kayak gini sekarang ya, wah udah tokus banget aku udah.
1: Nggak pakai selimut samsek?
0: Selimut enggak. Celana pendek enggak, aku lebih kayak wow.
1: Ya Tuhan.
0: Hot banget aku kalau tidur.
1: Ini bukan cuacanya aja yang hot, orangnya juga hot.
0: Tapi ya, even kalau dingin pun lagi hujan atau mungkin lagi di ruangan AC, tetap aku enggak pakai Din. Jadi aku hanya ditutupi seonggok selimut aja.
1: Tuhan.
0: Baju pun aku enggak pakai. Enggak tahu ya, aneh ya mungkin ya.
1: Gitu
0: sih kalau aku.
1: Nono ya. Kalau aku gitu. Nono ya, nono ya.
0: Itu sih kalau aku, kalau Anda, kenapa Gung Panji enak aja.
1: Nih Kak Bro kayak gitu, Dinda kayak gitu juga. Sahabat Pinamem kayak gimana? Hal aneh apa sih yang jadi kebiasaan?

0: Kebiasaan Anda boleh dong kasih tahu ceritanya di WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebook di @pinginfmbali, Twitter S juga boleh di @radiopinginfm.
1: Yes, kasih tahu kita ya, ada nggak sih sesuatu hal yang kayaknya aneh yang Anda selalu lakukan, ada kebiasaan yang biasa Anda lakukan aneh banget menurut orang lain dan masih Anda lakukan sampai saat ini.
0: Halo, apakah itu?
1: Ayo cerita yuk. Rumors. Kalau yang ini nggak aneh sih, Din. Keren kalau kita bilang.
0: Well deserved.
1: Ih, ini apa sih? Kok momennya bisa barengan ya?
0: Iya, ya. Ini boyband BTS, sahabat Pina FM, dan Kortis meraih 3 nominasi dalam ajang musik MTV Video Music Awards ya untuk tahun 2026.
1: Keren.
0: Dalam siaran kantor berita Yonhap pada Sabtu 19 September, which is 2 hari yang lalu, keduanya ini bersaing untuk kategori grup terbaik bersama grup K-pop lainnya serta Blackpink dan Cat's Eye juga.
1: Oh, ada Blackpink dan Cat's Eye juga, guys. Jadi bagi BTS ya, selain nominasi grup terbaik, mereka juga masuk dalam jajaran nominasi untuk kategori lagu terbaik dan juga K-pop terbaik dengan lagunya Swim yang merupakan lagu utama dari album kelima mereka yang bertajuk Arirang. Jadi BTS ini memenangkan kategori tersebut selama 4 kali berturut-turut dari tahun 2019 Lodinya sampai dengan tahun 2022 kemarin, dan ini menjadikan BTS dengan penghargaan terbanyak dalam sejarah ajang ini.
0: Keren. Ya. Sedangkan Kortis sebelumnya dinominasikan untuk artis pendatang baru terbaik dan K-pop terbaik. Ajang FMA 2026 akan diadakan pada tanggal 27 September di Peacock Theater di Los Angeles dan disiarkan langsung di saluran-saluran utama di Amerika Serikat.
1: Yes.
0: Nah, penghargaan ini tuh dianggap sebagai salah satu dari 4 upacara penghargaan musik utama di Amerika Serikat. Diketahui juga sebanyak 8 grup akan bersaing untuk kategori grup terbaik termasuk keempat grup K-pop dan grup wanita Inggris Flow pada tahun ini.
1: Yes, kita akan lihat apakah BTS akan menorehkan prestasi lagi untuk kesekian kalinya. Good luck ya.
0: Yes.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...
0: Oh.

the swarm, a swarm, swampy, swampy, swampy.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
4: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
3: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
4: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
3: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
4: Masa, Pak?
3: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
4: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
3: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
4: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
3: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
4: Oke, Pak.
5: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
6: Drama Fever, a special spot for dramaholic.
0: Pingun FM, your sweet music station. Sebelum mulai Drama Fever-nya, Betty Richardson mau nanya dulu nih, ada nggak sih di antara Anda yang saat ini lagi ragu? Kira-kira apakah hubungan yang sudah lama dijalanin sekarang ini masih bisa dipertahankan rasa cintanya seperti saat awal bertemu atau enggak ya? Nah, simpan dulu jawabannya, sahabat Pingun FM, sambil mulai maraton drama Korea yang relate dengan kisah Anda tadi. Berjudul A Love Other Than Yours, drama ini bercerita tentang Nam Gung Ho diperankan So Kang Jun, seorang asisten manajer di tim TF Hunmin Confectionery. Dia ini dikenal sebagai sosok ramah yang mudah membuat orang lain menyukainya, apalagi ganteng ya kan. Jadi dibalik kehidupannya yang terlihat baik-baik saja, Nam Gung Ho ini sebenarnya punya persoalan keluarga. Jadi saat menghadapi berbagai masalah, kekasihnya Lee Mi Do yang diperankan An Eun Jin selalu menjadi orang yang mendukungnya. Nam Gung Ho dan Lee Mi Do ini sudah menjalin hubungan selama 10 tahun. Jadi setelah bersama dalam waktu yang panjang, hubungan mereka ini mulai berubah. Rasa percaya dan kesetiaan masih ada. Tapi gairah cinta yang dulu mereka rasakan itu mulai memudar. Percikannya itu mulai berkurang, sahabat Wingin FM. Nah, akankah keduanya menemukan kembali spark cinta yang cahayanya perlahan hilang? Ataukah perpisahan jadi akhir kisah romansa tahunan mereka? Disutradarai Hwang Seung-ki, A Love Other Than Yours. Ini tayang mulai 12 September sebanyak 14 episode di Amazon Prime Video. Nah, sekarang kita dengerin soundtrack dari A Love Other Than Yours, sahabat Wingin FM. This is Sondia with Somewhere in Between.

Wisnu Santika menggandeng Tiara Andini hadirkan kolaborasi terbaru berjudul Sumpah Percuma yang mengangkat makna kebersamaan dalam kehidupan. Lagu ini menjadi bonus track dari debut album Wisnu Santika, Map of Feelings. Sumpah Percuma bercerita tentang seseorang yang berhasil mendapatkan banyak pencapaian, materi, serta pengakuan selama menjalani kehidupannya. Tapi berbagai pencapaian tersebut belum mampu mengisi ruang kosong ketika tidak memiliki seseorang untuk berbagi dan menemani.

0: Coba-coba ngaku ke kita Sobat Kumin FM. Kira-kira Anda punya kebiasaan gak ya? Menurut Anda biasa aja, tapi kalau misalnya dilihat orang lain tuh kayak aneh gitu loh. Ada gak? Kalau ada coba ceritain sama kita yuk.
1: Kirim aja langsung ke WhatsApp Telegram 0811-393-494, Instagram, Facebook at Pingin FM Bali, Twitter SD at Radio Pingin FM.
2: Obrolan sore.
0: Ada yang ikutan gak di...
1: Ada, ini ada Abah Weishel. Oh, okay. Katanya gak punya.
0: Oh gak ada, lembang-lembang aja berarti lembang-lembang ya Abah ya. Oke okay, baiklah, mana nih yang lain?
1: Yang lainnya kemana nih?
0: Diam-diam Abah ya, gak mau ketahuan ya ini ya, aibnya ya.
1: Diam-diam Abah, secret ya.
0: Sangat secret sih, tapi kalau misalnya mau disamarkan namanya boleh kok. Silakan cerita sama kita ya. Tapi yes, ternyata Edin ya, kecerdasan seringkali dikaitkan dengan kemampuan akademik, nilai ujian atau mungkin prestasi ya Din ya. Padahal psikologi modern memandang kecerdasan sebagai kemampuan yang jauh lebih luas lagi, mulai dari cara seseorang mengelola informasi, mengambil sebuah keputusan, sampai dengan beradaptasi dengan berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari loh ya.
1: Oke. Nah menariknya orang yang cerdas tuh gak selalu menunjukkan kemampuan tersebut tuh kayak mencolok gitu. Sebaliknya mereka tuh justru memiliki kebiasaan-kebiasaan sederhana yang tanpa disadari tuh membantu otak bekerja lebih efektif.
0: Nah contohnya, itu dia ya.
1: Pertama nih contohnya, sering berbicara dengan diri sendiri.
0: Oke,
1: siapa tuh? Ayo Kak Bram gimana? Pernah gak?
0: Mungkin dokter, sesekali kali ya pernah aku Din.
1: Di motor gitu gak sih? Mobil itu biasanya
0: di
1: gak sih?
0: Di motor biasa atau lagi berkendara sih. Atau mungkin di rumah sih biasanya kan kayak bergumam sendiri gitu loh. Komat kamit gitu loh kan. Aduh capek sekali gitu.
1: Nah kalau menurut dokter Sanam Haves menjelaskan kalau ngomong kepada diri sendiri itu membantu otak memproses informasi yang rumit. Mengungkapkan pikiran secara verbal membantu otak mengatur informasi yang kompleks dan mengendalikan diri dengan lebih efektif katanya. Makanya kebiasaan itu justru dapat menjadi salah satu tanda kecerdasan. Nah berarti cerdas tuh Kak Bram.
0: Iya sih ya, emang kok sangat jelas. Yang berikutnya adalah batuk Dinda loh. Kalau misalnya meja kerja Anda atau mungkin kamar Anda cenderung berantakan, ini perlu diperhatikan juga ya. Tapi lingkungannya berantakan seringkali dikaitkan dengan sifat malas biasanya atau mungkin kurang disiplin. Tapi menurut psikologi, kondisi tersebut tidak selalu mencerminkan rendahnya kemampuan intelektual. Dokter Hafiz ini juga mengatakan bahwa seseorang yang sangat fokus pada ide dan juga pemikiran seringkali tidak menjadikan kerapian sebagai bagian dari prioritas utamanya dia.
1: Terus yang ketiga, mudah khawatir terhadap banyak hal. Orang yang sering kayak khawatir gitu ya biasanya dianggap kurang percaya diri. Padahal kebiasaan itu juga dapat menunjukkan kemampuan otak dalam memprediksi berbagai kemungkinan yang mungkin akan terjadi gitu loh.
0: Dan yang berikutnya adalah sering mengkritisi pendapat orang lain ya. Sebagai orang yang mungkin menganggap kebiasaan mempertanyakan atau mungkin membantah pendapat sebagai sikap keras kepala, tapi menurut Dr. Hafiz, orang yang cerdas cenderung untuk menguji kekuatan juga kelemahan suatu argumen. Bahkan ketika sebenarnya mereka setuju dengan pendapat tersebut, ya mereka tetap beradu argumen juga pokoknya. Jadi kayak debat gitu loh. Jadi tujuannya ini bukan mencari perhatian, tapi melainkan menguji apakah sebuah gagasan itu benar-benar kuat atau enggak gitu, Din.
1: Pantes. Terus, sebagian orang itu merasa terganggu ketika melihat proses yang berbelit-belit atau pekerjaan dilakukan secara enggak efisien. Sikap ini tuh sering disalahartikan sebagai sifat enggak sabaran. Padahal sebenarnya merupakan tanda kecerdasan karena otak sudah menghitung jalur penyelesaian yang lebih sederhana dan lebih efisien.
0: Yes, itu dia Sahabat Kuna FM. Ternyata ciri-ciri orang yang cerdas itu menurut psikologi itu mungkin agak sedikit aneh, tapi ternyata ada cerita di balik itu semua.
1: Betul.

American singer-songwriter Her bersama aktris Amerika keturunan Filipina Liza Soberano merilis kolaborasi terbaru berjudul BRB pada 8 September 2026. Lagu ini merupakan bagian dari album soundtrack film animasi DreamWorks berjudul Forgotten Island. Lagu ini dirilis melalui Backlot Music dan ditulis oleh musisi terkenal Ryan Tedder. Selain mengisi soundtrack, Her juga mengisi suara karakter utama bernama Joe, sedangkan Liza Soberano mengisi suara Raisa.

0: September, shop smart, stay happy.
1: 1000, 10.000, 20.000 kelihatannya kecil ya, tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi.

0: Muna FM, your sweet music station.
1: Stop smart, stay happy.
0: Dinda nyanyi ya guys, kan siapa yang gak nyanyi dengan lagunya Tiara yang ini kan. Merasa indah, sahabat Muna FM.
1: Iya, merasa indah banget.
0: Pokoknya Anda harus merasa indah, Anda harus menyayangi diri Anda sendiri dulu. Karena kalau bukan diri sendiri, siapa?
1: Siapa lagi?
0: Jangan berharap orang lain. Edo, kamu lagi sakit, istirahat.
1: Nah, masuk kah di sini?
0: Ih, masuk tuh. Katanya Edo lagi ini dia menghirup aura-auran. Dinda jahat nih. De, tolong.
1: Diajarin Kak. Diajarin Kak Brams ini.
0: Dinda emang.
1: Makasih Kak Edo.
0: Edo, aku khawatir loh, Do. GWS ya, Do.
1: Kenapa Kak Edo tuh sakit apa?
0: Sakit hati yang jelas. Beh. Biarin aja udah. Kalau dia kayak gitu tinggalin. Edonya maksudnya.
1: Jadi ajarin sampai udah berpengalaman nih.
0: Oh iya dong. Siapa lagi kalau bukan Bu Tuti? Alias Harimun ya.
1: Oke.
0: Yang masih mau request lagu favorit Anda, kita juga udah live di @Penguin FM Bali I. Sudah ada Edo, ada Gus Bawe, ada Sanjita, ada Harimun, terus tadi ada Love Love, terus ada siapa tadi, Uwa dari Tabanan. Terus ada
1: David. Gus
0: Daf, Koko David ya masih ya? Oke, baiklah ada Koko David juga. Presensi, jangan hadir ya. Jangan absen.
1: Jangan absen, kalau absen enggak hadir.
0: Iya, enggak hadir. Ingat, sudah ada juara 3 nasional kita di sini ya.
1: Yo, gabung yang masih request lagu masih bisa nih. Kita temenin sampai jam 8 malam. Kirim aja langsung ke WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram Facebooknya di @pinavembali, Twitter juga boleh di @radiopinavem.
0: Aku gak ada ngajak berantem doh, aku tuh khawatir. Nanti lah aku ini ya, kirimkan ya. Kirimkan doa aja maksudnya ya. Selamat malam dulu buat dari atas aja dulu deh. Ada Budayu tadi, mohon maaf Bu, lagu yang itu Bu enggak ada semua. 10 lagu yang kemarin itu enggak ada. Jadi diganti aja Jason Derulo yang Let Me Be udah disiapkan, ditunggu aja ya.
1: Oke.
0: Ada siapa lagi nih?
1: Ada Gustu ikutan Obre. Pernah banget seperti punya kebiasaan berbisik terima kasih kepada benda mati setelah selesai menggunakannya. Misalnya kayak kabel charger, terus stop kontak, atau punya kebiasaan setiap kali makan keju dan kerupuk, saya mencoba memakannya dengan perbandingan yang sempurna. Sehingga selalu mendapatkan tempat satu potong keju dan satu kerupuk yang tersisa.
0: Oh gitu. Oke, baiklah. Ada Agus Ade ini, dia katanya punya, kalau temennya sih, kita ceritain kamu Gus Ade, bukan temenmu ya. Tapi dia diceritain temennya, katanya punya kebiasaan aneh, salah kirim nomor ke orang katanya. Baiklah, lagunya Dikta ya, Pecundang Sejati, ditunggu lagunya ya.
1: Oke, ada siapa lagi? Ada Kak Airin, lagunya
0: Halo?
1: Dewa 19 Pupus.
0: Sudah
1: penyiar
0: disiapkan.
1: Penyiar baru, Selin. Selin siapa dah?
0: Selin tuh gak ada.
1: Kak Sel, Kak
0: itu namanya Shelly nggak isi M ya. Ini Dinda, kalau digabung nggak Shelin juga jadinya namanya ya. Selit jadinya namanya. Iya, Shelly sama Dinda, selit ya.
1: Selit awal.
0: Lebih awal. Mama Yuna, lagunya Tulus Hati-hati di Jalan tadi sudah. Terus ada siapa lagi, Din?
1: Ada Mbok Juni Natih, ini ikutan Obre. Saya tidur harus pakai selimut walaupun udara lagi panas, terutama bagian kaki harus tertutup.
0: Gitu ya, tuh kan harus tertutup. Tertutup pakai seng aja, atau pakai ini koko nih, kumisnya hilang.
1: makin pangus loh.
0: Pangus gak tuh? Jadi ya, kalau Bonilo, kalau Monilo katanya saya orangnya yang sedang menyendiri katanya. Seramai apapun suasananya dengan teman-teman, saya tetap duduk sendiri karena bagi saya itu hal yang paling asik katanya. Oh join aja di klubnya Bunda Panca Nongki. Dia suka yang sendiri-sendiri ya. Apalagi kok di hutan, Anda di sebelah kiri, Mbak Panca sebelah kanan.
1: Ujung
0: udah
1: kanan, ujung kiri.
0: Timur dan selatan, barat dan timur gitu ya. Apalah itu pokoknya.
1: Barat dan timur. Iya gitu udah pokoknya.
0: Iya kan pokoknya sendiri-sendiri aja udah. Ada siapa lagi, Din?
1: Udah semua.
0: Oh ya,
1: di Telegram ada Karian Putra. Lagunya Woman, Ira Star dan Peggy Go.
0: Oke, baiklah. Ini ada Mbok Rom belum dibaca.
1: Oh iya, Mbok Rom.
0: Iya, sesi potret lagunya abis ini di play ya. Kalau mini vote-nya Mbok Rom katanya makanannya dicampur antara lauk, sayur biar menyatu baru dimakan katanya gitu. Semangat siarannya, terima kasih. kasih.
1: Thank you, Mbak Rom.
0: Ada Sukma juga. Ini kalau Sukma makan onde-onde, malah kacangnya dibuang. Sukma, hey, itu the best partnya menurutku.
1: Itu ikonik ya masalahnya.
0: Kalau onde-onde nggak ada kacang ya bukan onde-onde, konde yang ada.
1: Oh iya lagi?
0: Iya kan, taruh di kepala konde jadinya. Sebel, masa kacang di ini. Terus kalau makan bolu, makan bolu kukus harus dibejek-bejek. Bubur dong jadinya. Bubur bolu kukus. Gimana rasanya ya? Aku bayangin.
1: Jangan dibayangin.
0: Bolu kukus loh, Din. Bolu kukus itu teksturnya udah lembut. Kalau dia makan harus dibejek. Mohon maaf lo ya. Dasar ya. Ada Dokter Tama, ini kalau dia kebiasaannya biasanya mencium aroma makanannya dulu. Kalau mata sudah lihat makanannya tapi hidung tetap harus kasih approval dulu. Agak repot ya hidung Anda ya. Punya hidung harus di harus diajak ini dulu menghirup. Sebelum mulut mulai bekerja, dasar ya.
1: Terus ada Kak Dian Saras. Lagunya Meant to Be by Bebe Rexha.
0: Okay. Napa do? Buruan do. Ini sebelum aku naikin lagu nih, sesi potret nih, enggak le. Tak tunggu. Cepat.
1: Tua gabat mah. Apa nih? Orang-orang bisa makan klepon, aku kenapa aku fobia ya? Wow.
0: Kenapa kamu fobia klepon? Ada apa?
1: Ada
0: takut ada yang muncrat ya? Do, nanti kita ngomong di live aja do ya. Buat yang lainnya yang masih mau request lagu favorit, silakan aja sampai jam 8 malam.
1: Langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Derulo resmi membagikan single kolaborasi terbaru berjudul Let Me Be pada 4 September melalui label Spinning Records. Lagu ini membawakan kolaborasi bersama musisi asal Zambia, The Second Voice, serta penyanyi asal Nigeria, King Mary. Proyek lagu ini memiliki latar belakang yang unik karena berawal dari sampel vokal berbasis AI yang sempat viral di platform TikTok. Jason Derulo kemudian memproduksi ulang lagu ini dari awal dengan vokal manusia dan aransemen baru yang memadukan genre pop, R&B, dan Afrobeats.
1: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: September, shop smart, stay happy.

0: ว้าวว้าว
1: ว้าว
2: ว้าว
3: ih kalau yang satu ini ya, kalau tadi Sanjita bilang dia punya es teh ala Aussie, kalau ini juga ada.
1: Ada nih ala-ala nih juga.
3: Iya, ala-ala dari Vietnam, sahabat Kuna FM. Ini ada kabar dari Vietnam dan dari sebuah video yang viral. Ini memperlihatkan jadinya seorang wisatawan mencoba wine dari ular kobra. Atau cobra wine ya. Jadi minuman tradisional yang cukup terkenal di Vietnam ini, dan dia mengaku pengalaman tersebut sangat unik. Tapi tidak membawanya pulang karena produk seperti ini dilarang untuk masuk ke atau mungkin keluar dari luar negeri. Tuhan. Kayak gitu.
1: Nah, di Vietnam sendiri ruwaran telah menjadi bagian dari pengobatan tradisional selama ratusan tahun ya. Minuman itu dibuat dengan merendam ular termasuk kobra ke dalam alkohol berkadar tinggi selama berbulan-bulan.
3: Oke.
1: Okay. Secara tradisional, wine ini dipercaya dapat menghangatkan tubuh, terus juga meningkatkan stamina, dan melancarkan peredaran darah. Namun, klaim manfaat tersebut belum didukung bukti ilmiah yang kuat. Jadi kayak baru katanya.
3: Baru spekulasi aja ya. Jadi di pasaran botol kecil ini dijual sekitar harganya 500 sampai dengan 700 ribu rupiah. Sedangkan untuk botol premium dapat mencapai jutaan rupiah hingga puluhan juta loh, tergantung dengan ukuran dan juga jenis ular yang digunakan. Meski legal di beberapa negara Asia, wine ular tidak dapat dibawa ke sejumlah negara termasuk Amerika Serikat karena aturan ketat terkait perdagangan satwa liar dan juga produk turunannya, seperti itu ya.
1: Nanti coba Kak kalau ke Vietnam.
3: Enggak. Oh my god, tidak, aku coba es teh aja ala Sajita.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

0: Bangun FM Your City Music Station.
1: So smart, stay happy.
0: Ih, sudah mau jam 8 malam aja.
1: Saatnya choose.
0: Saatnya kita pulang. Yes. Sebelum kita pamit, ada Trisha Dewi yang sudah menyapa kita. Ini request lagunya Ray Escape Sim ya. Sudah di play juga tadi ya. Terus ada siapa lagi? Udah semua ya?
1: Ada Edo,
0: ya?
1: Kak Edo.
0: Oh Edo, ya baiklah. Edo lagunya tadi sudah juga Nadif ya. Yes. Nadif yang penjaga hati.
1: Betul.
0: Baiklah, sudah semua ya.
1: Thank you banget yang udah bergabung ya bersama Bram dan juga Dina. Nanti ketemu lagi hari Senin depan.
0: Senin depan guys. Jatuhnya seminggu sekali aja sama Dinda ya.
1: Betul.
0: Kalau gitu kita berdoa pamit.
1: Bye-bye.
0: Bye.

Pingin FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Yeah, as it was, ini dia, diri miliknya Prep, saya pilihkan sahabat Pingin FM. Satu lagu yang juga dipopulerkan oleh Harry Styles ya. Oke, mudah-mudahan kabar baik semuanya sahabat Pingin FM. Senang banget dong Surya Winata udah hadir lagi buat temani Anda. Dan kita ketemu lagi dengan lagu-lagu keren di Pingin FM Bali. Di hari Senin mengawali minggu ini, menjelang juga kita akan mengakhiri bulan September. Tapi ini bukan Senin ini ya, Senin terakhir di September ya. Ini masih ada minggu depan ya. Oke, mudah-mudahan kabar baik semuanya, sehat semuanya. Saya akan temani Anda untuk 4 jam ke depan seperti biasa dengan lagu-lagu kerennya Pingin FM Bali. Yuk ramein dong sahabat Pingin FM. Bikin saya sibuk dengan requestan Anda, gak apa-apa dah. Bikin saya bingung untuk mencarikan lagu-lagu Anda. Selama lagunya itu ada, saya akan carikan pokoknya sampai ketemu. Caranya gampang banget, Anda langsung aja WhatsApp dan Telegram di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salamnya.

0: Jason Derulo resmi membagikan single kolaborasi terbaru berjudul Let Me Be pada 4 September melalui label Spinning Records. Lagu ini membawakan kolaborasi bersama musisi asal Zambia, The Second Voice, serta penyanyi asal Nigeria, King Mary. Proyek lagu ini memiliki latar belakang yang unik karena berawal dari sampel vokal berbasis AI yang sempat viral di platform TikTok. Jason Derulo kemudian memproduksi ulang lagu ini dari awal dengan vokal manusia dan aransemen baru yang memadukan genre pop, R&B, dan Afrobeats.
1: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: September, shop smart, stay happy.

Timur FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Jet Satur, ride or die. Oke, satu lagu saya pilihkan buat yang tadi sudah request lagu ini. Ada Juni Nati, Halo Bu Guru. Lagu requestannya sudah ya, udah saya play. Terima kasih banget. Kemudian juga terima kasih buat yang lain, sahabat Pinggun FM. Saya mau coba sapa-sapa dulu deh. Sebelum nanti jam 9 ya, saya bacakan salam-salam dan requestannya semua. Oke, okay, di hari Senin, money day, cuan day katanya. Ya, yeah, terima kasih dulu ya buat Mbak Dian Kusuma, apa kabar? Adela dengan Ain in LA, baik. Udah saya siapin, ntar lagi habis ini bakal nyanyi. Terima kasih Mbak Dian. Juni Nati, halo Bu Guru kita. Jeff Satur dengan Ride or Die-nya udah ya. Yeah. Terima kasih buat Harti juga, apa kabar? Dia pengen dengerin Let Me Be dari miliknya Jason Derulo bareng sama The Second Voice. Udah nyanyi ya, thank you banget. Kemudian ada siapa lagi nih? Selamat malam dulu buat GBK gitu ya. Baik, terima kasih GBK. Pengen dengerin lagu Mandarin apapun. Waduh, ada nggak ya? Oke, coba saya cek ya. Ada nggak ya lagu Mandarin ya di Pinggun FM? Kayak nggak ada soal itu. Oke, terima kasih banget. Kemudian ada Mbak Adi di Bejigama. Terima kasih udah sempat bergabung. Pengen dengerin lagunya Dangerously dari miliknya Charlie Puth. Oke. Terima kasih Mbak Adi di Bejigama. Kemudian terima kasih juga Ibu Dayu. Apa kabar Bu Dayu? Bu Dayu di Dalung ya. Terima kasih banget Bu Dayu udah sempat bergabung. Kita nggak punya Bu lagu Niki Astri ya. Coba deh saya cek lagi ya. Tapi kayaknya sih emang nggak ada sih itu. Thank you banget juga buat Fapang. Halo Fapang, apa kabar? Fapang yang ada di Sudirman, pengen dengerin lagu Mike Posner dengan I Took a Pill in Ibiza. Oke, ntar saya play lagu itu ya. Terima kasih banget buat Fapang. Juga yang lain, sahabat Pinggun FM yang masih nemenin saya untuk malam ini, thank you banget. Di hari Senin ya, udah capek kerja, udah capek dengan serangkaian tugas-tugas Anda, serangkaian pekerjaan Anda yang banyak pastinya. Nah, sekarang waktunya buat santai dulu deh. Santai sejenak dulu sambil Anda dengerin lagu-lagu favorit, lagu-lagu kerennya Pinggun FM Bali yang boleh Anda request, yang boleh Anda kasih tahu ke saya di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggunFMBali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama spasi usia, request lagu dan salam-salamnya. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Badan Gizi Nasional Regional Daerah Istimewa Yogyakarta resmi memberhentikan Gerardus Permanaditya, pegawai SPPG Dlingo Bantul yang meledek siswi hilang ingatan asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara diduga akibat keracunan makanan bergizi gratis atau MBG. Koordinator Regional BGN DIY Wirandita Gagat Widiatmiko menuturkan keputusan pemberhentian terhadap Gerardus adalah bagian dari upaya menjaga standar perilaku, etika dan profesionalitas seluruh jajaran dalam penyelenggaraan MBG. Sebelumnya, seorang pegawai SPPG di Kabupaten Bantul DIY diduga mengolok-olok siswi asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang hilang ingatan diduga akibat keracunan MBG. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

Setelah polemik batal tampil di Batam beberapa waktu lalu, Juicy Lucy merilis single terbaru berjudul Baik Hati pada 11 September 2026 melalui Emotion Entertainment. Lagu ini ditulis oleh Dennis Ligia, Iqbal Siregar, dan juga Faisal M. Fasya yang turut memproduserinya, sementara vokalnya ditangani oleh Kamga Mo. Baik Hati menceritakan dilema setelah sebuah hubungan berakhir ketika rasa kecewa dan marah seharusnya menjadi alasan untuk pergi. Namun, sikap baik dari mantan kekasih justru membuat perasaan yang sebelumnya ingin dihidupkan.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, persepsi kita akan waktu itu dapat melambat ketika kita sedang berolahraga. Pernah merasakan itu? Ya, hal ini diungkapkan dalam sebuah studi terstandar dan terkontrol yang ditulis dalam sejumlah psikolog dari Inggris dan juga Belanda. Di mana saya kutip dari Detik Edu, studi ini tentang persepsi manusia terhadap waktu yang disebut sebagai kronosepsi. Para ilmuwan pun telah menemukan bahwa usia, emosi, obat-obatan, olahraga, dan suhu tubuh dapat mengubah pencatat waktu internal dengan cara yang berbeda.

0: Remember, shop smart, stay happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan, Dek. Wih!
1: Kan memberi mencapatan. Good morning, Edo.
0: Bah, ini marah, ya. Liu pun anak yang ngiriang, Dek. Marah menggaya di kapal pesiar, ya.
1: Wih.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Dek.
1: Sandra, padahal ini sunrise, saya mikirin, lo.
0: Coba cek di TV ini, Dek.
1: Ada di TV ini, ke cek man lari?
0: Oh, pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih.
0: Eh, Dek, nah gelam kenain anak, kok, Nek.
1: Eh, Mek. Siaran TV itu periksaan lo, Mek.
0: Ya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Eh, Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih, coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

FM Your Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Ya, yeah, sahabat Pink FM, Ariana Grande ini dia. Hate That I Made You Love Me. Ya, yeah, satu lagu requestan dari Rian Putra. Halo Rian. Lagu requestannya udah saya play ya, Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Ya, yeah, thank you banget buat Rian Putra yang ada di seputaran Uluwatu. Mudah-mudahan kabar baik selalu Rian. Abdul juga gimana kabar nih Dul? Thank you banget udah sempat bergabung. Dia pengen dengerin Wisnu Santika bareng sama Tiara Andini yang sumpah percuma. Semangat siaran buat Koko Surya, semoga tetap sehat dan bahagia. Terima kasih buat Abdul, sehat selalu juga buat Abdul. Kemudian juga ada Mbak Dian Kesuma, gimana kabar? Mudah-mudahan kabar baik. Adela dengan Anne in LA sudah nyanyi. Salamnya buat sahabat Pinguin FM semua. Koko Surya, semangat siaran. Terima kasih buat Mbak Dian. Ada Harti juga di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Sehat selalu juga Harti. Salam karena buat Amin Mimbar. Terima kasih ya. Oke, terima kasih buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Jason Derulo bareng sama The Second Voice. Let Me Be. Sudah saya play juga tadi di awal banget. Langsung udah nyanyi tuh. Oke, itu lagu masih di Penguin New Playlist dia ya. Thank you banget. Budayu juga terima kasih yang ada di seputaran Dalung. Mudah-mudahan kabar baik selalu Budayu. Niki Asria saya gak punya, jadi saya play lagu keduanya. Langsung saya dikasih choice lain di Madia. Tiara Andini udah nyanyi ya Budayu ya, kupu-kupu. Terima kasih banget semua muali untuk Budayu di Dalung. Kia juga apa kabar? Sorry banget kita gak punya lagu Epice. Lagu Epice kota kita gak punya. Mohon maaf banget buat Kia. Kemudian salamnya katanya buat Koko aja, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih Kia. Jadi lagunya diganti tadi udah saya play juga dari BTS dengan Come Over. Pokoknya lagu BTS apa aja boleh deh kok yang di album Arirang sudah udah saya play. Thank you banget buat Kia ya. Kayak ini army banget nih. Maiga Panca apa kabar? Halo Maiga Panca. Ryan Mike dengan Forever and Ever and Always. Oke, sudah nyanyi ya. Salam buat Bu Juru Anom, buat Bu Nana, Budayu Asriani, Mama Cesia, Amin Mimbar, Harti, Gus Bawe, Gus Tu, dan semua sahabat Pinggun FM. Oh ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Iga Pancaneki. Dia lagi di mana nih? Mudah-mudahan udah di rumah ya. Hari Seninnya haruslah udah di rumah ya Mbak ya. Walaupun hari Senin tuh kayaknya sih hari wajib buat biasanya tuh pada lembur, pada pulangnya malam, atau pada kerjaan juga padat banget jadwalnya, itu juga kayak kejar-kejaran sama kayak saya tadi juga. Kayak udah langsung jam segini harus di sini, jam segini harus di sini. Nah, sekarang udah malam aja saya sudah harus untuk menemani Anda. Fapang apa kabar? Terima kasih Fapang udah sempat bergabung. Mike Posner dengan I Took a Pill in Ibiza udah saya play. Terima kasih banget buat Fapang yang ada di Sudirman. Selamat malam buat Pinggun FM Bali. Salam buat Sanjaya, buat Dewi, buat Agus, Aldo, buat Eko, dan semua kru. Terima kasih ya Fapang ya. Kemudian Mbak Adi di Bejigama juga selamat malam Mbak Adi. Terima kasih banget udah sempat bergabung. Malam Surya untuk Mang Tayo yang Olga malam-malam. Bisa dong di play lagunya Charlie Puth yang Dangerously. Sudah nyanyi tadi, udah saya play ya. Thank you banget, selamat siaran. Terima kasih Mbak Adi di Bejigama. GBK juga salam kenal ya buat GBK. Terima kasih banget udah sempat bergabung. Sorry banget kita gak punya lagu Mandarin tuh. Oke, kita gak punya lagu Mandarin ya. Lagu Haosiang. Lucu kali ya kalau ada lagu kayak gitu ya. Ntar kayak adik kita dong. Oke deh, terima kasih ya buat GBK. Salam buat semua sahabat Pinggun FM. Baiklah, terima kasih buat Anda juga. Ini ada Kadek di Kediri. Halo Dek, gimana kabar? Ed Sheeran dengan Shape of You. Oke, saya cek dulu durasi saya ya. Yes, masih ada. Saya lanjut aja dah. Ini masih banyak yang baru masuk soalnya. Ada Kadek di Kediri, thank you banget ya Dek. Ya, dia request lagunya Ed Sheeran, Shape of You. Baiklah, salam buat semua sahabat Pinguin FM. Buat Surya, mat bertugas dan terima kasih. Terima kasih buat Kadek di Kediri. Oke, gimana kabar juga Bu Guru kita Juninati? Oh, dia ngambek nih. Gongka ini, tega banget katanya.
Request di awal, playnya pas mau closing. Sengaja tuh. Supaya Juni mau nemenin dia siaran dari jam 4 sampai dengan jam 8. Udah ketahuan tuh kelakuannya gongkak tuh ya. Oke, jadi Juni mau request lagunya Jeff 1, Ride or Die. Udah ya, kalau saya udah saya play loh ya. Di awal udah saya play. Itu kalau saya playnya pokoknya sesuai sama urutan udah. Takut kelupaan malah saya. Oke, katanya malam Uya, semoga kabarnya baik. Yes, kabar saya baik banget. Salam buat semua sahabat Pinguin FM. Salam ya buat Bitunati. Salam juga buat Ode, salam buat Today Dangin ya, sehat semuanya. Thank you banget. Kemudian Mama Caisia juga terima kasih banget, Mama Caisia udah sempat bergabung. Salamnya katanya buat Bunda Panca, makasih. Semangat lembur kita. Yes. Kalau udah orang bilang lembur, saya tuh seneng. Kenapa? Saya nggak ngerasa sendiri jadinya. Saya juga lembur nih kan. Sampai di jam 12 tugas saya nih. Menyelesaikan jam siar lagi tersisa 3 jam lagi. Oke, semangat ya buat Mama Chase ya. Thank you banget. Kemudian ada Amin Mimbar. Terima kasih ya Min, udah sempat bergabung. Nah, tuh kan baru masuk lagi ada tuh. Oke, coba saya ini dulu ya. Saya perpanjang dikit dah. Oke, Amin Mimbar dia, selamat malam Koko. Let Me Be-nya udah nyanyi tadi Min di awal. Salam buat Iga Pancaneki, juga buat Harti. Buat kru boys itu ada Wildan, buat Yoga, buat Rama, Alvin, Dimas, buat semua kru boys menongkrong aja di mimbar sel Singaraja. Min, besok-besok kasih tanda baca, Min. Ini namanya jadi satu atau beda-beda orang nih. Thank you Koko Surwin. Baik, terima kasih buat Amin Mimbar yang ada di Singaraja ya. Salam buat anak-anak yang lagi nongkrong di mimbar sel Singaraja, buat semua kru boys pokoknya, sehat semuanya. Mbak Romi, gimana kabar? Selamat malam Mbak Romi, terima kasih juga udah menyapa saya. Sambil saya cek lagi, ada yang ketinggalan gak sih? Kayaknya udah semua ya. Yang ketinggalan yang belum request dan belum kasih tau lagu favorit berarti. Jadi buruan langsung aja di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494. Dan semua sosial media Pinguin FM Bali. Sosial media nanti ya, saya bacakan itu di jam 10 malam aja deh.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Pay later memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
6: Fresh single on Penguin FM.

Wisnu Santika menggandeng Tiara Andini hadirkan kolaborasi terbaru berjudul Sumpah Percuma yang mengangkat makna kebersamaan dalam kehidupan. Lagu ini menjadi bonus track dari debut album Wisnu Santika, Map of Feelings. Sumpah Percuma bercerita tentang seseorang yang berhasil mendapatkan banyak pencapaian, materi, serta pengakuan selama menjalani kehidupannya. Tapi berbagai pencapaian tersebut belum mampu mengisi ruang kosong ketika tidak memiliki seseorang untuk berbagi dan menemani.

0: The Van Hal. Van Hal. Sweet and Hal. Sweet and Hal.
1: Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, belakangan ini lagi ini ya, lagi musimnya pilek atau influenza. Ya, saya ini lagi ngalamin, lagi hilang, lagi muncul dia. Gak tahu, pokoknya rasanya gak enak sebenarnya. Jadi memang kadang juga kedengaran suara agak bindeng jadinya sahabat Pingin FM. Influenza sendiri itu pada dasarnya merupakan virus umum yang menyerang saluran pernafasan. Virus ini biasanya nyebar selama periode tertentu atau musiman. Berbeda ya dengan selesma atau flu yang umumnya itu juga disebabkan oleh rhinovirus yang bisa terjadi kapan aja. Nah, sebagian besar kasus influenza umumnya itu bisa sembuh dengan sendirinya. Namun ada beberapa kasus itu juga bisa mengakibatkan komplikasi. Ya, virus influenza sendiri itu ada beberapa jenis sahabat Pingin FM. Ada influenza A, B, C, dan juga D. Influenza A dan B cenderung lebih umum menyerang manusia dan memicu wabah musiman. Sedangkan influenza C umumnya menyebabkan penyakit yang lebih ringan. Sementara influenza D itu akan menyerang hewan seperti sapi. Nah, baik gejala sahabat Pingin FM ataupun durasi penyakit dan tingkat keparahan influenza A itu pun akan bervariasi pada masing-masing individu. Hal ini akan bergantung pada usia, kondisi kesehatan yang mendasari kekebalan tubuh kita. Sebagian besar kasus influenza A itu akan berangsur pulih atau membaik pada 4 sampai dengan 7 hari jika diobati dengan tepat. Apabila kondisi tidak mengalami perbaikan setelah 1 pekan, pemeriksaan lebih lanjut itu juga diperlukan untuk mengetahui kondisi dari komplikasi yang terjadi.

Band asal Denmark yang punya fanbase besar di Asia, Michael and Shrug, membagikan karya terbaru mereka Bring It On pada 10 September. Lagu ini sudah dirilis di berbagai platform digital. Lagu Bring It On dari Michael and Shrug ini menyampaikan pesan tentang refleksi kehidupan, pencarian harapan, dan keberanian menghadapi tantangan serta perubahan.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, huruf Latin itu menjadi sistem penulisan yang paling populer sejauh ini, ya. Hampir 70% negara di dunia itu menggunakannya. Ya, termasuk kita juga kan. Tulisan Latin digunakan juga oleh Indonesia dan menjadi sistem penulisan resmi yang dipakai untuk buku-buku, sumber informasi, dan juga alat komunikasi keseharian lainnya. Alfabet Latin ini sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu, tepatnya itu di daerah Timur Tengah. Namun, pada zaman dulu, huruf-huruf ini hanya digunakan oleh pendeta ataupun juga para cendekiawan.

0: Remember, shop smart, stay happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya. Radio
2: Penguin. This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: SMP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu.

0: Lu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
1: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah gak punya apa-apa lagi.
0: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
2: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

Seniman dark pop asal Perth, Alexandria, merilis lagu terbaru berjudul The Jester and the Queen pada 10 September 2026. Lagu pop bernuansa fantasi abad pertengahan, medieval dark pop, ini menceritakan kisah romansa terlarang antara seorang badut istana dengan seorang ratu. Sebelum dirilis resmi, The Jester and the Queen sempat viral dan mendapat banyak perhatian di kalangan komunitas book talk di TikTok. Ditulis oleh Alexandria, lagu ini turut diproduseri oleh Michael Keenan.

Okay, satu lagu yang sempat hits banget di 2018 yang lalu, sahabat Pingin FM. Okay, masih juga buat nemenin Anda di Nuansa Malam, tentunya di hari Senin. Untuk yang baru stay tune, baru aja bergabung di Pingin FM Bali, ini ada siapa sih yang siaran? Ya, yang siaran Surya ya, ada Surya Winata. Saya akan temani Anda sampai di jam 12, jadi masih ada waktu 2 jam. Ya udah kurang sih, udah gak 2 jam pas. Okay, ada waktu 2 jam kurang buat saya temani Anda. Buat play lagu-lagu kerennya Pingin FM Bali. Yang tadi sudah bergabung, terima kasih banget. Yang sudah join, thank you banget. Saya mau coba sapa dulu di sosial media tapinya. Apa kabar buat Nova? Selamat malam Nova. Terima kasih udah sempat bergabung ya. Ada Pak Wayan Siaje dari seputaran Mas Ubud juga terima kasih sekali. Igede Sudana juga thank you. Yan Lolet juga terima kasih. Dede Mahes gimana kabar? Tumio Virgo selamat malam. De Apong dari seputaran Klungkung juga hadir. Ada Nila Wija selamat malam dari Gatsu Timur. Thank you banget juga buat Kinanti Yuni. Gimana kabar buat Dewa Boncu di Ubud? Selamat malam juga buat Iketut Ari Sugina Dinastre ya. Ada Saprasidin juga terima kasih banget. Kemudian ada Panyoman Landung, semoga kabar baik selalu. Ada Hendra Saputra, juga ada Bobo. Oke, udah saya sapa semua yang ada di Facebooknya Pingin FM Bali. Terima kasih sudah menyapa. Saya lanjut dulu ke WhatsAppnya Pingin FM. Yes, ada siapa nih? Ya di WhatsApp ada Agus Ade, dia baru bergabung nih. Maya dengan Ingat Kamu. Salam buat semua sahabat Pingin FM. Buat Surya terima kasih. Terima kasih Agus Ade. Bu Guru kita juga selamat malam, terima kasih ya Juni. Tadi sudah ya lagu requestannya udah nyanyi. Jeb 1 dengan Ride or Die-nya. Amin Mimbar, ini lagu requestannya lagu-lagunya udah di play semua. Tadi itu dia, kenapa tiba-tiba membesar dia? Okay, Amin Mimbar, tadi dia requestnya itu Adela. Tapi Adela udah nyanyi ya. Okay, jadi diganti aja katanya sama Michael Sturrock yang baru. Baik, udah saya play tadi lagunya ya, dari miliknya Michael Sturrock dengan... yaitu apa tadi requestannya dia, Bring It On. Udah saya play ya, itu lagu masih di Pingin New Playlist, baru juga premiere minggu lalu. Oke, thank you banget buat Amin Mimbar. Kemudian apa kabar buat Harti juga di Jalan Gunung Batur Singaraja. Let Me Be Jason Derulo sudah nyanyi. Mbak Dian Kusuma yang katanya juga bakalan lembur nih Koko. Kayaknya nemenin Koko sampai closing deh. Waduh, terima kasih banget buat Mbak Dian Kusuma. Wih, itu dia lagi buat rangkaian bunga tuh. Rangkaian bunganya warnanya biru loh. Ya, ada bunga warna biru yang banyak itu. Itu lumayan tuh. Oke, terima kasih buat Mbak Dian Kusuma ya. Ada Kade di Kediri, thank you banget deh. Ed Sheeran dengan Save of You juga sudah. Thanks ya, sudah di play. Salam buat semua sahabat Pingin FM, buat Surya bertugas. Mama Cesia, Koko saya menyimak selalu. Terima kasih Mama Cesia. Pokoknya salamnya buat Bunda Panca aja. Selamat malam juga buat GBK, salam kenal ya GBK. Kemudian ada Mbak Adi di Bejigama, Charlie Putnya udah dong, udah nyanyi. Fapang juga, terima kasih banget Fapang. Ya, lagu requestannya udah saya play dari Mike Posner dengan I Talk Appeal in Ibiza. Terima kasih ya Fapang yang ada di Sudirman. Baiga Pancaneki juga terima kasih banget. Ryan Mac dengan Forever and Ever and Always. Kia, selamat malam Kia. Kia pengen dengerin sebenarnya Pice Kota yang Bahagia Lagi. Tapi gak ada, jadi diganti aja dengan BTS Come Over. Dan nyanyi ya, thank you banget Kia. Budayu di Dalung juga terima kasih Budayu. Tiara Andini dengan Kupu-Kupu juga udah saya play. Ini ada yang baru masuk, Mbak Romi. Wah, tugas masih menumpuk Koko. Yes, lagu saya juga masih numpuk Mbak Romi untuk di play sampai di jam 12. Sesi potret dari miliknya Enal. Baiklah,
Salamnya buat semua sahabat Penguin FM, buat Koko semangat siaran, sehat bahagia, kaya raya. Terima kasih Koko. Terima kasih Mbak Romi yang ada di Jimbaran, sehat selalu juga Mbak Romi. Salam buat Dilan ya. Oke, yang lain sahabat Penguin FM yang masih mau request lagu lagi masih boleh? Boleh banget. Langsung aja di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PenguinFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPenguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salamnya.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Pingun FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingun FM, istilah hopeless romantic ini biasanya mengarah pada seseorang yang masih percaya dengan pandangan romantis terhadap sebuah hubungan. Meskipun memiliki pengalaman buruk di masa lalu. Ya, mereka percaya ya, bahwa cinta itu bisa mengalahkan segalanya. Pandangan ini pun membuat orang yang hopeless romantic berkomitmen sepenuhnya pada hubungan dan mencintai tanpa batas. Ya, seseorang dengan hopeless romantic, sahabat Pingin FM, akan cepat jatuh cinta dengan orang lain. Biasanya, mereka tuh akan dapat melihat sisi positif dari seseorang, sehingga dapat menemukan koneksi dan juga kesamaan secara lebih mudah. Ditambah lagi dengan adanya bayangan kesempurnaan yang timbul pada benak mereka, maka mereka juga akan dapat melihat seseorang sesuai dengan yang diinginkan. Ya, bahkan hingga menciptakan ekspektasi yang seringkali membuat rasa kecewa timbul pada diri sendiri. Yaitu dia, sahabat Pingin FM, hopeless romantic.

0: Joel Cameron merilis single terbaru berjudul One in Rome pada 9 September 2026. Lagu Playful dengan nuansa ceria ini memadukan vokal khasnya dengan produksi pop yang sleek dan juga sedikit eksperimental. One in Rome nantinya akan menjadi bagian dari album debut Joel Cameron yang tanggal perilisannya masih akan diumumkan. One in Rome hadir bersama video musik yang disutradarai oleh Hannah DeVries. Mengambil lokasi di jalanan Capena, Roma, Italia, videonya membawa suasana yang playful dan ringan selaras dengan karakter lagunya.
1: September, shop smart, stay happy.
2: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Siap semua, stay happy. Sahabat Pingin FM, gak cuma tertua di Asia, Iran ini ternyata juga menjadi negara tertua di dunia. Masa berdirinya negara Iran pada masa peradaban Elam, yaitu di dataran tinggi Iran. Kota besar pertama yang dibangun di Iran itu adalah kota Suzah.

0: Reza Soberano merilis kolaborasi terbaru berjudul BRB pada 8 September 2026. Lagu ini merupakan bagian dari album soundtrack film animasi DreamWorks berjudul Forgotten Island. Lagu ini dirilis melalui Backlot Music dan ditulis oleh musisi terkenal Ryan Tedder. Selain mengisi soundtrack, Her juga mengisi suara karakter utama bernama Joe, sedangkan Liza Soberano mengisi suara Raisa. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. September, Shop Smart, stay happy.
2: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

Anda boleh WhatsApp saya lagi, Telegram lagi di 0813-393-494. Dan juga boleh di semua sosial media Penguin FM Bali. Tapi kalau yang mau request di WhatsApp dan Telegram, sekarang deh ya, buruan.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini tercipta gara-gara band Riff telah datang Check Sound. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Bermula dari rencana kolaborasi antara Gigi dan Riff dalam sebuah event, mereka harusnya bertemu pada saat Check Sound, sebelum acara berlangsung di malam harinya. Nah, ketika Gigi sudah selesai Check Sound, anak-anak band Riff belum datang juga. Sambil menunggu, mereka iseng jamming. Dan tanpa sengaja, terciptalah sebuah lagu secara spontan, dan lagu itu berjudul Nakal. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ya, sahabat Pingin FM, satu lagu dari miliknya John Michael Howell bareng sama Jake, juga ada Zack ya. Ini dia, A Thousand Year. Terima kasih sahabat Pingin FM untuk Anda yang sudah menemani saya. Kita sudah senang-senang 4 jam kebelakang. Besok saya balik lagi buat temani Anda, tapi kita ketemunya di office hour untuk sesi yang kedua dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore. Ya udah, selamat istirahat sahabat Pingin FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

Tom was warm. Om Shanti, Shanti.

0: Penguin FM, the Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Halo, selamat pagi sahabat Bun FM. Apa kabar pagi hari ini? Sudah hari Selasa nih, yang sudah pada bangun, yuk pagi hari ini join bareng sama kita sahabat Bun FM. Sambil saya menunggu teman duet saya, apakah ini ketiduran lagi pagi hari ini ataukah sudah ada di jalan? Mari kita tunggu bareng-bareng. Tapi yang sudah pada bangun, boleh dong saya di PP-in pagi hari ini. Ayo, pagi ini kita ngobrol apa? Oh, ada Mbak Panca. Selamat pagi, sudah nge-PP-in saya. Bawe, selamat pagi juga Bawe. Sudah gasin aja pagi hari ini. Ada Butu Oki, ada Today, ada juga Mbak Wiu. Selamat pagi Mbak Wiu. Oh, sudah ada tuh sayup-sayup terdengar suara kerincingan-kerincingan dari alam goib ya. Mulai supaya ada suaranya doang dulu.
1: Kayak duduk tuh terus apa bahasa Indonesianya ya, biulan gitu.
0: Biulan apa?
1: Kayak
0: itu temannya siulan.
1: Kayak kaku, kayak salah mengambil gerakan terus kita tuh kayak tapi keplingset gitu.
0: Oh, tua
1: loh
0: itu namanya coy. Kalau masih muda itu mau direnggangin seberapa jauh pun nggak masalah. Ya kan?
1: Ini kayak
0: kayak sekarang
1: kaku
0: itu
1: gitu loh.
0: Mau kayak kita meregangkan diri, tapi ternyata sakit.
1: Iya no. Apa bahasa Indonesianya
0: itu
1: bilang?
0: Itu namanya kram.
1: Kram.
0: Kata Mbak Ratna.
1: Kram.
0: Ya kan? Kram. Sinti A bilang asli adik on time today. Harus dirayakan dengan segelas cairan ya. Gara-gara segelas cairan. Mam Yai, selamat pagi Mam Yai. Menyapa dulu sebelum suami bangun dan rebutan radio.
1: Ya ampun, beli lagi satu lagi.
0: Iya bener ya. Pakai yang lain aja, pakai headset aja bagaimana?
1: Pakai HP aja streaming kita.
0: Bener, boleh loh.
1: live.radiopinguinfm.com tuh.
0: Nah itu dia, yang udah pada bangun yuk. Pagi hari ini kita ngobrol-ngobrol bareng sahabat Bun FM sampai dengan jam 10 pagi nanti.
1: Mantap. Dia mau bilang 10 nanti.
0: Soalnya aku belum mencet lagunya.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Selamat pagi dulu buat yang sudah menyapa kita pagi hari ini, yang sudah dengerin, terima kasih banget loh sahabat Uni FM. Bangun pagi dengan segala permasalahannya, tapi tetap aja masih mendengarkan radio. Terima kasih buat terima Anda. Ini sudah pada request lagu satu persatu nih di pagi hari ini. Ada Mbak Wiw, dia nanya ada cerita apa Mbak hari ini, Mbak Ade.
1: Iya. Kecengklok. Salah duduk. Tahu ada cari bahasa Indonesianya kayaknya bukan
0: apa sih?
1: Seram deh.
0: Salah duduk.
1: No, biulan itu apa
0: otot,
1: ya?
0: Otot ketarik gitu.
1: Biulan bahasa.
0: Kayak, apa sih, Dek?
1: Indonesianya tadi juga enggak tahu.
0: Biulan kan katanya mesti sering-sering stretching pagi baru bangun sebelum turun dari tempat tidur ya
1: ada
0: katanya.
1: Ada ngetik biulan tuh bulan yang keluar.
0: No? Ya ampun, jegek bulan.
1: Gitu ya,
0: kali.
1: Iya aku itu stretching saat bangun tidur ya.
0: Iya, itu kalau kata Mbak Wiwin itu adalah kalau kamu biulan itu mesti sering-sering stretching pagi hari, pagi baru bangun gitu loh, Dek.
1: Karena
0: sebelum
1: ada stretching
0: turun dari tempat tidur. Karena dia
1: ngulet,
0: kamu stretching. Ngulet. Oh, ngulet.
1: Ngulet kan ngulet. Ngulet habis itu kayak gitu loh.
0: Kita kan rencana. Jadi gini kayaknya sih gini satu FM. Sebetulnya Ade itu mau stretching.
1: Iya, mau stretching.
0: Nah, tapi ngulet. Ketika dia stretching, padahal kan harapan kita dengan stretching akan lebih
1: meregangkan otot-otot.
0: Bener, akan lebih lemes otot-ototnya. Tapi malah ini, tapi malah sakit.
1: Ya malah kayak
0: iya kan?
1: Apa sih? Enggak bisa deskripsiin.
0: Iya, aku juga bingung. Aku juga pernah, Dek, di mana aku tuh pengen ini kan
1: iya kan?
0: Jadi enggak enak,
1: kayak
0: sakit.
1: Ketarik gitu
0: iya.
1: Kan.
0: Iya. Gitu.
1: Kayaknya iya deh posisinya pas stretching tuh salah posisi kayaknya iya deh. Ya Mbak Wiwin ngerti kan maksudnya Mbak Wiwin yang gitu kayak kayak tidak bisa bergerak lagi terus kaku, bukan kaku ya, lebih ke aduh kayak ngut kayak gitu loh dia tuh.
0: Iya sih memang suka kayak gitu.
1: Susah jadi mendeskripsikan.
0: Maunya kita melemaskan otot tapi malah jadi
1: tegang.
0: Salah otot gitu
1: salah
0: kan.
1: Otot.
0: Iya kan?
1: Ya, salah otot.
0: Salah otot ya kan? Ini nah, iya. kayak apa sih kecetit gitu namanya deh, apa deh?
1: Kecekit.
0: Keselio.
1: Keselio
0: oh kali ya.
1: Kayak lebih keselio deh.
0: Iya ya.
1: Ya ngerti Mbak, kayak tiba-tiba ketarik salah arah.
0: Iya. Jadi ya benar mungkin salah posisi kali ya. Salah posisi meregangkan kali ya. Aku juga kadang-kadang kan pagi bangun tidurnya pengen tak regangin kaki, malah jadi ini kalau jadi kayak
1: kejeng.
0: Iya. Malah kayak salah otot gitu juga, Dek.
1: Iya kan?
0: Jadi kayak aduh malah gimana nih gitu.
1: Iya. Bukan bisul ya tuh deh beda.
0: Iya, bukan biulan.
1: Biulan.
0: Kalau kata Ade ya, aku aja baru tahu apa itu biulan.
1: Kok enggak ada sih biulan dalam bahasa Bali. Biulan bahasa Bali, bahasa Indonesianya apa?
0: Tuh, Mbak Panca juga, aku juga pernah gitu deh. Pas mau stretching kejeng katanya.
1: Sejenis itu.
0: Iya loh. Mungkin otot-otot tua seperti kita ini.
1: Iya no, kayaknya emang.
0: Sudah tidak lentur lagi ya guys. Anda ngerasa paling, apa namanya?
1: Paling sering.
0: Salah. Ini ya.
1: Salah apa pagi-pagi?
0: Salah apa namanya? Di bagian mana sih satu FM?
1: Iya.
0: Salah posisi atau salah apa
1: otot.
0: Namanya?
1: Otot.
0: Ya?
1: Salah stretching ya sih?
0: Iya. Atau paling kaku.
1: Bagian terkaku pagi-pagi ya.
0: Iya benar.
1: Kok jadi bagian terkaku?
0: Kalau kata Mbak Wiwin, biulan tuh biasanya terjadi karena dingin sih ya, katanya gitu.
1: Oh, aku kedinginan terus karena tidak ada yang memelukku, Mbak Wiwin.
0: Waduh, agak ngeri ya. Problematika remaja jompo dibilang
1: remaja
0: gak remaja dibilang jompo masih kurang jompo
1: iya lagi iya kan? Mbak Juninati selamat pagi
0: Mbak Jun.
1: Hai kata Mbak Wiwin dudukin kompor Mbak biar anget.
0: Hai.
1: Kebakar pantatku Mbak.
0: Tuh, sudah dikasih solusi loh sama Mbak Wiwin loh.
1: Armstring katanya tuh coba.
0: Oh, kecengklak. Kram otot kalau kata Tika.
1: Armstring artinya.
0: Apa sih armstring?
1: Itu tuh deh ngomong armstring, lengan yang kuat. Today.
0: Problematika bangun tidur Anda itu apa sih satu FM?
1: Iya.
0: Ini enggak, kalau dulu kan kita pernah ngomongin tentang di pagi hari ya kan?
1: Penyakit di pagi hari yang muncul.
0: Iya, ini lebih kepada ketika habis bangun tidur satu FM. Mm-hmm. Apakah kan kadang-kadang kita bangun tidur dalam keadaan lalu kok mereng.
1: Iya.
0: Ininya apa namanya?
1: Sakit leher. BTW, Chef Rini, pagi bentar lagi Abang Gojek ngirim-ngirim apa, Chef?
0: Makasih loh, Chef.
1: Thank you loh.
0: Kalau kata Cynthia, kurang olahraga itu Adi. Padahal Adi olahraga tiap detik loh.
1: Gila, olahraga nafas aku tiap detik.
0: Di gym loh dia tiap detik.
1: Enggak, aku lagi gak nge-gym, gak ada waktu.
0: Sudah berapa minggu kamu gak nge-gym?
1: Seminggu. Enggak, dari aku pulang dari Jakarta tuh belum nge-gym.
0: Oh, iya? Oh, lama juga ya?
1: 2 minggu.
0: Lumayan ya?
1: Iya,
0: ditambah gak enak badan.
1: Tapi kayaknya itu deh. Karena
0: iya.
1: Emang kurang nge-gym jadinya kayak pegel-pegel. Salah gerak dikit.
0: Ya,
1: cengklak.
0: Keselio ya kan?
1: Keselio ya kayaknya deh.
0: Iya, jangan. Itu dia kayaknya salah otot. Kalau kata Mbak Biwin, salah otot.
1: Salah otot, no.
0: Kita susah mendeskripsikannya saat itu FM.
1: Iya. Gimana ya? Intinya gitulah. Paham kan sahabat
0: paham
1: pengen FM-nya?
0: Problematika bangun tidur Anda. Itu apa sih biasanya?
1: Iya,
0: apakah
1: leher.
0: Lehernya mereng ya kan? Leher mereng itu
1: apa? Leher mereng. Sakit leher. Leher mereng ya.
0: Gak bisa balik.
1: Keselio.
0: Iya, atau kaki kram saat itu FM.
1: Iya, no.
0: Kadang-kadang ada juga yang seringnya bangun pagi dengan kaki kram, terus punggung. Aku lebih ke punggung sih kayaknya. Masalah dengan
1: tempat tidur
0: kayaknya.
1: Jumpu. Gak emang harus gantinya King Coil.
0: Iya, jangan-jangan.
1: Elite spring bed sih.
0: Iya, nanti aku ganti deh ya.
1: Iya, kan?
0: Itu iya punggungku, aku lebih paling sering dengan masalah punggung, no. Bangun tidur itu.
1: Astaga.
0: Kayak aduh, gak enak banget gitu loh.
1: Iya.
0: Kayak
1: paham,
0: punggungnya keselio.
1: Enggak, itu namanya kurang masas itu namanya.
0: Kurang masas ya.
1: Kurang kewojo itu.
0: Waduh, tapi kalau Anda sendiri apa satu FM ya? Problematika tubuh Anda ketika di bangun tidur.
1: Yes.
0: Ya. Kita apa? Lebih spesifik ke bangun tidur, Dek, ya kan?
1: Ada pernah ini no apa kram tangan?
0: Oh,
1: kan tidur.
0: Ketumbuk ya tanganmu ya?
1: Iya, ketumbuk no.
0: Ketumbuk badanmu ya?
1: Ketumbuk badan.
0: Oh.
1: Pas baru bangun tuh kayak kebas.
0: Iya.
1: Aduh gimana ya? kayak tiba-tiba dia letoy gitu.
0: Iya.
1: Tolong.
0: Aku juga
1: dia
0: pernah.
1: Letoy gitu loh. Ya,
0: kayak enggak bisa kayak enggak ada tangannya kayak, kan?
1: Enggak ada tulangnya itu kayak gitu tolong.
0: Sumpah kamu Dek, kamu lo usia kamu masih 21 tahun.
1: Dan itu sudah kulalui ya, Ci, dari usia 21 no. Dari 21 22 itu kayak ada kayak ini. Iya kan keplosan.
0: Itu iya kan? Itu kayak kamu kayak orang tua loh. Problemmu no.
1: Emang no, gimana tagihanku udah kayak orang tua juga soalnya gimana men ya?
0: Problematika tubuh Anda ketika bangun tidur satu FM.
1: Iya.
0: Apakah tangan Anda
1: tiba-tiba kebas ya? Kebas aja jatuhnya.
0: Iya, kram sih kalau aku bilang karena dia ketumpuk sama badan kamu tanpa sadar, ya kan?
1: Iya.
0: Atau leher yang
1: tiba-tiba kaku.
0: Iya, yang apa sih
1: bilang? Sakit leher.
0: Sakit leher. Atau punggung di area punggung.
1: Iya.
0: Atau di area kaki Anda.
1: Ayo. Coba kasih tahu kita. Kita pengen tahu apakah kita seumuran sahabat bikin FM.
0: Atau Anda tidak pernah ada problem dengan tubuh Anda ketika bangun tidur.
1: Iya,
0: fine.
1: Berarti udah apa sih namanya? Metallic age apa sih? Metabolic.
0: Metabolic age maksudnya.
1: Metabolic age. Age metaboliknya bagus berarti.
0: Masih muda berarti.
1: Masih muda
0: ya kan?
1: Gitu kan.
0: Atau apa satu FM ya? Kita
1: atau
0: ngobrol
1: bagian mana nih ini? Yang sakit
0: iya.
1: Kalau pagi pas baru bangun tidur coba ngobrol sama kita 0811 393 494 ya. Kasih tahu kita sekaligus request lagu boleh banget biar segera kita pucat.
0: Iya, ditunggu.
2: Single on Penguin FM.

Grup band Lomba Sihir baru aja melepas karya terbaru mereka yang diberi judul Vas Bunga pada Jumat 5 September 2026. Lagu ini masuk ke dalam album Setelah Obrolan Jam 3 Pagi versi Deluxe. Vas Bunga sendiri ditulis oleh Hindia atau juga dikenal dengan nama Baskara yang merupakan vokalis di Lomba Sihir. Lagu ini menceritakan pengalamannya saat hanya bisa menyaksikan perjalanan dan kesuksesan Lomba Sihir dari luar karena kesibukannya.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
0: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini So Fresh Citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting...

0: Rubuntik, Savage Garden dengan The Animal Song. Selamat pagi, Chef Rini.
1: Chef Rini, thank you.
0: Terima kasih banget sudah nyampe makanannya. Ini kayak satu hari kita ditraktir sama Chef Rini.
1: Iya loh, Chef Rini tahu banget sih ada nggak bawa apa loh hari ini. Literally kayak tadi tuh mikir kayak aduh nggak usah dah aku makan loh.
0: Wow, nggak usah makan. Udah kayak ya udahlah nggak usah makan aja pagi hari ini gitu.
1: Iya udah.
0: Tiba-tiba Chef Rini datang deh sebagai
1: angel
0: malaikat penyelamat kita di pagi hari.
1: Malaikat perut kita ya.
0: Kayak, terima kasih Chef Rini. Dan ini sudah bisa dipastikan enak.
1: Iya. Bener, apapun yang dikirim mama, apalagi udah embel-embel depannya chef kan?
0: Iya, Chef Rini ya kan? Ya udahlah, pasti enak.
1: Thank you Chef Rini, sehat selalu panjang umur ya, murah rezeki ya.
0: Dia punya ini loh, dia buka lapak loh deh.
1: Kan?
0: Di jalan apa ya Chef Rini? Pokoknya dekat SMA 4 deh.
1: Jalan apa Chef Rini? Coba deh kasih tahu lapaknya apa.
0: Ada kok dia tiap pagi di sana, kalau misalnya kita jalurnya sana, aku pasti akan lewat ya kan?
1: Iya.
0: Sayang sekali jalur kita tidak di sana, tapi dia ada buka lapak gitu isinya makanan-makanan gitu satu FM buat sarapan dari makanan sampai kue-kue itu ada semuanya.
1: Yes.
0: Ya mampir-mampirlah boleh ke sana ya.
1: Boleh banget ya. Tapi buat sahabat pengen FM jangan sampai ketinggalan untuk request lagu favorit Anda ya. Langsung kasih tahu kita 08 11 39 3 494. Oh daerah Rinjani.
0: Oh di Gunung Rinjani. Oh baik. Ternyata di Gunung Rinjani satu FM ya. Silakan yang mau cari-cari sarapan boleh loh langsung ke sana.
1: Apa sih nama tempatnya Chef Rini? Maksudnya ininya lapaknya Chef Rini. Bisa ada namanya?
0: Ada namanya ya?
1: Gak tahu.
0: Lapak.

0: apa ya bahasanya, kayak pengen dikeretak-keretain gitu loh ya sih, kayak tolong keretain punggungku, tolong. Gitu, ayo. Weather Forecast.
1: Weather Forecast. Yes, apa yang dibilang sama Bunce?
0: Hari ini berawan, suhu di 23 sampai 31, rata-rata di 25. Kemudian anginnya 15 sampai 25, Sobat Pingin FM, okay. Tidak ada kemungkinan hujan. Dan UV indexnya masih 11 di siang hari, jadi jangan lupa pakai sunscreen.
1: Alright.
2: Single on Pingin FM.

Girl group K-pop Le Sserafim resmi merilis single album kedua yang berjudul Made My Night pada 11 September. Album tersebut berisi dua lagu dengan lagu utama Made My Night dirilis bersamaan dengan video musiknya yang bekerja sama dengan Overwatch. Menurut agensi Source Music, Made My Night menggambarkan kebahagiaan yang muncul ketika menghabiskan waktu semalaman bersama seseorang yang spesial. Lagu ini sekaligus menjadi bagian dari aktivitas terbaru Le Sserafim setelah mereka merilis album studio keduanya pada Mei lalu.

0: buat Putu Oki, lagumu nih The Rasmus dengan In The Shadows. Yeah, sudah kita puterin. Yang lain yang belum request lagu kesayangan boleh banget.
1: Yuk 08 11 39 34 94 ya, requestnya apa aja boleh, lagunya kalau ada kita puterin, kalau gak ada ya kita coba liatin dulu ya.
0: Iya betul, kita coba cariin dulu, kalau kalau memang gak ada banget ya ganti ya, lagu aja.
1: Ya, ya mohon kan? Maaf ya. Mama Yaya masih di sini kah Mama Yaya?
0: Iya.
1: Atau sudah selesai berebut radio?
0: Kalau sudah suaminya yang dapat radio udah deh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tidak ada suara lagi nih.
0: Tamatlah sudah alkisah kami. Tapi sambil kita ngobrol ya, bagian tubuh mana yang paling problematik ketika Anda bangun tidur saat menonton FM ya?
1: Iya, coba kasih tahu kita ya. Kalau tadi Wibi sakit leher.
0: Punggung, aku punggung.
1: Oh, punggung.
0: Ya, punggung.
1: Kalau Ade kebas tangan, kaki kram.
0: Ya, betul. Semuanya. Pantat, kenapa tadi kamu?
1: Pantatku biulan gitu.
0: Biulan itu.
1: Pernah
0: biulan.
1: Pangkal pantatnya tuh biulan gitu sahabat pengen FM?
0: Biulan itu apa sih sebetulnya?
1: Kram
0: ya? Iya, iya.
1: Salah otot.
0: Ketarik gitu ya?
1: Otot ketarik deh kayaknya.
0: Otot ketarik
1: itu loh. Terus dia kayak, tolong gitu loh.
0: Tapi kalau aku yang paling kerasa tuh kalau pas lagi naik motor ya, Dek, ya. Naik motor 2 jam gitu misalnya.
1: Buset, lama banget 2 jam.
0: Iya loh. Kalau ke Uluwatu, Dek.
1: Dari Ubud ke Uluwatu ya lumayan. Anda
0: pikir, iya kan? Itu bisa loh 1,5-2 jam loh. Uluwatu itu.
1: Aduh, tambah macet lagi.
0: Itu kayak pantat, tangan tuh kayak ada aliran listrik di minyak kita ya kan, Dek?
1: Pernah ada juga.
0: Iya kan?
1: Pernah ada zaman naik motor gitu, No.
0: Itu kayak bukan kram sih, Dek, tapi kayak beng kayak
1: kebas
0: ya.
1: Kebas,
0: ya kayak kita ya. Bisa itu bouncing gitu loh.
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Ada aliran listrik di tangan
1: kebas,
0: kita,
1: Noh. Kebas dia,
0: kebas. Itu kebas sih iya. Namanya ya. Itu wow. Atau pas ke Karangasem, Dek. Ya kan naik motor dari Denpasar kadang-kadang banget naik motor. Sampai Amet 2,5 jam.
1: Iya lagi. Sampai kali tuh udah kayak, Tuhan tolong.
0: Itu, tapi kalau ini bangun tidur, bagian tubuh yang paling problematik ketika Anda bangun tidur. Halo Indra Baginda.
1: Halo.
0: Dia mau request lagu aja tuh, lagunya sudah kita puterin ya.
1: Yes.
0: Pas Bunga dari Lomba Sihir, mau main di Tabanan.
1: 28 November katanya.
0: Jangan-jangan kamu yang MC lagi.
1: Belum ada panggilan sih, saya masih siap aja, panggil ya. Saya tolong.
0: Boleh lah ya.
1: Boleh lah ya.
0: Terus Mama Yaya tadi ternyata sudah tamatlah sudah alkisah kami. Ya.
1: Betul, oke okay, udah kita sapa, Mbak Wesel. Dia bilang selamat bertugas, terima kasih. Terus ada Mbak Panca.
0: Halo Mbak Panpan.
1: Mbak Panca mau Meet My Night, Les Refim.
0: Oh, ya. Sudah kita puterin
1: tadi
0: ya Mbak
1: udah,
0: Pan.
1: Ya. Aku juga pernah gitu katanya pas mau stretching malah kejeng.
0: Oh, jadi aku sekarang kalau bahkan even stretching pun aku harus hati-hati sekarang, No. Ya kan dulu kan stretching aja ya kan, selebar mungkin.
1: Selebar mungkin.
0: Sekarang enggak, No. Tuak banget aku tuh, Cynthia kurang olahraga itu.
1: Oh,
0: bener sih, kayaknya kurang olahraga sih kita ya.
1: Iya ya, terus ada Mbak Ayin.
0: Mbak Ayin.
1: Mbak Ayin sehat selalu, katanya maunya Stephen Pasaribu dong, belum siap kehilangan.
0: Nanti okay. Kita siapin.
1: Mbak Adi Peji Gama.
0: Halo.
1: Karena faktor U ya.
0: Ya kan, Mbak.
1: Sering saya bangun tidur lengannya terasa kaku, mungkin karena saya tidur dengan tangan ke atas.
0: Hah? Oh. Kamu tidur ke atas, Mbak? Gini.
1: Menyempak. Gini di atas kepala.
0: Oh gini, kirain dia tidur. Gini terus tangan gini.
1: Menggapai. Iya. Tuhan. Allah. Ya ampun, tapi sudah setelah stretching di kasur membaik lagi.
0: Oh okay. Baik.
1: Oli Burs up.
0: Lagunya udah diputer kayaknya.
1: Iya, Mbak Rai batu
0: Halo,
1: kande.
0: Halo Mbak Rai.
1: Latika, kecengklak, kram otot, iya kayaknya No. Apa
0: iya,
1: sih, ada juga bingung deskripsinya.
0: Cara mendeskripsikannya tuh kayak, apa ya ini ya gitu.
1: Iya.
0: Ada beberapa bahasa yang lebih cocok menjadi bahasa daerah aja.
1: Iya kayaknya, gak usah
0: kan?
1: Di-translate,
0: gak usah di Indonesiain, iya. Itu malah jadi aneh.
1: Savage Garden-nya tadi udah ya?
0: Sudah.
1: Terus Mbak Juni Nati.
0: Mbak Junanina.
1: Lagunya Shane Ward dong, That's My Goal.
0: Alright.
1: Makasih, semangat siaran, bangun tidur, kadang kaki yang terasa kebas.
0: Oh,
1: tapi kalau saya bangun tidur tuh masih ngerasa capek lemas, pengennya tidur lagi, semua seperti itu kayaknya.
0: Iya,
1: Mbak Jun.
0: Atau mungkin Anda kurang magnesium, Mbak Jun.
1: Gitu ya?
0: Iya, tapi minum magnesium bangun enak banget loh, Dek.
1: Iya,
0: sumpah.
1: Cobalah nanti Ade lah.
0: Iya, coba cari aja ya.
1: Batitin.
0: Batin.
1: Batitin mau request lagunya Sia, Candlelight.
0: Alright.
1: Candlelight.
0: Chandelier.
1: Chandelier.
0: Chandelier.
1: Ya udahlah.
0: Iya.
1: Aku pernah kayak gitu katanya. Rengas, rasa enggak ada tulangnya. Rangas. Rangas tuh apa?
0: Iya, enggak tahu juga.
1: Typo enggak sih?
0: Rangas.
1: Tangan maksudnya enggak? Kok jauh ya?
0: Jauh.
1: Terasa gak ada tulangnya. Kalau leher, punggung tuh jarang. Kecuali aku salah tidur.
0: Salah posisi tidur maksudnya ya.
1: Lah dulu iya sering di kaki. Kejang betis. Mm-mm. Sering banget. Hampir tiap malam.
0: Iya kejang betis.
1: Tangan ya Allah jauh banget. Tangan rangas dari tangan. Mosi.
0: Kamu tuh gak cuman typo aja Tin kayaknya.
1: Iya.
0: Typonya itu udah sampai ke ini kayaknya. Ke neuron-neuron dalam otakmu.
1: Typo itu sampai beda arti gitu loh Tin. Maksudnya kayak beda arti Tin. Gemas deh, ya.
0: Tak cubit ginjalmu Tin.
1: Terus katanya kalau leher punggung tuh jarang kecuali aku salah tidur. Lah dulu iya sering di kaki kejang betis. Mm-mm. Kemudian sering banget hampir tiap malam. Tapi semenjak balik lagi gerak olahraga perlahan hilang. Pastinya aku sering masih di kaki dan lutut. Mungkin karena keseringan gitu ya. Jadi kata lakiku udah habis itu sih.
0: Oh udah kopong lututnya.
1: Oh.
0: Itu istilah YTTE aja sih dek.
1: Oh gitu maaf ya.
0: Kalau wah kopong.
1: Oh baik makanya dia sering.
0: Nanti off air aja.
1: Oh baik makanya dia sering bilang kurangin. Oh ya. Tapi semakin kesini umur udah gak enak. Aku harus pinter gerak dan gerakin atau olahraga badan biar gak sakit lagi. Oke akhirnya sakitnya hilang.
0: Oh sakitnya hilang ya. Ada tadi Mbak Ratna. Selamat pagi Mbak Ratna.
1: Katanya,
0: halo. Halo heading home disiapin. Aduh itu aku semua katanya. Kadang kaki kram. Kalau telat sadar dan ngelurusin kaki, kaki kayak gak bisa diapa-apain. Teriak-teriak kan. Suamiku langsung bantu lurusin kakiku. Udah apal dia. Kalau tiba-tiba teriak-teriak pasti kram. Kadang leher kaku, kadang sakit pinggang. Ini biasanya pakai salon pas. Udah nyombo.
1: Jompo ya. Terus ada Today dia request lagunya Silaun Seven lewat radio.
0: Radio judulnya ya.
1: Oke baik. Terus juga tadi ikutan ngobrol. Terima kasih. Mbak
0: Wiwin. Halo Mbak Wiw.
1: Mbak Wiwin mau MLTR. Bring it on.
0: Alright
1: ya. Buat temenin pagi yang rada lazy nih. Ngopi sambil bengong-bengong dikit. Jangan lama-lama ntar kesambet gitu ya. Happy cuan. Happy cuap-cuap juga. Happy cuap. Happy cuan buat Mbak Wiwin. Kalau kita mah cuap-cuap aja ya.
0: Betul sekali.
1: Iya. Yes, terus ada Tutu. King of Fruits Durian. Nona.
0: Nona ya. Oke.
1: Baik, ditunggu. Oh, banyak ya di atas. Banyak ya di atas
0: ternyata
1: ya.
0: Ternyata ada banyak banget dan tadi bawa itu request lagunya adalah 1000 kali ya.
1: Iya,
0: kalau dia adalah sakit leher.
1: Mm-mm.
0: Dan badan lemes.
1: Baik Abdul.
0: Abdul Dula.
1: Wisnu Santika sumpah percuma.
0: Alright.
1: Masalah tubuh yang kadang terjadi saat bangun tidur adalah di bagian kaki suka kram. Saat molet katanya kan. Saat molet berlebihan dan itu sakit banget. Makanya sekarang moletnya dikit aja biar gak sampai kram. Sama kadang telapak kaki sakit juga pakai jalan walau sebentar aja. Padahal mau...
0: Apakah mau kena asam urat ya? Tapi kalau melihat dari usiamu sih mungkin. Dul.
1: Iya Dul. Kita sepantaran kok.
0: Iya Dul. Tolong Dul. Trisha selamat pagi.
1: Hey.
0: Lagunya Flum dong yang Never Be Like You.
1: Okay.
0: Kalau dia di luar topik nih maaf. Udah nonton RE belum? Rekomen sih kalau aku.
1: Aku gak iya. Nonton film.
0: Cuman, maaf ya. Cuman aja ada cumannya aja sih. Cuman rekomen aja sih.
1: Udah segitu aja berarti skornya kalau antara 1 sampai 10 7 kayak Wibi.
0: Iya benar.
1: Karena dia kayak bagus kalau bagus berarti oh 9.
0: Iya, iya benar.
1: Gitu nih cuma.
0: Kalau aku ya fresh sih kalau menurut aku ceritanya beda banget sama RE itu adalah Resident Evil ya satu FM. Aku sudah nonton filmnya kemarin Cynthia juga nanya rekomend enggak ini enggak kayak gini-gini. Beda banget sama Resident Evil yang dulu.
1: Oh baik.
0: Kalau kemarin sempat nonton film Horror Weapons, sutradaranya itu sama. Makanya beda nih dan POV-nya itu diambil dari POV dari orang biasa. Kalau yang Resident Evil Mila Jovovich itu kan diambil dari superhero yang ngebasmi virusnya kan. Nah ini di POV-nya jadi orang biasa yang gak tahu apa-apa ya kayak kita gitu loh.
1: Oh
0: ternyata ada outbreak, ternyata ada orang berubah jadi monster kayak gitu-gitu. Orang yang gak tahu apa-apa gitu deh. Jadi ya tolong bersabar. Tapi itu filmnya jadi komedi. Anda akan ketawa tapi tiba-tiba kaget. Tolong pastikan jantung aman ya nontonnya ya.
1: Tuh udah dikasih beberapa ini ya.
0: Nah nonton aja.
1: Awarenya, warningnya buat
0: tapi
1: teman-teman.
0: Tapi fresh kok fresh ya.
1: Tuh. Kan Lanang. Lanang mau lagunya The Offspring yang mana aja.
0: Alright.
1: Bagian tubuh yang bermasalah tiap bangun pagi itu pinggang om. Kayak aku gitu.
0: Sama dong kita.
1: Iya terus juga ada Mbak Ira.
0: Mbak Ir.
1: Secret dong secret. Secret One Republic nih.
0: Yang mana?
1: Secret, dia bilang secret. Secret yang mana nih? Siapa nih?
0: Iya, jangan-jangan One Republic kayaknya.
1: Bagian tubuh yang bermasalah tiap bangun tidur itu kaki suka kerasa kram. Terus ada Sefrini.
0: Halo Sefrini.
1: Sefrini tadi bilang kalau yang pernah kebas coba deh minum rebusan apel Malang sama sereh. Karena aku ngalamin
0: banget
1: itu juga, tapi nggak kebas lagi.
0: Oh gitu ya. Wah enak banget. Dan ini enak dong rebusan apel Malang dan sereh deh.
1: Iya. Tapi kan? Effort buatnya malas.
0: Itu Sefrin.
1: Iya maaf ya Sefrin.
0: Effortnya aja. Tadi Abah Weso katanya sakit leher.
1: Baik.
0: Ada Putu Oki. Problematika bangun di usia yang sudah menginjak kepala orang ini adalah pinggang yang entah kenapa sakit aja gitu. Biasanya diriku tekuk kaki sambil dipeluk gitu.
1: Asik.
0: Sama siapa Ki?
1: Bukan, kakinya dipeluk. Digini kayak rolling-rolling.
0: Oh gitu, dia memeluk kakinya sendiri gitu. Oh kirain ya kan.
1: Ya.
0: Agak takut aku tak
1: aku juga
0: tak bilangin Mama Rose kamu ya kan.
1: Hampir saja ya ada kan pertengkaran rumah tangga gara-gara salah persepsi ya. Ya ampun.
0: Itu dia kaki sambil dipeluk gitu selama 30 detik. Dan Asungkara hilang sakit
1: kakinya.
0: Kakinya hilang. Mana kakiku?
1: Pak Panca,
0: ya.
1: Aku udah lama banget gak pernah ada problem waktu bangun tidur. Pernah kejeng sesekali tapi udah lama banget. Kalaupun ada pegel-pegel tuh cuma pegel karena habis olahraga. Ya Anda rajin sekali olahraga
0: ya,
1: soalnya.
0: Bener.
1: Mbak Iratar ya One Republic-nya kita udah siapin juga.
0: Udah
1: ya
0: siapin. Yang lainnya kita juga ngobrol satu FM. Problematika tubuh paling problematik. Bagian tubuh paling problematik ketika Anda bangun tidur.
1: Yuk 0811-393-494 ya, kasih tahu ke kita apa bagian tubuh itu dan request lagu juga kita tunggu.
0: Yes,
1: ya.
0: Dan kenapa? Apa yang terjadi dengan bagian tubuh Anda itu?
1: Benar, Rian Putra mau ikro, ntar kita siap.
0: Iya.

0: Yang pengen refreshing di Ubud, kita ke Toya Ubud aja. Karena mereka punya paket yang lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Kita trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Kalau mau staycation, The Keong Unique Lodge ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang, udah termasuk sarapan ya. Pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem, udah termasuk sarapan minimal dua orang juga bisa. Harga detail hubungi 0811-3831-2503.
0: Nah, kalau Anda cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Ini seru banget ya. Cocok banget loh buat outing kantor atau family gathering minimal 20 orang aja. Ayo, kita bikin momen spesial di Toya Ubud. Serunya pasti.
1: Nikmati alam kenyamanan dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Jadi single paling baru milik Nona, sahabat Dunia FM dengan Durian. Masih belum ketemu? Di mana duriannya?
1: Belum ketemu, cuma tadi dengar-dengar kayak ngerasa vibes-nya Fifth Harmony enggak sih?
0: Iya. Kan? Beberapa lagu Fifth Harmony ya.
1: Yes, awal-awal ya kan, Dik. Fifth Harmony ya.
0: Iya sih, tapi bagus juga sih kalau aku lihat karena mungkin aku lebih tua jadi referensiku kayak Whitney Houston, lagunya Whitney Houston zaman dulu. Tahun 80-an. Iya.
1: Beda, memang beda angkatan sih kita
0: beda,
1: ya.
0: Iya benar. Beda referensi kita.
1: Beda referensi.
0: Tapi kalau masalah listrik sama kita.
1: Pastinya
0: mengandalkannya
1: dong.
0: PLN ya kan? Dan tidak hanya menyediakan tenaga listrik yang handal, UP2B sebagai bagian dari PLND juga memiliki program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, Anda pengen tahu apa aja programnya dan bagaimana mereka hadir di tengah masyarakat?
1: Yes, makanya dengerin dong obrolan kita bersama UP2B PLN. Lebih dari sekedar listrik, PLN hadir untuk masyarakat. Bersama dengan Bapak Komang Teddy Indra Kusuma selaku manajer UP2B Bali, terus ada Ibu Putu Bintang selaku asisten manajer keuangan dan umum, dan juga ada Bapak Reza Kurniawan Harnandika, tim leader dari HSSE ya.
0: Nah, jangan lupa talkshow bersama UP2B PLN pada hari Rabu 23 September 2026 itu berarti adalah besok ya.
1: Besok hari Rabu ya, jam 5 Wita di Intermezzo.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Shopping Guide. Penguin FM, your sweet music station. Para pecinta sportswear Adidas dan Jenny, sini merapat. Adidas Originals ini resmi mengumumkan peluncuran global koleksi Adidas Originals by Jenny pada tanggal 1 September 2026. Rilisan ini menandai debut Jenny Blackpink sebagai co-designer untuk lini mode tersebut setelah bertahun-tahun sebelumnya hadir sebagai wajah kampanye dan duta merek. Dikutip dari Femila.com, koleksi berjudul Functional Grace ini menafsirkan kembali fungsi performa khas Adidas melalui estetika unik Jenny. Balet menjadi titik mula inspirasi yang kemudian diperdalam secara lebih luas dan surrealis, bukan sekadar penghormatan atau tiruan gaya klasiknya. Jenny ini membagikan sudut pandang kreatifnya mengenai identitas yang ingin dihadirkan lewat kolaborasi ini. Di antara deretan rilisnya, Superstar SQ Balet menjadi item kunci yang menginterpretasikan ulang ikon Adidas Superstar melalui bentuk halus sepatu pointe balet. Perpaduan elemen balet dan streetwear ini membuat Superstar SQ Ballet terasa relevan nih bagi perempuan masa kini yang ingin memadukan kenyamanan karakter dan gaya personal dalam keseharian. Koleksi ini turut menampilkan track top dan track pants yang didesain ulang, t-shirt untuk layering, rock wrap, kardigan rajut model wrap, bodysuit tanpa lengan yang tembus pandang, ada legging transparan, serta hoodie polar fleece dengan resleting setengah. Konstruksi wrap dan material premium bertekstur lembut ini menghadirkan kesan anggun sekaligus menonjolkan karakter khas Jenny sebagai inti koleksi. Leg warmer rajut tinggi dan kaos kaki berpotongan cutout itu juga menambah elemen playful namun tetap rapi, memastikan transisi mulus dari pakaian sehari-hari menuju street fashion. So, kalau Anda ngakunya penggemar lini Adidas dan bling, wajib sih punya koleksi ini.
1: Fresh single on Penguin FM.

band asal Denmark yang punya fanbase besar di Asia, Michael and Stroke, membagikan karya terbaru mereka Bring It On pada 10 September. Lagu ini sudah dirilis di berbagai platform digital. Lagu Bring It On dari Michael and Stroke ini menyampaikan pesan tentang refleksi kehidupan, pencarian harapan, dan keberanian menghadapi tantangan serta perubahan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Big Bang FM, Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy, One Republic, sahabat Bang FM dengan Secrets. Sudahkah Anda pagi hari ini pada ngopi, sahabat Bang FM? Sebelum Secret berangkat kemana?
1: Secret gitu ya.
0: Secret.
1: Secret, wah.
0: Sebelum Anda berangkat ngantor atau berangkat berkegiatan pagi hari ini, kita ngopi dulu yuk, sahabat Bang FM, sambil ngobrol pagi ini di Mini Food.
1: Tapi seberapa penting sih apa ngopi sih itu menurut Anda?
0: Iya, aku sih penting banget ya. Hidupku no.
1: Ais, sak gitu. Sak gitu sih.
0: Kalau gak ngopi tuh kayak ngerasa gak hidup no.
1: Tapi ya no, kayak ada sudah kecanduan kopi deh. Kalau gak ngopi tuh pusing.
0: Ah, iya kan?
1: Iya.
0: Aku lebih kepada gak bisa mikir loh dek. Iya loh. Kalau misalnya aku gak ngopi, misalnya aku sekarang, karena kan kita bekerja pagi-pagi deh.
1: Ya.
0: Kita bekerja jam segini, bangun udah dari jam 4 ya. Terus mulai siaran kita udah dari jam 6 ya kan.
1: Ya, ya,
0: jam 5 itu sudah di sini, udah ngantuk-ngantuk banget deh. Masih ngantuk keadaannya. Terus gak ngopi, gak ada kata-kata yang bisa keluar dengan benar.
1: Tidak ada yang namanya fokus gitu ya.
0: Iya benar, fokus sih.
1: Bener banget. Kita udah live juga di Penguin FM Bali I ya. Ada Michael, Lisa,
0: halo,
1: Vibratika, Ahmad. Kita ngobrol-ngobrol di sini yuk di Radio Penguin FM. Yang mau request lagu boleh. Ada nomor WhatsApp kita juga di atas sana.
0: Boleh.
1: Yang mau lihat poni aku boleh.
0: Oh.
1: Aku poni baru. Cantik banget sih. Gila, ternyata aku tuh masih semuda itu, tahu gak sih sama Penguin FM kayak, oh my God. Can you see this? Kayak, oh my God, 25 tahun banget aku tuh lo kayak.
0: Aku biarkan gadis ini untuk memuji dirinya sendiri.
1: Cantik
0: ya.
1: Banget aku no, kayak, oh my God, kok bisa dong wanita cantik, pintar, menawan ini no.
0: Pujilah dirimu setinggi langit Ade, sebelum nanti kamu dicampakkan laki-laki lagi.
1: Akhirnya aku delete no.
0: Siapa?
1: Aku delete ini.
0: Apanya?
1: Apa aplikasi itu no.
0: Kenapa?
1: Capek.
0: Kan membutuhkan itu bukan?
1: Nah, capek no.
0: Aplikasi perkencanan itu?
1: Aplikasi perkencanan itu sudah aku delete.
0: Oh baik.
1: Sudah delete account lebih tepatnya. Bukan delete doang. Kalau delete doang kan berarti accountnya masih ada tuh.
0: Iya, iya. Oh delete account bener nih?
1: Delete, iya, udah delete.
0: Ada apa nih? Bukannya kamu beberapa hari ini masih kepikiran.
1: Masih bingung ya?
0: masih, aduh kok aku sendirian terus ya? Aku lagi membutuhkan seseorang nih.
1: Aku memerlukan gitu. Kalau kata Mbak Meta, aku perlu pundak untuk bersandar.
0: Iya. Ya kalau pundak doang, masalahnya kan gak cuma pundak doang, segala bagian tubuh.
1: Bagian tubuh apa yang membuat kepikiran pagi-pagi?
0: Karena problematik ya kan,
1: iya,
0: karena bangun tidur seringkali kadang-kadang lehernya yang tengleng lah, terus punggungnya yang sakit lah, atau pinggangnya, atau kakinya kram ya kan.
1: Iya, lagi.
0: Bagian tubuh paling problematik di pagi hari.
1: Ayo coba ngobrol sama kita 0811-393-494 ya.
0: Yuk.
1: Yang biasa terjadi yang membuat Anda tuh kayak apakah ini faktor U?
0: Apakah ini sudah saatnya aku harus pijet?
1: Iya.
0: tapi sayangilah loh, sayangilah bagian tubuh Anda sahabat Bun FM.
1: Bener.
0: Dengan sebaik-baiknya, karena kalau satu tidak berfungsi yang lain juga tidak berfungsi no.
1: Iya lagi.
0: Kan?
1: Satu gak maksimal yang lain tuh kayak terganggu,
0: iya,
1: gitu loh.
0: Betul
1: ya
0: banget,
1: sih.
0: Betul banget.
1: Gak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Jadi kalau bisa ya sayangi juga diri,
0: iya,
1: Anda.
0: Enak banget loh, aku masih ngerasa, Syafrin, nasi goreng kecombrangmu tuh enak sekali.
1: Ayam black peppernya juga enak, jadi kebetulan kita makannya beda.
0: Iya beda.
1: Si Bibi ambil nasi goreng, ada yang ambil yang ayam chicken, iya, black pepper, chicken black peppernya.
0: Oh baik.
1: Enak,
0: iya,
1: suka.
0: Aku suka banget, ada gitu nasi goreng yang aromatik seperti ini. Jadi dia pakai kecombrang, sahabat Tuna FM.
1: Chef ini harus tahu, tadi tuh Wibi tuh udah kayak ini tahu chef. Kayak apa sih namanya, master chef, juri master chef loh.
0: Iya.
1: Dia tuh mendeskripsikan dengan baik, tidak ada, tidak terlalu asin, tidak manis. Ini ada cuma ngeliatin kayak, gila ini dia kayak jadi juri master chef.
0: Dan itu habis, tandanya kalau
1: habis,
0: emang
1: habis
0: aku
1: dia
0: suka banget.
1: Kalau ada karena nasinya kebanyakan sih saya.
0: Iya benar.
1: Emang makan nasinya dikit sih, tapi sebenarnya itu
0: dia,
1: pas harusnya.
0: Ayamnya habis mah dia, tinggal tulang belulang.
1: Kalau tulangnya bisa tak makan tulangnya sah.
0: tapi beneran loh, nasi gorengnya enak sekali.
1: Chicken black peppernya juga enak,
0: iya,
1: loh.
0: Terima kasih Syafrin.
1: Yang mau ke lapaknya Syafrin, cari di seputaran Gunung Rinjani ya, itu
0: yes,
1: ada lapaknya Syafrin. Yang nggak tahu Syafrin rambutnya pirang,
0: cantik
1: dan menawan.
0: Pokoknya gadis paling cantik di sana itu.
1: Pokoknya
0: Syafrin.
1: Sepanjang jalan Gunung Rinjani ini teriak aja. Ya. Sefrin. Gitu. Ntar kalau ada yang nyaut itu dah berarti dia.
0: Ya dia dia tuh bisa dengar loh suara Anda dari ribuan kilometer. Ya. Kelelawar kali Sefrin.
2: Traffic light, traffic light.
0: Kita lihat kondisi jalanan di seputar kota Denpasar, Anda juga boleh ikut melaporkan pagi hari ini ya. Di Bangsal pagi ini sudah padat sekali sahabat Bunda FM. Kemudian di sepanjang Cokro Aminoto masih cukup landai, tapi dari pertigaan Galunggung sampai ke Pasar Sempidi pagi hari ini sudah ramai. Perempatan Lukluk pagi hari ini ya padat hanya di perempatannya aja. Di Gunung di Jalan Raya Padang Luih pagi hari ini landai, tapi begitu ketemu sama pertigaan Perum Dalung Permai itu udah padat. Udah padatnya sampai ke perempatan Gunung Sangiang. Di perempatan Gunung Sangiang pagi hari ini padat dan sepanjang Gunung Sangiang ramai. Sepanjang Gunung Agung ramai lancar. Kemudian di Kesambi ada satu bagian Kesambi yang juga padat banget sahabat Unai FM. Sisanya di Jalan Gunung Salak aman-aman aja ya. Kita ke sepanjang Kerobokan pagi hari ini ramai lancar aja kok ya di Kerobokan. Aman lah sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini ramai, satu FM sudah ramai. Kemudian di perempatan Ubung sudah padat ya pagi hari ini ya. Dan di Ahmad Yani Utara di dari perempatan Gatsu sampai pertigaan Ken Arok pagi hari ini tampaknya sudah cukup padat. Nah ini nih yang sepanjang Gatsu tengah dan timur itu memang lumayan padat satu FM ya. Ada ramai, lancar, padat, seperti itu satu FM. Sampai ke pertigaan Trengguli. Nah kita ke Nangka Utara, ke Muda dan juga Seroja pagi hari ini juga ramai tampaknya. Pertigaan Trengguli sampai ke Topati pagi hari ini lumayan nih. Sampai ke perempatan Topati pagi hari ini landai. Tapi di Topati yang ke arah Batu Bulan tuh.
1: Iya ya macet kan? Kenapa nih?
0: Iya nih ada apa ini?
1: Dari Batu Bulan ke arah Topati situ ya ada kemacetan sahabat Pingin FM. Kemudian kita beralih ke Ngerebong, Waribang itu juga udah mulai padat. Di daerah WR Supratman, Kenyari juga sama padatnya. Kemudian kita balik lagi ke Profesor Ido Bagus Mantra, rame lancar. Daerah Sanur, Pelabuhan Sanur padat seperti biasa. Hang Tuah juga sama padatnya seperti biasa. Hayam Wuruk sudah mulai padat. PB Sudirman juga sudah mulai padat sampai ke arah Watu Renggong. Kemudian kita ke arah Sesetan. Sesetan masih landai sahabat Pingin FM. Daerah Tukat Petanu, Tukat Badung juga masih landai. Masuk ke Suwong Batan Kendal menuju ke arah tol mulai padat. Kemudian kita lihat ke Pesanggaran. Pesanggaran masih landai aja hari ini. Di daerah Pemogan, Kepaon, Pulau KW itu juga mulai, oh ternyata landai aja ya. Teku Umar Barat sampai Simpang Buagan sampai Teku Umar Barat, Mahendra Data baru mulai padat. Gunung Soputan.

0: Terah, hati-hati di jalan.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, berdayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
0: Spesial buat yang sudah request lagu ini juga, Satu FM dari Stefan Pasaribu dengan Belum Siap Kehilangan. Yeah. Spesial buat Mbak Ain pagi hari ini.

0: Stay Happy hey, nomor 1 kita di Penguin Hot Music Chart selama 11 minggu Ade.
1: Yes.
0: 11 minggu yang berturut-turut banget nih. Belum ada yang kayak gini loh deh.
1: Apalagi dia semakin nge-hype gara-gara ini yeah. Ya yang remixnya ya.
0: Iya. Apa sih?
1: Mungkin tetet.
0: Aku cinta bisa tetet.
1: Tak bisa jatuh cinta tetet.
0: Dengan gerakan dance-nya itu ya kan.
1: Iya lagi.
0: Dance apa? Dance Brasil gitu.
1: Dance Brasil yang gini.
0: Oh gitu ya. Oh beda ya itu ya. Beda
1: lagi,
0: ya.
1: Beda okay. Lagi. Itu yang cuma gitu, yang sakit pinggang itu.
0: Bisa tet.
1: Sakit pinggang itulah pokoknya. Sakit-sakit apa yang sering Anda alami ketika bangun tidur, sahabat
0: nah,
1: FM?
0: Bagian tubuh mana yang biasanya sakit ketika Anda bangun tidur, sahabat FM?
1: Coba ngobrol sama kita 0811-393-494. Ya, tadi udah ada banyak yang joinan belum kita baca. Sekarang saatnya kita bacain dulu ya.
0: Halo.
1: Tadi ada mana nih? Laksmi.
0: Halo, Laksmi.
1: Laksmi mau request Peggy Gu, woman.
0: Oke, nanti kita
1: untuk
0: siapin.
1: Anak pertamaku bagus Radhika, baik.
0: Cantik banget kamu, luar biasa ya.
1: Iya loh, cantik banget nih.
0: Cantik banget kan?
1: DP-nya luar biasa.
0: Luar biasa loh.
1: Yang mana nih? Oh, Mama Yaya deh.
0: Mama Yaya.
1: Durian apa yang bikin merinding?
0: Duriannya ini, duriannya Nona, lagunya Nona
1: oh.
0: Tadi.
1: Apa ah durian
0: kayaknya Mama Yaya memang suka sama lagunya ya kan.
1: Yes.
0: Erike Lady Gaga yang Judas ya. Kalau sekarang sih udah jarang banyak keluhan di badan ya. Ada sih sesekali kayak sakit pinggang kalau bangun tidur. Dulu waktu ngojek nih dek seluruh badan sakit, seringnya tuh kram di tangan mirip orang asam urat, mana kambuhnya tiap subuh lagi. Kayak gak boleh kena udara dingin gitu. Dibawa cek darah, asam urat aman. Kata dokter waktu itu kemungkinan